0: kapal.
1: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
1: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan

0: menyatakan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
1: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
2: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
0: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
3: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
0: Yeah.
3: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
0: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat
5: ya, nama saya Gilbert,
4: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
5: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah, target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA ASEAN Cup 2026 gitu.
6: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Nah, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena kualitas
8: dia dan apa nih?
9: Dengan ini lagi menyimpan saya punya perlengkapan alat tulis nih.
8: Saya ini perhatikan sepertinya ribet sekali.
10: Alor, bagi

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikubur dan disiksa terus, Mama.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Hayo, ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Oke, para pendengar, kembali lagi bersama saya Asri di sini setelah kita sudah mendengarkan bersama penyampaian warta berita dari Programa 3 RRI Jakarta. Dan lagu-lagu sudah Asri dengarkan di ruang dengar Anda, dan kali ini Asri akan hadirkan satu informasi untuk Anda. Dari Alor dikabarkan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Alor memperkuat pendekatan preventif kepada pelajar melalui program Go to School di Man Alor. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepahaman bagi kepahaman mahasiswa mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kepala Satpol PP Kabupaten Alor, Ferdi I. Lahal, bersama jajaran pejabat struktural Satpol PP hadir memberikan edukasi kepada peserta didik. Materi yang diberikan mencakup tugas fungsional Satpol PP melindungi masyarakat dan penanganan kasus kebakaran. Ferdi juga menjelaskan program Go to School merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih dekat dengan pelajar sekaligus memberikan pemahaman mengenai peran Satpol PP di ketertiban umum. Menurutnya, edukasi kepada pelajar menjadi penting karena sejumlah kejadian tawuran di wilayah Kota Kalabahi melibatkan anak-anak usia sekolah. Oleh karena itu, pembinaan dan pencegahan dinilai perlu dilakukan melalui komunikasi langsung di lingkungan pendidikan.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar, gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh, tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Right about now you're tuning into the sounds of NSG Production.

Pendengar, kembali Asri hadirkan satu info di ruang dengar Anda. Dari Jakarta dikabarkan Perum Bulog menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP di berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilitas harga beras di tingkat pasar. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP tersebut mencapai sekitar 120 ribu ton per bulan. Menurut Rizal, penyaluran dilakukan secara rutin untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Rizal menegaskan, upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada penyaluran beras oleh Bulog. Sinergi dan juga dengan pelaku usaha swasta dan penggilingan beras juga diperlukan untuk memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat. Hal itu disampaikan saat beliau mendampingi Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meninjau ketersediaan dan harga beras di PIBC. Dalam pertinjauan tersebut, Rizal melihat langsung stok beras yang tersedia di pasar induk. Ia mengatakan juga beras di PIBC tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Kondisi tersebut menunjukkan pasokan di tingkat pasar induk masih tersedia.

Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor TNKB adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Dan tahu nggak sih, berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, ada 4 warna plat nomor kendaraan yang berlaku di Indonesia. Warna plat nomor tersebut diuraikan dalam pasal 45 Perpol nomor 7 tahun 2021 dengan warna putih tulisan hitam yang artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor perorangan, badan hukum, PNA, dan badan internasional. Warna kuning tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor umum. Plat merah tulisan putih artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor instansi pemerintah. Sedangkan yang keempat, warna hijau tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas dan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan perubahan warna platnya sendiri karena dengan warna dasar putih bertujuan agar dapat diidentifikasi dari penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. ETLE sendiri adalah sistem penilang kendaraan yang melakukan pelanggaran dengan bantuan kamera sebagai bukti pelanggarannya. Kamera memiliki sifat menyerap warna hitam. Jika dilakukan perubahan pada plat nomor menjadi warna dasar putih dan tulisan hitam, maka sistem akan melihat tingkat kesalahan yang direkam pada kamera. Perubahan warna dasar plat juga dipengaruhi karena warna dasar hitam dan tulisan putih ketika difoto kerap terjadi salah baca. Misalnya angka 5 bisa terbaca sebagai huruf S, begitu juga angka 1 yang mirip dengan huruf I. Lantas, bagaimana sih jika masyarakat ingin mengganti warna plat kendaraan mereka? Untuk hal ini, masyarakat dapat mengganti plat nomor putih dalam kesempatan sebagai berikut. Pertama, saat mendapatkan atau membeli kendaraan baru. Kedua, saat masa berlaku atau TNKB-nya habis. Ketiga, saat melakukan perpanjangan STNK. Dan keempat, saat melakukan perubahan pemilik kendaraan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Agak 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar, selamat pagi. Gimana kabarnya hingga saat ini? Kita di pukul 9 lebih 11 menit ya. Dan tentunya di pagi hari ini Monikias bersama dengan Asri sudah menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Pendengar, di pagi hari ini kita di pukul 9 di saat ini juga karena kita tidak ada narasumber ya yang hadir di studio. Di pagi hari ini juga Monika bersama Asri yang akan menemani pendengar RRI dimanapun berada untuk 1 jam ke depan lagi dalam program Alor pagi ini, karena di pukul 10 kita akan menutup siaran kita di program Alor pagi dan Anda akan ditemani program siaran dari program 1 RRI Atambua. Yap, di pukul 9 seperti ini juga aktivitas kita sudah mulai padat ya Asri ya. Oke, di pagi hari ini juga untuk pendengar setia yang mungkin bekerja di kantor atau bekerja di pasar, dimanapun itu pasti semua pada sibuk-sibuk ya dengan deadline-deadline yang menumpuk, tugas-tugas yang menumpuk juga dikejar-kejar deadline. Sama seperti kita di pagi hari ini juga ya, semangat selalu untuk menemani pendengar setia dimanapun berada. Dan kali ini kita akan memberikan beberapa informasi yang tentunya akan Monika dan Asri hadirkan di ruang dengar pendengar setia terkait dengan media sosial, karena memang kita di era sekarang ya Asri, kita semua pada bermedia sosial nih ya, tanpa banget, terkecuali ya. Bahkan anak kecil pun sudah. Ada media sosialnya. Sudah ada media sosialnya, jadi kita akan memberikan informasi. Tapi ya Asri, sebelum kita membagikan informasi ini, kita hadirkan dulu beberapa lagu untuk menemani aktivitas pendengar setia di pagi hari ini. Oke, lagu pertama dari Lobo, Kau Cantik Hari Ini. Wow, kita semua cantik dan ganteng ya di hari ini. Semangat selalu untuk aktivitasnya di pagi hari ini dan selamat menikmati lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Oke, dua lagu sudah menemani kita di pukul 9 kali ini. Dan di pukul 9 seperti ini, waktu yang pas ya untuk kita ngobrol santai sambil temani pendengar RRI yang sedang beraktivitas di pagi hari ini, Asri. Nah, kali ini Monica dan Asri akan mau sampaikan ya informasi terkait dengan media sosial. Dengan topik yang kita akan sampaikan di pagi hari ini, bijak bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita bikin masalah.
1: Waduh.
0: Iya, dan tentunya satu hal yang cukup penting yang akan kita bahas di pagi hari ini.
1: Betul nih Kak, bukan soal harga ikan, bukan soal cuaca juga, tapi kita bisa bicara sesuatu yang hampir kita lakukan setiap hari.
0: Apa itu?
1: Ya, handphone.
0: Yups, benar sekali, handphone. Dan handphone ini pasti semuanya sudah pada pegang handphone ya. Biasanya kalau handphone sudah di tangan kita, langsung mencari aplikasi. Dan yang paling sering kita buka itu apa nih? Aplikasinya Asri.
1: Nah, yang paling sering kita buka ya pastinya itu Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, ya pokoknya media sosial gitulah Kak.
0: Iya, betul sekali. Tapi pagi ini kita mau mengingatkan satu hal ya, jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita.
1: Ya, sekarang informasi apa saja yang bisa kita dapatkan itu dapat dengan mudah atau dengan cepat.
0: Iya.
1: Ada kejadian di kampung nih Kak, misalnya beberapa menit kemudian sudah muncul nih Kak, udah viral di Facebook.
0: Betul sekali ya, sekarang itu misalnya ada orang jualan bisa dipromosikan lewat media sosial, ada kegiatan masyarakat juga bisa langsung dibagikan, bahkan keluarga yang jauh pun kita bisa tetap berkomunikasi ya.
1: Ya, berarti artinya apa nih para pendengar? Artinya media sosial sebenarnya punya banyak manfaat.
0: Iya, betul sekali. Masalahnya bukan pada media sosialnya,
1: tetapi ada pada bagaimana kita menggunakannya nih, Kak.
0: Iya, sehingga jangan kita langsung percaya nih semua informasi ya. Pernah tidak nih Asri dan juga pendengar ya, lihat sebuah postingan yang judulnya bikin kaget. Misalnya breaking, informasi penting, jangan sampai terlambat atau sebarkan sekarang juga.
1: Waduh, karena panik nih Kak dan penasaran, kita langsung share tanpa memikirkan dampaknya.
0: Padahal itu kita belum membaca sampai selesai ya.
1: Lebih parahnya lagi nih, sumbernya tidak jelas nih Kak. Waduh.
0: Betul. Nah, ini yang harus kita biasakan, berhenti sebentar ya sebelum membaca atau membagikan informasi, kita terlebih dahulu membacakan nih. Dan kita juga perlu melihat ya, ada beberapa hal ya, tiga hal penting yang perlu kita ketahui, yaitu siapa sumbernya dari informasi tersebut, siapa sumbernya, kemudian kapan informasi itu dibuat, dan yang ketiga itu apakah informasi tersebut benar atau hanya potongan cerita.
1: Aduh, nah selain membagikan informasi nih Kak, satu lagi yang sering kita lakukan nih Kak, yaitu komentar.
0: Iya, betul ya. Komentar itu, kadang ada komentar-komentar juga yang bikin hati itu sakit ya.
1: Aduh.
0: Ada juga yang lucu-lucu, tapi kadang juga bikin masalah nih.
1: Karena kita sering berhadapan langsung, mungkin kita bisa berpikir nih Kak, jangan sampai orang itu tersinggung.
0: Betul. Tapi kita sudah pegang handphone.
1: Jempol kita jalan duluan nih Kak.
0: Nah, padahal di balik akun media sosial nih ya Asri, itu ada manusia, ada perasaan, ada keluarga, ada pekerjaan, ada nama baik. Jadi sebelum menulis komentar itu, kita coba tanyakan dulu ya ke diri kita. Kalau kalimat ini saya sampaikan langsung di depan orangnya, apakah akan tetap berani mengatakannya? Kalau misalnya jawabannya tidak, mungkin komentarnya memang perlu untuk dipikirkan kembali nih.
1: Ini juga penting ya Kak, untuk masyarakat kita. Kalau ada yang sedang punya apa ya, masalah keluarga, masalah pribadi, atau sedang mengalami sesuatu,
0: tidak semua hal itu harus menjadi konsumsi media sosial. Ini juga yang perlu kita garis bawahi ya.
1: Betul.
0: Karena kita itu selalu mengumbar-umbar segala sesuatu yang harusnya itu tidak menjadi konsumsi publik ya, privasi, tapi kita selalu ya umbar-umbar ya istilahnya.
1: Betul. Nah, apalagi sampai memotret, merekam, kemudian menyebarkan, tanpa memikirkan dampaknya, apa yang akan dirasakan orang yang kita viralkan itu.
0: Iya, karena memang kita itu selalu ada ya yang berpikir bahwa sesuatu yang kita anggap cuma posting biasa bisa menjadi masalah besar nih bagi orang lain. Dan kalau menyangkut anak-anak nih ya, kita juga harus lebih hati-hati lagi yang paling penting.
1: Nah, betul banget nih, jangan sembarangan membagikan foto, video, identitas atau cerita pribadi anak, apalagi nih ketika anak sedang menghadapi persoalan atau masalahnya.
0: Betul sekali. Karena niat kita memang mungkin untuk membantu.
1: Tapi jangan sampai justru membuat anak semakin malu, tertekan dan menjadi sasaran komentar orang karena disebarluaskan masalah itu.
0: Iya, jadi kalau misalnya nih ya pendengar dan juga Kak Asri, kalau menyangkut anak prinsipnya sederhana, lindungi anak, bukan justru membuka identitasnya kepada publik.
1: Betul sekali nih, jadi sebenarnya menggunakan media sosial itu tidak sulit guys.
0: Iya betul sekali, tidak sulit ya, kita tidak perlu menjadi ahli teknologi.
1: Betul, cukup punya kebiasaan sederhana seperti berhenti sebelum posting, share atau komentar ya guys.
0: Oke, ya karena satu klik bisa menyebarkan informasi ini kepada ratusan bahkan ribuan orang.
1: Tapi satu klik juga bisa membuat kita menyesal.
0: Makanya hari ini kita kasih slogan jempol boleh cepat tetapi pikiran harus lebih cepat. Oke, pendengar, semoga informasi ini dapat menjadi satu informasi yang baru ya bagi kita, dan kita dapat menggunakan media sosial dengan bijak, jangan sampai jempol kita bikin masalah. Oke, sekian informasinya yang Monica dan Asri hadirkan di ruang dengar Anda pendengar di pagi hari ini. Kita akan kembali dihibur satu lagu, yang pertama dari Mita, Jadi Yang Pertama.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Pendengar, kami kembali hadirkan suatu informasi di ruang dengar Anda. Pendengar, pemerintah terus mendukung pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP untuk memperkuat fondasi perekonomian masyarakat Timur Tengah Utara. Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru serta meningkatkan kesejahteraan warga desa secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Theodorus Kolo, SPT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Timur Tengah Utara kepada rri.co.id pada Kamis 1 Oktober 2026. Ia menyampaikan pemerintah daerah sangat mendukung pengembangan koperasi Merah Putih bagi masyarakat sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Langkah percepatan pembangunan infrastruktur gedung koperasi kini diselesaikan secara bertahap demi mendukung kelancaran seluruh operasional. Persiapan yang telah dilakukan diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi lembaga dalam memberikan pelayanan keuangan secara maksimal di pedesaan. Oke, pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya bisa terus Anda akses melalui portal resmi rri.co.id.

Okay, pendengar, lagu Hanyalah Dia, Pencinta Wanita dari Infansyah menemani kita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Dan sebelum kita beralih ke program Satu RRI Atambua, kembali kami hadirkan satu informasi pendengar. Badan Gizi Nasional atau BGN mengaktifkan 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG secara serentak di 16 provinsi Indonesia bagian timur. Penambahan ini membuat total SPPG yang beroperasi di Indonesia mencapai 27.022 unit. Dan aktivitas ratusan dapur tersebut turut mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Aktivasi 480 SPPG tersebut sekaligus menandai keberlanjutan pembukaan dapur MBG setelah sebelumnya sempat melalui masa moratorium, dan BGN menyatakan

0: bersama saya di studio, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.
1: Langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabespori. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang!

0: Ya, tam. Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Ya, baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguruskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat. Di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: tangkap senjata. Gerak.
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan inspektor atau komandan upacara untuk memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji, dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, senjata!

0: 刚刚三家的干，
1: baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat sajata.

0: وقف سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikut di dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara. Dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja menghadirkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju calon haluan kanan calon
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugianti M.Han dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMM-Han. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimwaji dan Danpus Pemal Majen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimwaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan. Terus.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
2: Republik Indonesia. Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran bungkam.
2: Hormat. Sedang.

0: حکم سجدہ رد.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat,
0: sajalah.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan memberikan tanda kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan

Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memerintahkan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau Brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 Satuan Baru TNI terdiri atas 6 Komando Daerah Militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Cavalry, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa Presiden lambang kesatuan Republik baru Indonesia tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini.

0: Lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Cepat.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Kemudian formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan. Dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar, di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati istri Presiden keempat Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Yang saya hormati istri Wakil Presiden keenam Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto. Yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atasé pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit

pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat, TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana.

Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk

Di saat-saat sulit seperti itulah rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus

menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau, wilayah laut yang sangat luas, perbatasan yang panjang, berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30

memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar.

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve om. Santi, santi, santi om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai upacara dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat. Sajadah.

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: 3, 2, 1.
2: Termasuk sekali juga lagi. Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden 2, ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian selesai dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rustarto setelah informasi yang berikut ini.
1: Peristiwa.
2: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud NICA. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
3: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia, dan saya Risti menemani Anda di 5 Oktober 2026. Tentunya dalam peringatan 81 tahun Tentara Nasional Indonesia, kebanggaan kita bersama yang baru saja diperingati dengan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan beberapa tahun terakhir atau dua tahun terakhir pelaksanaan biasanya dilakukan di Silang Monas atau di lapangan Monumen Nasional. Kali ini dikembalikan kepada area ataupun juga markas besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Dan ternyata ada satu hal yang menarik juga hari ini diresmikan oleh Presiden, yaitu satuan tugas yang baru, dan ini merupakan salah satu perwujudan yang telah disiapkan sejak sebelumnya. Dan satuan baru apa nanti kami akan perbincangkan. Dan menurut pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas, bahwa akan dilakukan Satuan baru yang resmi ini adalah Komando Daerah Militer atau Kodam Baru yang biasanya disebut Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dan tahun ini akan berbeda karena biasanya peringatan juga termasuk defile dan demonstrasi alutsista tidak dilaksanakan. Dan ini adalah salah satu bentuk keprihatinan negara terhadap beberapa peristiwa terutama bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Kami juga akan hadirkan informasi bersama para reporter Radio Republik Indonesia sesaat lagi.

0: Kali ini kita akan menuju ke Bandung. Wali Kota Bandung mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan. Bergabung bersama kita Atep Burhanuddin. Atep.
1: Baik, ke pendengar. Wali Kota Bandung M. Farhan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan tahun ini. Berdasarkan hasil diskusi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim hujan diprediksi berlangsung relatif singkat, yakni mulai Desember hingga Februari. Meski hanya berlangsung sekitar 3 bulan, volume curah hujan yang diperkirakan turun dalam periode tersebut disebut setara dengan akumulasi hujan selama 6 bulan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan intensitas hujan dan risiko terjadinya genangan maupun banjir di sejumlah wilayah Kota Bandung. Farhan mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu langkah yang dapat segera dilakukan adalah memastikan saluran air dan drainase dalam kondisi bersih serta mampu mengalirkan air dengan baik. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi peningkatan curah hujan tersebut. Salah satunya melalui pembersihan saluran air secara berkala agar tidak tersumbat oleh sampah maupun material lainnya. Farhan pun menilai pembersihan saluran air menjadi langkah penting yang dapat segera dilakukan untuk mengurangi potensi genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Selain pemerintah, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran air.
2: Musim ini hasil dari diskusi kita bersama Apeksi Komunik bersama Kepala BMKG bahwa musim hujan akan terjadi sangat singkat, yaitu Desember, paling lambat Desember, Januari, Februari. Walaupun musim hujannya singkat, tapi volume curah hujannya persis sama dengan kalau musimnya 6 bulan. Jadi artinya sekali jarak-jarak itu lebih loba gitu. Volumenya sama, frekuensinya berkurang. Jadi sekali frekuensi datang 2 kali lipat kan. Nah, ini waspada.
1: Ia pun berharap upaya antisipasi tersebut dilakukan secara konsisten sehingga sistem drainase di Kota Bandung dapat berfungsi lebih optimal dalam mengalirkan air saat terjadi hujan dengan curah tinggi. Farhan juga mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama kawasan yang memiliki riwayat genangan atau berada di sekitar aliran sungai dan saluran air. Kewaspadaan dinilai penting untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul selama periode musim hujan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI Terus Mudah untuk Indonesia.
0: Terima kasih Atep, dan kali ini kami juga akan bergabung menuju ke lantai bursa untuk mengetahui informasi bagaimana indeks harga saham gabungan yang pagi hari tadi dibuka ternyata menguat di perdagangan hari ini. IHSG berada di zona hijau pada level 6055,15 dan ini menguat 18,26 poin atau 0,30% dibandingkan pada penutupan di hari Jumat yang lalu. Kita akan segera bergabung bersama rekan kami untuk mengetahui informasi dari lantai bursa.

Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play.

Pendengar Persatu RRI Atambua, terima kasih. Kita sudah saja selesai ikuti siaran langsung hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81 yang berlangsung dari lapangan Prima Cilangkap, Jakarta Timur. Dan ada informasi terkini bahwa Prabowo pada kesempatan tersebut meresmikan 6 kodam baru. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 6 komando daerah militer atau kodam baru milik TNI Angkatan Darat, dan peresmian itu berlangsung saat hari ini upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan di antaranya 6 kodam yang diresmikan ada Kodam Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam Sobeson Bai di NTT, Kodam Maluku Kiraha di Maluku Utara, Kodam Mambruk di Papua Tengah, Kodam Winambora di Nusa Tenggara Barat.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Pendengar Persatuan Radio Tambua, masih tentang hari ulang tahun TNI. Kalau tadi diresmikan 6 kodam, di dalam kesempatan yang sama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga secara resmi menetapkan 204 satuan baru dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Dalam upacara hari ulang tahun ke-81 TNI yang digelar di Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin tanggal 5 Oktober 2026. Peresmian ini menjadi tonggak sejarah baru dalam penguatan struktur pertahanan nasional yang mencakup pembentukan 6 daerah komando atau kodam baru dan beberapa di beberapa wilayah strategis begitu. Nah, selain itu Presiden Republik Indonesia juga meresmikan 204 satuan baru TNI dan prosesi pengresmian ditandai dengan penekanan sirene oleh Presiden diikuti dengan pelantikan simbolis 6 panglima kodam atau pangdam baru. Presiden menyerahkan tongkat komando serta bendera kesatuan kepada masing-masing pangdam sebagai tanda dimulainya operasional atau satuan kewilayahan yang dimaksud.

0: Atambua siang ini.
1: Mendengar bahwa orang yang batu panjang ataupun yang sudah ketahuan TB paru itu harus dikucilkan. Nah, ini adalah konsep yang keliru. Bukan harus dikucilkan, tapi justru harus disupport atau harus didukung agar pasien tersebut bisa menjalani terapi sejak start awal hingga sampai selesai pada rentang waktu yang telah ditentukan. Oleh karena pasien membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan terapi tersebut, bahkan sampai 6 bulan. Dan kita harapkan agar pasien tersebut mendapat dukungan yang kuat dari orang terdekat ataupun dari keluarga lainnya yang merupakan sistem, sehingga pasien tersebut bisa tetap semangat untuk menjalani terapi sampai tuntas. Jadi sebenarnya tidak ada mitos apapun terkait dengan penyakit, oleh karena penyakit TB paru ini penyebabnya jelas, bukan pula penyakit kutukan. Karena TB paru ini penularannya itu sangat mudah, tetapi untuk memutuskan mata rantainya pun sebenarnya sangat mudah kalau kita tahu dan kita mau. Sebenarnya seperti itu, Kakak Tessa.
2: Oke, okay, baik.
1: Jadi tos TB, temukan kemudian obati lalu sembuhkan sampai sembuh.
2: Wow.
1: Karena obat ini, penyakit ini ada obatnya dan bisa untuk disembuhkan. Asal harus sampai tuntas, dan untuk bisa sampai tuntas perlu mendapatkan dukungan dari sistem yang terdekat, orang terdekat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan.
0: Jaringan Berita Nasional

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: From Pablo, or not, he's just,
4: beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.

Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also im Grunde haben wir den Weg schon gefunden, jetzt wollen wir, müssen wir noch einschlagen, konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.

semifinal Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak empat besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini, ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3.

0: Sementara itu, Jaitse tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Botonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik, kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya, Tekstil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu,

Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui

Pendengar Pro 1, serundeng, kita tahu makanan khas Indonesia yang sering digunakan sebagai lauk pauk dalam nasi begitu. Serundeng ini dibuat dari parutan kelapa yang disangrai hingga kuning kecoklatan dengan bumbu-bumbu seperti merica, cabai, bawang putih, bawang merah, ada ketumbar, kunyit, dan berbagainya ya. Serundeng ini menjadi olahan tradisional khas Indonesia. Makanan ini dikenal dengan cita rasanya yang gurih, manis, dan aromatik karena dimasak bersama dengan berbagai bumbu rempah. Serundeng juga sering dijadikan lauk pendamping nasi, juga taburan pada berbagai hidangan

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Mendengar persatu tari Cakter asal Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTI oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Diana Kurniati, sampaikan ini kepada rri.co.id. Ia bilang pihaknya mengajukan tari Cakter yang diciptakan pada 1970 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sebagai langkah pelestarian budaya. Dan tari Cakter ini dipilih karena memang sudah siap dari dalam arti sisi kajian, dokumentasi, dan juga siap diajukan. Memang semuanya oke. Sementara itu, maestro tari Y. Sugianto merupakan penari Cakter pertama mengungkapkan rasa haru dan bangganya atas legitimasi tersebut. Sugianto juga dilibatkan dalam revitalisasi dan pengusulan tari Cakter sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Apa itu ritual pauhari?
1: Jadi ritual pauhari, kita lihat dari jenis kata.
0: Iya.
1: Pauhari itu bahasa alor, bahasa alor. Pau itu artinya dikasih makan. Hari itu orang-orang yang ada di laut, orang-orang yang ada di laut itu namanya pauhari. Jadi itu kita yang ada di laut itu yang namanya hari. Kalau pauhari memberikan makan kepada leluhur-leluhur kita yang ada di laut.
0: Secara
1: kata.
0: Iya.
1: Tetapi pemahaman daripada pauhari itu adalah sebuah ritual tradisi atau sebuah ritual budaya yang dilaksanakan oleh orang-orang di darat memberikan sesajian kepada para leluhur-leluhur di laut.
0: Apa itu ritual pauhari?
2: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

satu, kita dengarkan satu lagu dari Timur yang on trending saat ini. Novia Pahmit, ada Totong Karibu dan Jackson Seren dengan Wayaseseka. Ya, di Kepulauan Tanimbar ada sebuah warisan leluhur sakral yang disebut dengan Tanabar Ilaang. Ini sebuah tarian yang dikenal sebagai simbol persatuan, penghormatan, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Tanabar Ilaang berasal dari perjanjian persaudaraan antara kampung, sebuah ikatan adat yang diwariskan turun-temurun untuk menjaga kedamaian dan persatuan masyarakat Tanimbar. Tanabar Ilaang menggunakan bahasa Fordata atau Faidida, bahasa ibu yang diajarkan sejak kecil melalui nyanyian seorang ibu kepada anaknya. Dari syair-syair itulah tarian Tanabar Ilaang, sebuah ungkapan besar berupa pesan, doa, dan harapan, membawa nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat. Dan dalam upacara Finang Kidabela, Tanabar Ilaang menjadi simbol dalam penguatan persahabatan dan persaudaraan antar kampung yang terjalin semenjak zaman nenek moyang.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah,

coklat pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa coklat berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, coklat berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan coklat mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan coklat diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Beng, pakai lensuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

0: itu cerita Demuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Nah, kita nonton Demuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya seperti itu. Apa-apa cara nanti? Karena masih yang tahu. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat tahu.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Demuluk dengan wak saya Pak Zakaria. Dia itu belajar Demuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Demuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah, kalau dia pelawak itu udah Hadam dari daerah musim Yasin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi Pakem Demuluk itu yang raja-rajanya itu tetap Pakem Demuluk. Demuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu soalnya. Jadi tradisi itu Pakemnya kalau dia syair, berkata syair. Nah, sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Demuluk lain itu tidak ada lagi, hanya ada di OI Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim di pelosok.
1: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
0: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Demuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Demuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita roba kata-kata Demuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini. Itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Demuluk itu, ya ada event-event sumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan gitu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Demuluk, tapi perkembangan zaman sekarang anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Demuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Demuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
0: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli, A sampai Z itu tidak bisa diroba-roba. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita tak pun bisa masuk.
1: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan,
4: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.
1: Bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Nah, kira-kira konsepnya itu bagaimana, Tai Seluhanano Kak Melan?
1: Ini sebenarnya tahun kedua yang difasilitasi oleh kementerian. Tahun pertama itu festival Tai Seluhanano yang artinya nyanyian sambil menenun. Itu kita di situ kita memperkenalkan budaya kita. Setelah itu kita masuk 10 besar. Itu yang Tai Seluhanano. Setelah itu kita mendapatkan apresiasi desa budaya. Dari situ kita diaktivasi lagi yang kedua. Diaktivasi kedua ini kita fokusnya ke pengembangan ekonomi berbasis living heritage. Karena Dua Rato itu masih mengembangkan atau masih menjaga kebudayaan, masih melestarikan kebudayaan tersebut, dan masih mengajarkan anak-anak muda untuk terus bergerak di bidang itu.
0: Kak Melan, nah kira-kira

persatu kami update informasi budaya lainnya dan destinasi nasi wisata ya. Kabar membanggakan ini datang dari Negeri Rutong, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Desa wisata Negeri Rutong ini berhasil masuk ke dalam 15 besar kampung wisata Indonesia pada ajang Wonderful Indonesia Award 2026 yang diselenggarakan oleh Kemenpar RI. Dan pencapaian ini menjadi bukti atas komitmen masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi wisata berbasis budaya, alam, dan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah setempat, termasuk di Negeri Rutong ini. Nah, keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas destinasi wisata, pelayanan kepada wisatawan, serta pelestarian budaya dan lingkungan tentunya.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: ke daerah ini seperti itu. Di satu sisi mungkin infrastruktur yang menjadi kata kunci gitu, karena beberapa daerah kawasan yang kami coba lihat di kawasan transmigrasi, infrastruktur sudah cukup baik untuk beberapa jalan misalkan, tapi begitu sudah masuk ke daerah tertentu, misalkan ke desa A, ke desa B, itu sudah mulai apa namanya, kita mengalami kendala, jalannya tidak rata dan sebagainya misalkan. Yang kedua mungkin akomodasi, ya akomodasi tidak harus membangun hotel bintang 5 begitu ya, tapi bisa dimulai dengan misalkan homestay yang dikelola oleh masyarakat sendiri seperti itu. Nah ini kan kita harus beri pemahaman dan informasi kepada masyarakat kita ya, untuk mengelola homestay yang baik itu seperti apa, sehingga itu akan memberikan kenyamanan bagi tamu yang akan datang seperti itu, sehingga mereka akan sering berkunjung ke kita seperti itu. Nah kaitannya adalah bagaimana ketika memang sudah SDM-nya terbangun dengan baik dan infrastruktur sudah ada, maka yang perlu kita sampaikan adalah membangun dan mempromosikannya. Nah, yang paling efektif saat ini adalah untuk mempromosikan suatu produk, karena kita bicara jasa di sini, adalah memanfaatkan ekonomi digital. Ya, ekonomi digital dengan salah satu cara adalah seperti yang kita lakukan pada saat ini, mengoptimalkan misalkan media sosial, radio dan sebagainya misalkan, atau misalkan mempromosikan melalui TikTok, YouTube dan sebagainya seperti itu. Karena banyak hal-hal yang kalau kita lihat orang mau datang itu ketika sudah viral.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning, dulangnya itu kuning, bukan tapsi yang sekarang nih, itu benar-benar dulang kuningan itu dulu, zaman dulu, dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam, warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu, bentuk dari harmoninya.
0: Lalu apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Nganggung itu memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu, tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati, enggak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya, termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mah nih tiap kali hari raya Islam nganggung buka.
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggo. Salam nganggung, salam budaya.

Dari Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Jajaran TNI di Provinsi Riau berkomitmen memperkuat sinergi terhadap dampak karhutla dan kabut asap. Sementara Dinas Kesehatan Semarang menyiagakan puskesmas pantau dampak asap kebakaran TPA. Ratusan undangan kagum pada peragaan busana batik oleh KBRI Ottawa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI, seluruh jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan serta lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Femi Astiyovani menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
2: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI, tetap ingat terus. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, ya, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
3: Kami atas apresiasi memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di pemerintah Riau. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
1: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
4: Ya, seperti harapan kita ke depan juga TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap menyatu dengan masyarakat.
1: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Dari Pekanbaru, Femi Astiyovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih terkait dengan TNI. Kali ini momentum HUT TNI ke-81 jadi refleksi terhadap hubungan TNI dan masyarakat di kehidupan demokrasi. Pengamat sejarah sosial politik dari Universitas Udayana menyebut peran TNI tidak perlu dijalankan, maksud kami, perlu dijalankan secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Selengkapnya ada Septiani Kinasih yang menyampaikan informasi.

0: Namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengingat konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi, juga diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance, keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
0: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan, terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
2: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya. Dari yang tugas utama, tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
0: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan puskesmas dalam memantau gangguan pernafasan yang dialami oleh masyarakat setelah asap dampak kebakaran tempat pemprosesan terakhir atau TPA di pertengahan pekan lalu juga menjangkau 5 kecamatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rahma Purwanto.
5: Maka kawan-kawan saya yang ada di puskesmas Micen, Karangmalang.
6: Dampak asap kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jati Barang di Kota Semarang yang telah terjadi sejak Rabu 30 September 2026 telah menjangkau 5 kecamatan yakni Ngalian, Gunung Pati, Micen, Semarang Barat, dan sebagian wilayah Tugu. Pemantauan terhadap potensi gangguan kesehatan warga pun disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, terutama terhadap masyarakat yang mengalami keluhan pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyampaikan bahwa langkah penanganan kesehatan akan dilakukan melalui pemantauan di sejumlah wilayah terdampak. Kesiapsiagaan petugas puskesmas juga telah diarahkan untuk mengantisipasi kedatangan warga yang mengalami gangguan pernafasan selama kebakaran berlangsung. Pemantauan kesehatan tersebut akan difokuskan pada warga yang tinggal di sekitar kawasan TPA maupun masyarakat yang berada di jalur penyebaran asap. Informasi mengenai lokasi tempat tinggal pasien akan ditelusuri untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan keluhan pernafasan dengan paparan asap kebakaran. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan petugas dari sejumlah puskesmas termasuk puskesmas Mijen, Karangmalang, Ngalian, dan Purwoyoso. Kesiapan layanan kesehatan di wilayah Semarang Barat juga diminta untuk diperhatikan agar warga yang mengalami gangguan pernafasan dapat segera diperiksa.
5: Maka kawan-kawan saya yang ada di puskesmas Mijen, Karangmalang, kemudian Ngalian, Purwoyoso, Mbak Eji atau mungkin di sisi Semarang Barat, pastinya saya suruh untuk bersiap diri. Tadi itu ada pertanyaan yang harus disampaikan kepada orang-orang yang datang dengan gangguan pernafasan atau pilek sesak. Apakah rumahnya dekat dengan wilayah TPA?
6: Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi, diantaranya pemerintah membagi tugas secara lebih terperinci agar penanganan kebakaran dan dampak asap dapat berjalan bersamaan. Terdapat 2 prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni memadamkan titik api yang masih aktif serta melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran.
7: Item yang pertama fokus di pemadaman di area yang terbakar, kemudian kedua penanganan dampak dari asap ke wilayah masyarakat yang terpapar. Ada beberapa skema upaya yang akan dilakukan besok untuk mempercepat pemadaman, yang pertama dengan melakukan

0: injek ke lokasi-lokasi yang terbakar.
1: Menurut Handi, berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Sabtu 3 Oktober, belum ada laporan warga di wilayah terdekat yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kejadian tersebut. Rama Ponto, RRI, Transmedia untuk Indonesia.

0: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mendesak seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mendirikan rumah sakit khusus spesialis paru sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang harus menghirup asap beracun dari hasil kebakaran hutan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Edi Suroso dari Palangkaraya.
1: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
2: Masyarakat kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap dampak kesehatan, khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
1: Yakin kada setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis? Maka ini akan menyerang paru, loh, paru-paru. Terkhusus bagi anak-anak balita, terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
2: Arif mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arif mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
3: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
2: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejak ini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Ottawa, Kanada akhir pekan lalu memperkenalkan kekayaan batik Indonesia melalui peragaan busana di hadapan sekitar 150 undangan pada peringatan Hari Batik Nasional. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Musin Shihab, mengatakan kegiatan bertema Batik from Indonesia to the World akan sekaligus memperingati 17 tahun pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Ditambahkan oleh Musin Shihab, batik memiliki akar yang tidak terpisahkan dari Indonesia dan telah diwariskan selama berabad-abad melalui teknik penggunaan malam dan pewarnaan. Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, 458 pompa air diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam membantu para petani di Nusa Tenggara Timur mengatasi kekeringan. Selengkapnya kita jumpai Anna Lopo.
4: Dalam rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifoni Beda kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
5: Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
4: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
6: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar di bendungan TMF yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak?
4: Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian korban karamnya kapal motor KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dan di upaya pencarian pekan keempat pasca insiden, Basarnas menyesuaikan pola operasi dengan kondisi di lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage atau upaya mengangkat kerangka kapal serta rintangan di bawah air. Kami akan hadirkan informasi langsung dari Banjarmasin yang disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
8: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
7: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
8: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
9: segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
8: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bandung, maksud kami KONI Bandung, mulai memperketat persyaratan bagi pelatih olahraga di bumi keris. Tidak hanya cukup mengandalkan pengalaman melatih, KONI Bandung juga mewajibkan pelatih punya sertifikat kompetensi. Putu Nira melaporkan dari Denpasar.
10: Ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bandung mulai memperketat persyaratan bagi pelatih yang akan menangani atlet dalam berbagai cabang olahraga. Tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman melatih, KONI Bandung juga mewajibkan para pelatih memiliki sertifikat kompetensi. Kebijakan tersebut mulai dijalankan melalui asesmen atau uji kompetensi pelatih yang digelar di Bandung. Tercatat 80 pelatih mengikuti tahap awal asesmen yang melibatkan asesor dari sejumlah daerah. Hal tersebut juga berkaitan dengan Permenpora nomor 3 tahun 2025 mengatur tentang standar kompetensi tenaga keolahragaan pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga. Uji kompetensi tersebut dilakukan LSPPOR pada 3 hingga 4 Oktober di KONI Bandung. Ketua Umum KONI Bandung Imade Sutama mengatakan, sertifikasi menjadi hal penting untuk memastikan pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Ia mengibaratkan sertifikat tersebut seperti izin yang melekat pada profesi seorang pelatih.
10: Kalau diumpamakan, sertifikasi ini seperti di kedokteran, dokter. Mereka itu sudah sarjana esken, ya, tetapi belum bisa menyandang dokter. Artinya untuk dia akan melakukan praktek, itu istilah, masih ada izinnya. Ini ada uji kompetensi juga.
11: Made Sutama mengatakan awalnya KONI Bandung memang belum terlalu memahami pentingnya sertifikasi tersebut. Namun setelah mendapatkan pemahaman mengenai sistem sertifikasi, pihaknya kemudian memutuskan untuk menjadikannya sebagai persyaratan bagi pelatih yang berada di bawah naungan KONI Bandung. Sementara itu, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSPPOR Muhammad Yudianto Arifandi mengatakan asesmen dilakukan untuk melihat sejauh mana para pelatih memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, pengalaman sebagai pelatih bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan seseorang kompeten atau tidak.
12: Nah, standar itu sudah ditetapkan. Andai kata tidak memenuhi standar, maka belum bisa direkomendasi kompeten. Walaupun dia pelatih lama pun atau pelatih selama tidak memenuhi standar, maka belum bisa kompeten. Ini tujuannya kami memberikan potret nyata kepada KONI Bandung. Posisi pelatih mereka itu ada berapa persen yang memenuhi standar kompetensi, ada berapa persen yang belum memenuhi standar kompetensi.
11: Yudianto Afandi menambahkan dengan data tersebut KONI Bandung dapat menentukan langkah berikutnya. Pelatih yang belum memenuhi standar bisa diarahkan untuk mendapatkan pelatihan atau peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam asesmen yang disiapkan untuk pelatih KONI Bandung, terdapat 5 dimensi kompetensi yang menjadi bagian dari pengujian. Kelima aspek tersebut meliputi task skill, task management skill, transfer skill, job role, serta contingency management skill. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti informasi resmi melalui www.rri.co.id, dan jangan lupa juga untuk Anda mengikuti beberapa akun media sosial kami @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat siang.

0: Teuku Markam, dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Catatan peristiwa.
4: Hari Guru Sedunia diadakan setiap tahun pada tanggal 5 Oktober dan telah dirayakan sejak tahun 1994. Peringatan ini diinisiasi oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization UNESCO. Ini adalah kesempatan untuk mengapresiasi peran penting guru dalam pendidikan dan merenungkan cara untuk mendukung mereka secara lebih baik.
5: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
6: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda sekalian. Dan di hari ini tanggal 5 Oktober 2026 kita juga menghadapi satu hari besar nasional, yaitu hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81 yang tadi kami siarkan secara langsung upacara peringatannya. Kemudian pendengar, kami juga update informasi ke ruang dengar Anda tentang lagu-lagu yang akan atau boleh Anda request di siang ini. Ada 12 lagu, tepatnya yang pertama ada Yulia Nadifa Mati Rasa. Kemudian lagu nomor 3, 2 ada Ndarboy Gang Nona Jelita. 4, 3 ada Sri Devi Pada Siapa. 4 ada Nazar Fahad Hancur Hatiku. 5 ada Wulan Permata Udang di Balik Batu. 6 Jirayut Terluka Cinta. Kemudian 7 ada Utami Dewi Bertahan. 8 Hari featuring Putri Isnari Sempurna Cinta. 9 ada Sreya Maya Hasrat Terpendam. 10 ada Eri Susan featuring Benigno Dialah Takdirmu. 11 ada Rita Tila Dunia Pasti Tersenyum. 12 Mega Mustika Ujung Lidah. Kami boleh gabung bersama Anda atau Anda boleh gabung bersama kami. Pokoknya kita terbolak-balik begitu sah di 0812460102. Mulai dari saat ini sampai dengan pukul 15 untuk sesi pertama ya. Kita tunggu partisipasinya. Nah, dari kesempatan ini saya juga ingin menyapa Anda sekalian yang sudah bergabung, sudah lewat WhatsApp atau lewat pesan singkat. Boleh, kita persilahkan Anda untuk bergabung bersama kami. Kesempatan kita di siang ini, Anda juga boleh berbalas pantun atau kata-kata mutiara kah, yang indah-indah kah. Siang-siang begini baru kita terlalu tegang, tidak asik. Jadinya tidak asik ya. Nah, karena itu sekali lagi kita persilahkan Anda akses di 0812460102. Kami tunggu mulai dari saat ini sampai dengan tuntas seluruh rangkaian siaran kami. Bukan seluruh juga ya, tapi rangkaian siaran kami untuk Depart 2 dari pukul 10 tadi sampai dengan pukul 15 akan kita mainkan dan kita tuntaskan di saat ini. So, bagi Anda kita persilahkan sekali lagi di 0812460102. Lagu nomor 1, nomor 2 sampai dengan nomor 12 silakan Anda request. Saya mau baca dulu pesan yang sudah Anda sudah ada dari lewat Facebook. Itu ada Andre Bas yang ingin dengarkan lagu dari Eri Susan. Oke, itu lagu nomor 10, nanti akan saya hadirkan. Nah, kemudian ada siapa lagi yang ingin bergabung bersama kami? Saya coba ke WhatsApp. Di WhatsApp juga sudah ada yang gabung gitu, nanti akan saya bacakan. Namun sebelumnya pendengar, untuk Anda yang sudah standby di siang hari ini, kami ingin hadirkan satu laporan terkini dari kontributor kami Steph Kosat tentang panen raya semangka di Desa Manamas Danai Benu. Seperti apa jalannya kegiatan ini, kita ikuti laporan selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Selamat sore, Steph. Silakan laporan Anda. Bung Steph. Silakan laporannya. Nah, mungkin kita terkendala koneksi jaringan ya. Kita kembali menyapa Bung Steph Kosat. Silakan laporannya. Ya, baiklah, sekali lagi mohon maaf karena mungkin jaringan yang kurang bagus sehingga kita tidak bisa mendengarkan suara Bung Stef dengan baik. Bung Stef Kosat, selamat ya. Sore, silakan laporan Anda. Bung Stef. Oke. Baik. Kita terkendala koneksi jaringan sehingga tidak bisa terkoneksi dengan baik dengan Bung Stef. Dan karena itu bagi yang sudah ingin bergabung bersama kami, kami persilakan ada Bung Yeri di ND. Bung Yeri, Prodangdut.
2: Halo.
0: Prodangdut Bung Yeri.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore Bung Yeri.
2: Selamat sore Bung Yeri.
0: Iya,
2: apa? Boleh mendengar suara saya dengan jelas?
0: Sangat jelas.
2: Halo?
0: Iya.
2: Oke, oke, oke.
0: Halo Bandung.
2: Iya. Halo, saya penelpon pertama kan, Bang?
0: Benar, 100 untuk Bung Yeri.
2: Amin.
0: Bagi dua ya, 50-50 iya. Bung Yeri ya.
2: Kenapa?
0: Kan dapat 100 toh, bagi dua, limpul-limpul. Oke, silakan. Bung Yeri mau dengarkan lagu nomor berapa?
2: Nomor 11 aja, dari nomor Rita 11. Tila, Dunia Pasti Tersenyum.
0: Oke, terima kasih banyak. Teriring salam, Bung Yeri.
2: Oke, salam-salamnya pertama spesial buat Bang Epi bersama operator yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Tetap stay tune terus di studio sampai di penghujung acara nanti. Dan jangan lupa kalau selesai tugas pulangnya hati-hati.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, salam.
0: Silahkan.
2: Salam-salam yang lainnya ada. Ada teman-teman saya dari Ende dulu. Ada Sipri, ada Marcel, ada Bunda Ima juga. Salam yang lainnya ada Putra Tengah di Fakfak, Abang Hadi di Nias, ada Mama Ina di Niki-Niki, Bapak Ten di Alor, ada Mas Edi juga, ada Vero di Put, ada Marni di Kefamenanu, ada Om Felix Sena di Kefamenanu juga. Untuk Ibu Erlina, Ibu Maria, siapa ya, saya sudah agak lupa, sorry ya kalau saya salah sebut. Untuk siapa lagi? Oh, untuk Vero tadi sudah ya. Vero sudah. Ada Bapak Yuven juga. Untuk singkatnya saja, semua pendengar setiap Pro 1 RRI Atambua yang saya tidak sempat sebutkan nama satu persatu, mohon maaf karena saya sudah sekian lama, sudah banyak yang lupa ya teman-teman. Selamat sore, selamat berawal pekan, dan selamat beraktivitas untuk semuanya ya. Untuk Bang Epi, terima kasih ya. Saya tunggu lagunya.
0: Terima kasih banyak, Kak Yeri. Oke, ada Kakak Vero di Putun. Kak Vero, Prodangdut.
3: Prodangdut, Prodangdut, Prodangdut, kita. Selamat sore, Kakak Epi.
0: Selamat sore. Kabar baik, toh.
3: Ya, kabarnya puji Tuhan baik, Kakak.
0: Baik. Kakak Vero, di kesempatan sore hari ini mau dengarkan lagu nomor berapa?
3: Lagu nomor 5, Kakak.
0: Lagu nomor 5, Bulan Permata, Udang di Balik Batu, bukan Udang di Balik Tomat. Teriring salam, okay. Kakak.
3: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Ikin. Tugas, selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati dan dengan tertelan hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
3: Terus, ya, buat Kakak Yir yang sudah lewat, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Bendi Erki Mari, Kakak Nara, Bung Rambos, Kakak Mayata, Bang Gadi, Bang Li, Putra Tengo, Ibu Finti Tanam di Ayo Kupas, Bung Tugin yang abis dikiluar jadi satu bulan, Mama Ina Sikir jadi Sikiki, Mama Tentang yang dikiluar jadi Mikasi, Bapak Fidel, Sertiki Joeb, Dari Sikaki Maria, Tujan, Rekir, Pungkio, Bapak Tirosa, ada Ibu Jadi si Panasa mencikin terjadi kelihatan, Paman Nasun, Kaki Jemur, Sikame tadi Timur Lente, Papuja Sumpatuni sikit jadi satu kota, Pak Hendri, Ibu Susi di Kuniru, ada Mas Hidi, Kata Vela, Kata Marino, Kata Neto, Timbar. Itu semua-semua saja yang harus jadi pantai yang sangat nyaman. Selamat sore, sahabat kita, sahabat kita, dan salam sejahtera kita semua.
0: Oke.
3: Sama saya yang lagi perantau
0: juga
3: dengan
0: Oke, selamat siang juga buat mamanya Kakak Vero. Siapa lagi Kakak Vero? Ada lagi kah? Vero, kita menanti, tapi mungkin karena kurang bagus ya. Memang sinyal hari ini saya juga bingung nih, kenapa? Apa yang terjadi? Karena itu saya mau hadirkan dulu lagu nomor 11 dan lagu nomor 5 yang sudah di request tadi lewat Facebook maupun lewat WhatsApp. Dan lewat WhatsApp, selamat siang juga Pro Dangdut. Kita sudah jelang sore, Bapak Osias, Nubatonis, Diva Tukopa yang menyapa semua pendengar setia Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Semoga sehat selalu, diberkati Tuhan. Salam buat Kak Epi yang bertugas di studio, semoga dalam tugas semangat selalu. Salam buat Bunda Resi Rewo di Keva, Ibu Petronella Luruk di Tipa, Om Tobin Nenabu bersama keluarga di Fatu Ulan. Singkat bareng semua, hari ini Bapak Osias Nubatonis berusia ke-57. Bapak Osias, panjang umur, sehat selalu, Tuhan selalu memberkati, Tuhan sertai seluruh langkah dan cita Bapak Osias. Mungkin di usia yang sudah memasuki usia dewasa ini ada hal-hal yang belum tercapai, semoga diaminkan Tuhan. Senggol dulu supaya semua pendengar setia RRI Atambua tahu. Oke, terima kasih banyak. Pasti semua akan tahu Bapak Osias. Dan karena itu saya juga ingin ajak Anda yang di siang hari ini yang bergabung nanti, jangan lupa ucapkan selamat salam buat Bapak Osias Nubatonis. Beliau hari ini berusia ke-57. Semoga Tuhan berkat selalu, dan semoga semua kebijakan, kebaikan selalu menyertai langkah dan karya beliau. Ada Eri Susan, Dialah Takdirmu, featuring Menikno. Request

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut terlah kita. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada. Ikan Urjana terlena ya, hadir untuk Anda semuanya di Prodangdut sesi yang kedua ini. Tentunya lagu ini atas requestan Anda dari sesi yang pertama tadi. Ya, saya Arda Fai kembali menemani Anda semua di Atambua sore ini dengan semangat yang baru ya di hari ini, awal pekan Senin 5 Oktober 2026. Ya, saya juga mengucapkan selamat Hari TNI untuk hari ini ya, 5 Oktober 2026 ya. Pokoknya salam komando selalu berdaulat, adil dan makmur serta tangguh ya, kuat dan tangguh. Oke, di Prodangdut kali ini Arda hanya melanjutkan ya lagu-lagu yang masih tersedia di sini. Ya, Arda sampaikan lagi sebelum nanti Anda bisa bergabung untuk request ya, sehingga tidak ada yang tanya-tanya, kakak masih ada lagu apa ya? ada lagi dengan kakak siapa ya? Perasaan kalau monitor tidak perlu tanya kali ya, sudah tahu. Oke, ada lagu dari Yulia Nadifa, Mati Rasa, kemudian ada Darboy Gang ya, Nona Jelita, wow siang-siang ya. Terus ada Srivi, Pada Siapa, Pada Aku Aja, ada Nasir Farhat, Hancurkan Hancur Hatiku, Wulan Permata, Udang di Balik Batu, Jerayut Luka Cinta, Utami Dewi Bertahan, Hari Fijering Putri Isnari, Sempurna Cinta, ada Sreya Maya, Hasrat Terpendam, Rita Tila, Dunia Pasti Tersenyum, dan terakhir Mega Mustika di Ujung Lidah. Nah, pendengar Prodangdut, itu lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Anda bisa bergabung ya di nomor kami, satu untuk semua, bisa WhatsApp, bisa SMS, bisa voice note, bisa telepon ya, di 0812 4601 0202. Dan kami sampai

0: kan pendengar, pastikan Anda monitor ya. Jadi tidak hanya main tebak-tebakan. Ibarat kita main petak umpet ya, jangan, tapi harus monitor. Pendengar yang setia itu harus monitor ya. Nah, setelah monitor, yuk gabung. Jadi tidak hanya dengar tapi berpartisipasi bahwa betul-betul nih pendengar setia. Apalagi bagi Anda yang mungkin lagi sibuk dengan aktivitas, terus di tengah kesibukan rasa ngantuk, lelah, yuk usir semuanya dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda request di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baiklah, kita sapa penelpon yang pertama. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo Pro Dangdut, selamat sore.
0: Sore juga. Ini orang baru, orang lama, nomor baru atau gimana ya? Dengan Bung Yuven di Batu Venu.
1: Ya, nah itu sudah kakak.
0: Itu sudah kakak.
1: Tidak lain lagi dari saya.
0: Oh.
1: Tidak lain dari Yuven di Batu Venu.
0: Itu sudah. Apa kabar Bung Yuven? Lama tak dengar suara nih.
1: Puji Tuhan, kabar baik kakak.
0: Oh, syukurlah kalau begitu. Ini kak mau request lagu apa?
1: Yang nomor satu kakak.
0: Yang nomor satu tadi ada dari Yulia Nadifa ya, Mati Rasa. Ini siang-siang, oh sore-sore Mati Rasa ini kenapa nih?
1: Bantu.
0: Oke, baik. Baik, kalau begitu nak kasih lagu supaya yang buat orang mati rasa itu bisa sadar kok orang rasa kembali begitu.
1: Itu sudah kakak, soalnya saya percaya kakak penyiar dong, dari kakak yang kan.
0: Oh, iya, percaya tapi ini bukan dulu kuno.
1: Aduh, tidak lalu mau percaya kakak.
0: Baiklah Bung Yuven, salam untuk sapan dari Batu Venu.
1: Ya, sebelum salam ada satu pantun kakak.
0: Wih, 10 juga baik, tapi jangan panjang-panjang.
1: Iya.
0: Pantun su, apa tuh?
1: Ini untuk kakak yang penyiar.
0: Oke, jangan pakai pikir langsung
1: Surabaya. Surabaya dulu baru Singapura.
0: Mantap.
1: Senyum dulu baru siaran.
0: Wih, ada pikir senyum dulu baru sapa.
1: Iya. Senyum dengan semua sahabat.
0: Oke, baiklah. Bung Yuven, kirim salam-salam untuk siapa ini?
1: Salam pertama buat anak tunggal di Wenlaki bersama mamanya. Selamat jalan sore. Terus bu mama Jusen Wenlaki juga. Selamat jalan sore. Kakak Sintia Yakupa, Bunda Desi Keva, Maria Fatara, Putri Kusum, Kakak Marina di Kakak Bella di Mangga 2. Terus ibu Om Papi, ini Mas Edi, singkat borong buat semua saja kakak.
0: Iya, singkat borong eh.
1: Ya dengan satu-satu siang menjelang sore, salam kompak-kompak selalu.
0: Oke, baik.
1: Buat kakak ada satu teka-teki buat kakak.
0: Wih, apa itu teka-teki?
1: Ini kalau mie semuanya enak. Mie kuah tapi sedap, enak sekali. Apalagi kalau mie kuah, aduh enak sedap.
0: Terus,
1: kalau mie apa yang kita habis makan, kita lepas.
0: Mie apa mie? Mau apa mie begitu?
1: Mie apa yang habis makan kita lepas.
0: Mie goreng.
1: Jangan pura-pura kakak.
0: Itu sih Bung Yuven. Bung Yuven buat teki-teki aja bikin kita pusing nah. Oke, baik Bung Yuven. Itu sih mie goreng ko, mie kuah ko, mie rebus sama satu mie kuah dan mie rebus.
1: Soalnya mikirin kakak.
0: Wih, jangan mikirin kakak nanti.
1: Mikirin ini buat kita kepala pusing.
0: Dari sana. Oke deh. Baik, terima kasih ya sumikirin ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke.
1: Salam buat kita, salam buat keluarga, salam buat keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Burung Irian, burung Bawah. Cukup sekian dan terima kasih.
0: Oke deh, sampai jumpa di Pro Dangdut. Selamat sore Bung Yuven. Wow. Mikirin kakak, emang sudah tahu sih pura-pura aja. Sampai seluruh mikirin tuh mie goreng saja daripada mikirin. Oke, lanjut kita sapa lagi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah selamat sore. Apa kabar? Sehat kok?
0: Selalu sehat ya.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan. Amin sehat.
0: Mas Edi mau request lagu apa?
2: Udang di balik batu apa di balik bumbu?
0: Udang di balik batu atau di balik saus, di balik asam manis juga boleh, semuanya boleh. Yang penting dibalik rasa udangnya, ya.
2: Udangnya
0: rasa udangnya tetap harus terasa ya. Kalau tidak ada berarti itu adalah palsu. Oke, Mas Edi, salamnya untuk siapa?
2: Terima kasih banyak senggolannya di Yuven dari ya. Sahiri Putri Tunggal juga ya. Spesial buat Karga yang punya vokal, pulang ada di salam buat keluarga.
0: Oke.
2: Sehat selalu Karga ya. Terima kasih banyak, selamat sore Kak Sayang Cantik.
0: Untuk, terima kasih juga, selamat sore untuk Bung ya, untuk Mas Edi di ini ya Tambua sudah hadir menyapa di kesempatan sore ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung, sabar ya, kita nikmati dulu lagunya di Pro Dangdut sesi yang kedua ini karena sudah ada yang request ya.

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Rodando.
1: Dangdut dan anggota adalah kita pendengar RRI Tambua. Itu dia tadi suaranya Wulan Permata ya, udang di balik batu. Terus sebelumnya ada Mati Rasa. Oke, masih ada beberapa lagu lagi. Yuk mari bergabung saja di Pro Dangdut bareng Arda ya, di 0812 4601 0202. Jadi di sesi waktu yang ada Anda bisa bergabung ya pendengar, untuk request lagu-lagu dangdut yang sudah tersedia di sini. Dan pendengar, untuk Anda kita sapa lagi. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Pro Dangdut adalah Isa, selamat sore kakak.
1: Sore juga, dengan kakak siapa di mana nih?
2: Dengan Putri Jomlo di Soe kakak.
1: Oke, kakak Putri Jomlo, salam kenal ya.
2: Iya.
1: Apa kabar?
2: Kabarnya sehat selalu kakak.
1: Oh, syukur puji Tuhan ya. Ini jomblo terus nih.
2: Iya.
1: Jomblo terus nih. Yang betul sah.
2: Oh, semua di tangan Tuhan.
1: Oke deh. Baiklah kalau begitu kak. Nah, mau request lagu apa?
2: Lagunya kakak atur. Nomor 4 tuh deh kok.
1: Nomor 4 dari Nasar Farhad, belum hancur hatiku mau.
2: Mana-mana semua untuk kita semua, bukan untuk saya sendiri.
1: Betul, untuk kita semua dengar sama-sama tuh, biar semua semangat di sore ini. Ya. Oke, kalau begitu ya, nah.
2: Saya mau sampaikan duluan kata-kata kakak.
1: Oke, boleh kata-kata ku pantun.
2: Kata-kata saja.
1: Wih, Arda pikir R kata-kata. Nah, kalau kata-kata sana oke, kalau begitu nagasu.
2: Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan kusembahkan kepadamu. Yang kedua, bersuka cita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga.
1: Amin ya. Baik, terima kasih kak Neo. Kalau ya, begitu nak kasih salam so untuk siapa-siapa sah.
2: Iya. Yang pertama kakak yang bertugas. Selamat sore, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
1: Iya, baik, terima kasih.
2: Yang berikut, Putri tinggal di Putun, Bapak Usias membuat turis di satu kota. Selamat sore untuk semua. Ibu Senti di Ayat Lupas, Mas Edi, Bunda Desi Revo-Revo, Maria Sekara. Selamat sore untuk semua.
1: Iya.
2: Om Jivan di Emasi, Om Tubi Menabu di Satu Ulan, Kak John di Soe, Mama Ina bersama keluarga, Bapak Agus di Soe. Selamat sore semua. Salam Sakura atas saja kakak.
1: Oke, baik, terima kasih.
2: Yang terakhir kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan pulang hati-hati di jalan. Terima kasih banyak. Shalom.
1: Shalom. Kembali kasih untuk kakak Putri Jomlo di Soe ya. Tuhan berkati dan terima kasih sekali lagi. Baiklah, kita sapa lagi kakak yang sudah datang di sini. Kira-kira ada kakak siapa ya? Kita terima dulu penelpon yang berikut. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Pulau Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Arga.
1: Oke, Kak Hadi dari Pulau Nias ya. Benar. Oke, hari ini kabar baik dari Nias.
3: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu di hari ini.
1: Syukur alhamdulillah. Nah, Kakak mau request lagu apa ini?
3: Request lagu apa ya? Lagu saya yang pengen dengar lagunya ini aja, lagunya Jirayut itu.
1: Oh, Jirayut terluka cinta.
3: Iya, okay, saya pengen dengar aja lagunya.
1: Oke deh, kalau begitu mau salamnya untuk siapa-siapa lewat lagu ini?
3: Sebelum saya sapa dulu, saya kasih sebuah apa ya? Kata mutiara ini ya.
1: Kata mutiara, kata motivasi atau kata rembulan, kata
3: mutiara
1: bintang
3: aja, boleh. Saya,
1: kata bintang juga boleh, Kak.
3: Tapi enggak begitu bagus sih kata.
1: Tidak
3: kata
1: apa-apa, mutiara. Nanti dibagus-bagusin saja.
3: Iya, Kak.
1: Oke, silakan, Kak.
3: Nah, ini kata mutiara, jangan pernah meremehkan kekuatan senyuman. Karena senyuman bisa mencerahkan hari seseorang.
1: Oh, betul ya. Orang kan selalu bilang, ya, senyuman itu tidak mahal ya, mudah tapi ya, sangat mempengaruhi,
3: sangat berarti,
1: berarti bagi mood kita, mood orang lain ya.
3: Ya itu.
1: Betul.
3: Seperti Karda, seperti Karda yang ini kan tahu. Jadi gimana ya? Mencerahkan hari-hari seseorang, terutama hariku.
1: Oh gitu ya, lu terima kasih ya, banyak kalau sudah merasa terhibur, tersenyum.
3: Ya, terhibur benar. Awalnya ke Arga di studio
1: saya.
3: Kalau kita yang gak lihat ya, jadi dari suaranya aja apa ya.
1: Sudah tahu kalau tersenyum.
3: Kalau senyuman itu manis banget.
1: Oke, siap. Semanis madu atau semanis gula? Semanis es teh manis, es teh manis ya. Oke. Baiklah.
3: Oke, terima kasih senyumannya Kak Arda.
1: Oh, iya, baik. Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya pertama buat Kak Arda, selamat bertugas. Kedua sampai jumpa, siapa lagi ya, Kak ya?
1: Siapa lagi? Ada
3: yang saya gabung tadi ya. Ada Ibu, ada Kang Yeri juga, Kak Vero. Ada Perusahaan Turun, Putri Jomblo ya?
1: Iya, Putri Jomblo.
3: Ada juga Kak Marina ya, dia kedua, Kak Maria Kapara juga. Luna juga, ada juga Kak Lagi Mbak Desi, Kak Bela, Bu Fenty. Kak Fatengi, Kak Entri, ada juga Bang John, Bang Agusti. Menurutnya juga Bang Damus, saya mau semuanya aja Karda.
1: Iya, siap.
3: Bisa berapa aja dari asal saja kan tetap sosial. Jadi gitu aja Karda.
1: Iya, makasih. Terima kasih kembali.
3: Iya,
1: selamat sore juga untuk Mang Hadi di Pulau Nias. Baiklah, ditunggu lagu-lagunya, kita sapa lagi. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Arda cantik.
1: Sore juga Kak Bella, apa kabar hari ini?
2: Hari ini puji Tuhan baik, sehat selalu Kak.
1: Syukur alhamdulillah ya, cuaca cerah ditambah angin sepoi-sepoi membuat kita matanya tersayu-sayu. Ya mudah-mudahan hadirnya Pro Dangdut bisa memberikan semangat yang luar biasa. Oke Kak, mau request lagu ke atau langsung salam-salam nih?
2: Lagu yang untuk siapa?
1: Untuk siapa-siapa sah? Untuk siapa ya? Untuk semua atau?
2: Untuk semua.
1: Sri Evi ya, untuk siapa? Yes, untuk semua. Baiklah, untuk semua berarti salam juga untuk semua nih.
2: Iya dong, Kak Arda.
1: Baik, salamnya untuk siapa? Silakan disebutkan.
2: Ya, salam-salamnya buat kita ada bersama all terus semuanya, selamat bertugas, salam sehat semuanya. Terus buat teman-teman yang selewat, ada Abang Hadi, ada Kak Saluna, ada Gemini, ada Putra Tengah, ada Bapak Tendi Arkenari, ada Mama Gusen, ada Kak Gusen, ada Kak Vero, ada Mama Ina Dini Peniti, ada Ibu Peniti, ada Bunda Desi, ada Kak Maria, ada Abang Kirosa, ada Ibu Yusin bersama Pak Hendrik sama sore, ada Pak Oke, ada Mas Ebi, ada Marina, terus ada Kakak Nara, ada Abang Damas, ada Abang Tujangga, terus ada Papa Tudi Wolowaru, ada Kakak Martel, Ibu Jati.
1: Oke, terima kasih ya. Apakah ini karena jaringan atau gimana ya? Oke, terima kasih sekali lagi, maaf ya. Sambungan teleponnya terputus. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat untuk terus bergabung di Prodangdut. Kita lanjut lagi dengan penelpon yang berikut. Halo, selamat sore Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Iya. Kabarnya puji Tuhan, alhamdulillah baik. Kakak Marinda sendiri apa kabar? Lama tak dengar suara. Mudah-mudahan sehat ya.
4: Amin, amin, sehat selalu bersama keluarga.
1: Oke,
4: cuman ada kesibukan saja.
1: Oh, ada kesibukan saja ya. Tidak apa-apa, namanya kesibukan iya, dimaklumi ya.
4: Iya. Masih ada lagu yang belum di request.
1: Oh, lagunya masih ada dari Utami Dewi. Terus ada dari Rita Tila, Dunia Pasti Tersenyum. Ada Mega Mustika di ujung
4: lidah. Dunia pasti tersenyum.
1: Oke, baiklah, ditunggu ya kak lagunya.
4: Tapi belum ada yang diambil kan?
1: Belum, ini belum ada yang diambil.
4: Oke, itu saja. Salam yang pertama untuk cantik yang lagi siap-siap bersama semua operator di sana. Terus spesialnya untuk ya, khususnya hari ini ya, hari Abri. Salam semangat saja untuk abang-abang kita atau prajurit kita.
1: Betul.
4: Menjaga NKRI sampai selama-lamanya.
1: Betul.
4: Terus untuk sahabat-sahabat yang selalu setia, 1, 2, 3, sayang semuanya. Dadah, terima
1: dadah,
4: kasih.
1: Terima kasih. Ya, betul. Oke, tidak lupa juga ya, kita selalu memberikan semangat untuk para prajurit TNI untuk selalu semangat menjaga ketahanan wilayah NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, karena waktu juga yang mempertemukan dan waktu juga yang memisahkan, jadi sebelum akhiri Prodangdut hari ini, ada bacakan dulu yang sudah gabung via Facebook. Ada Bung Damos dari Pulau Kenaria Lor. Prodangdut, dangdut adalah kita, selamat sore. Oh, ini sudah sama ada ya. Minta lagu nomor 4 teriring salam buat Mas Edi, Ade Viro, Bang Fidel, Ade Bila, Bang Yuven, Bang Putra. Ya, Bang Putra Tengah maksudnya, Bang Pati, Bang Bento, Bapak Ten, Mama Sena, Mama Andro, Mama Ina, Mama Given, Putri Jomlo, Bapak Agus di Soe, Bunda Desi dan semuanya selamat sore. Dan untuk fans yang lain, salam sapura atas saja. Makasih buat dari Damos di Pulau Kenari. Kembali kasih ya. Lagu nomor 4 itu kita cek and recheck dulu dari siapa ke gerangan. Oh, itu dari Nazar Farhat. Oke, baik, dari juga di request ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Sampai jumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi berikutnya. Karena Arda harus akhiri untuk menghadirkan lagu-lagu yang sudah request tadi. Tetap semangat dan selalu tersenyum.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Faktanya pendengar klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari dirto.id, setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yakni subsiditepat.mypertamina.id. Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam poster tersebut. Mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan BPH Migas mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen serta peraturan BPH Migas tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan. Jadi aturan baru Pertamina batasi pembelian BBM di semua SPBU yang beredar di media sosial Facebook dipastikan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin bantu ibu itu, tapi sayang tidak punya uang.
1: Eh, kita bisa bantu ibu itu kok. Kita bantu promo usaha ibu di aplikasi online saja.
0: Oh, setuju bro. Jangan lupa kasih foto, review yang menarik, dan share lokasinya ya.
2: Semua bisa jadi pahlawan UMKM. Mari dukung UMKM maju.

0: Green Radio dan Mimbar Agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, selamat sore pendengar Atambua. Sore ini kita kembali bersama di UMKM Bicara. Pendengar RRI Atambua, untuk Anda di UMKM Bicara ini, kita akan berbicara terkait dengan bagaimana UMKM atau usaha, ya, para pengusaha, baik itu industri kecil maupun usaha rumahan, ya, UMKM, UKM, mengembangkan usaha mereka untuk menambahkan atau meningkatkan nilai ekonomi mereka. Kita akan berbincang, ya, dengan salah satu pemilik usaha cake, ya, di mana diberi nama Cupid Streets. Jadi usaha cake berbagai varian dari TTU, ya. Kita mau tahu seperti apa usaha yang dijalankan oleh owner dari Cupid Streets TTU. Kita akan, ya, melakukan perbincangan melalui sambungan telepon. Dan mudah-mudahan dari cerita owner ini bisa memberikan motivasi dan semangat untuk kita menjalankan usaha. Oke, kita sapa di ujung telepon. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Dengan Arda dari Studio Pro 1 RRI Atambua, Kak.
2: Iya.
1: Apa kabar hari ini?
2: Baik, Ibu.
1: Oke, jadi benar, ya, saat ini saya berbincang bersama dengan Kakak Priska Angolman, owner Cupid Streets TTU.
2: Ya, Ibu, benar sekali.
1: Siap. Kak, di TTU, ya, ini tentu punya usaha cake. Namun mungkin awalnya, ya, perkenalkan dulu apa itu Cupid Streets dan usaha apa yang dijalankan di sini.
2: Baik, ini untuk Cupid Streets itu usaha rumahan, bakery, Ibu. Jadi di sini menjual kue-kue seperti ada taroban, ada namanya cinnamon roll, bubu mapang, dan beberapa kue lainnya, Ibu.
1: Bagaimana awal mula munculnya ide untuk membuka usaha cake ini?
2: Awalnya itu sebenarnya cuma cari kegiatan saja setelah wisuda. Lalu karena punya hobi baking, jadi coba resep-resep baru dari internet. Terus dikasih ke keluarga, ke teman-teman, terus dapat review yang bagus. Ini mereka semua bilang coba tes jual dulu. Jadi dari situ mulai saya jualan itu.
1: Oh, sudah berapa lama mulai jualan bakery ini?
2: Untuk seriusnya itu sekitar baru 2 bulan, Ibu, dari bulan Agustus.
1: Wah, masih baru, ya, berarti. Masih baru. Berarti tentu harus punya apa, ya? Target, harus punya komitmen bahwa usaha ini harus jalan. Nah, baru 2 bulan ini bagaimana komitmen ataupun semangat Kakak untuk menjalankan usaha bakery Cupid Streets ini?
2: Untuk semangatnya itu pasti dari review dari para pelanggan. Kalau misalnya mereka beli terus reviewnya bilang enak, ayo dibuat lagi, kapan ready-nya, itu pasti langsung semangat untuk buat terus.
1: Terus kenapa memilih cake sebagai produk utama usaha nih? Kan bisa, ya, ada usaha lain gitu.
2: Untuk ketertarikan di usaha ini karena memang yang tadi saya bilang, Ibu, saya kan suka baking dan coba baking. Ya, benar. Terus menurut saya juga makanan ini punya pasar yang cukup bagus, cukup luas di kalangan orang-orang, karena semua orang itu pasti punya ketertarikan dengan makanan. Terus untuk usaha kue ini dia cukup sesuai dengan apa yang saya masih punya sekarang. Jadi kayak bisa dimulai dari skala kecil, bisa mulai dari rumah saja, jadi cukup memungkinkan untuk saya yang masih merintis.
1: Iya sih, Tapi memang baking ini kakak pendidikannya memang seputaran baking ya, sekolahnya, kuliahnya, atau memang baru belajar secara mandiri untuk merintis usaha baking ini kak?
2: Untuk latar belakang pendidikannya ini cukup berseberangan Ibu. Latar pendidikan saya lulusan teknik sipil.
1: Wah. Teknik baking. Oke, mungkin karena hobi tadi ya, suka baking, akhirnya coba untuk melihat hobi ini dijadikan uang gitu ya, buat suatu usaha, ya terbentuklah Cupid Streets ini.
2: Iya, benar sekali.
1: Oke, tadi kakak sudah sebutkan beberapa produk dari Cupid Streets, tapi yang paling minat atau paling banyak dicari atau dipesan oleh pelanggan tuh apa? Yang mana kak?
2: Kalau untuk yang paling sering dipesan itu gogu mapang ya Bu. Itu roti semacam roti isiannya ubi ungu lalu dikasih keju di dalamnya. Itu peminatnya cukup luar biasa dari anak-anak sampai orang dewasa.
1: Itu kakak jadi gencar ya laku produksi kue itu.
2: Iya yeah.
1: Tapi penasaran ya. Dari usaha yang mau dirintis, kakak fokusnya itu usahanya kue ya, kue itu bagaimana kakak bisa apa ya mematok harga? Karena kan kita lihat ya sekarang ini kan harga bahan pembuatan kue itu kan cukup mahal ya, sudah sangat berbeda ya dengan yang kemarin-kemarin. Bagaimana kakak bisa mematok harga dari setiap produk baking atau bakery kue yang kakak buat ini?
2: Untuk harganya itu pasti dimulai dari bahan yang dipilih Ibu. Jadi kalau misalnya target saya mau dijual ke anak-anak sekolahan, pasti bahan yang digunakan juga bukan premium. Ini tetap premium tapi bukan yang mahal sekali begitu.
1: Super premium. Jadi, bukan yang super premium.
2: Ya, okay. Jadi dipilih bahan yang tetap baik, dibuat juga rasanya tetap enak, lalu dari situ baru bisa ditentukan harganya.
1: Tapi kalau untuk setiap kali jenis kue yang dipesan atau dibuat untuk dijual, itu biasanya keuntungan yang diperoleh itu sekali jual itu dari produksi itu berapa persen kira-kira?
2: Lumayan dari setengah modalnya itu pasti bisa.
1: Oh, jadi setengah modal, setengah keuntungan. Jadi 50-50 ya, 50-50% nih keuntungan dan modalnya.
2: Iya, Ibu.
1: Wah, luar biasa. Tapi dengan usaha yang baru dirintis selama 2 bulan ini, bagaimana perkembangannya untuk peningkatan ekonominya itu? Apakah setiap hari itu mulai ada apa ya, pemasukan yang berbeda atau masih apa ya, naik turun begitu?
2: Untuk perkembangannya ya selama 2 bulan jalan ini, puji Tuhan makin hari tiap kali open PO pasti makin banyak peminatnya. Untuk pemasukannya juga lumayan untuk anak muda seperti saya.
1: Wah, lumayan ya. Memang kalau untuk anak muda itu memang sangat senang kalau setiap hari itu ada sedikit penghasilan gitu ya. Tapi kalau lebih itu lebih memuaskan lagi. Nah, dengan kondisi yang sudah kakak rasa ya, ini menguntungkan begitu. Apakah kedepannya ini akan dibuka lagi Cupiteris ini lebih banyak varian ya, akan menghadirkan banyak varian, atau kedepannya akan mau punya kayak toko atau store begitu untuk para pelanggan lebih mudah mencarinya?
2: Untuk sekarang saya masih fokus ke variannya Ibu, jadi masih mau mencoba resep-resep lagi, mau diperbanyak lagi menu-menunya.
1: Misalnya punya keinginan mau tambah menu apa, mau varian apa-apa nih, jenis kue apa?
2: Mungkin tiramisu itu pasti banyak anak muda yang mau. Lalu apa ya, donat itu pasti juga bagus.
1: Terus untuk yang tadi paling dicari oleh orang ya, tadi apa tuh cake, bakery apa, rasa apa tadi namanya?
2: Gogo mapang.
1: Oh, kan namanya unik ya.
2: Iya.
1: Itu kakak buatnya varian, ibaratnya kakak buatnya sesuai dengan apa ya, kreativitas kakak, kakak ciptakan sendiri varian itu, atau ada memang kue jenis ini dijual di toko, akhirnya menjadi ide inspirasi untuk kakak buat juga bakery seperti itu, cake seperti itu.
2: Nah, ibu, ini untuk kue ini tuh asalnya dari Korea, pernah viral di Indonesia. Terus di PPU ini pernah saya cari, tapi kok belum ada yang jual. Jadi saya coba mulai jual dari situ.
1: Jadi iya, genjet memang tidak ada yang lawan ya. Ada yang viral langsung penasaran mau coba, akhirnya tidak ketemu, coba cari-cari tidak ketemu, eh buat sendiri. Memang harus begitu ya, harus ciptakan sendiri. Dan sekarang kan kita harus lebih mandiri, kreatif. Kalau punya ide sendiri, kenapa tidak dicoba? Awal-awal coba itu bagaimana kak buat sendiri itu? Pasti dibuatkan tester dulu kan untuk keluarga, untuk teman begitu.
2: Iya benar sekali Bu, ini awal-awalnya itu cuma satu malam lagi jabut-jabut. Jadi baking terus dikasih ke orang tua, terus orang tua bilang ini enak sekali, coba dibuat, coba tes jualan, kalau belum mau jualan biar bapak atau mama yang jual. Jadi gak makin pede Ibu.
1: Jadi awalnya coba-coba dulu. Terus itu untuk kayak bahan-bahannya itu mudah didapat tidak di daerah TTU misalnya? Kan ada yang harus dipesan, ya kan harus diorder dari luar gitu, secara online belinya.
2: Nah, untuk kue ini kebetulan ada satu bahan yang khusus harus dipakai, itu tepung ubi ungu. Saya cari di sini susah sekali dapatnya, dan saya belum ketemu sampai sekarang. Jadi saya cari di internet cara buatnya, ternyata bisa buat dari ubi ungunya langsung. Jadi saya buat dari ubi ungu.
1: Jadi dibuat sendiri semua aja, tidak ada bahan yang dipesan khusus begitu.
2: Iya Ibu.
1: Berarti ini memang punya kemauannya untuk mencoba dan menciptakan produk sendiri gitu.
2: Benar Ibu.
1: Bagaimana rasanya awal-awal belajar untuk buat ini buat itu? Pasti pernah gagal lah ya, atau tidak langsung jadi?
2: Pasti pernah gagal.
1: Oke. Jadi kue yang diminati oleh banyak orang ini ada bahannya itu dari pangan lokal sendiri begitu?
2: Iya Ibu.
1: Itu dia bahannya apa-apa saja?
2: Ada beberapa menu yang saya pakai dari ubi ungu.
1: Wah, jadi memang ekonomis juga ya. Jadi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Tapi kalau untuk kayak misalnya harga setiap harga itu pasti sesuai ya dengan ukurannya ya.
2: Iya benar.
1: Biasanya kalau kakak jual itu dia bagaimana, dia kayak per pen atau dia ada kayak semacam kecil-kecil gitu?
2: Untuk jualannya sekarang masih per pieces Ibu.
1: Satu pieces itu berapa harganya?
2: Per menunya itu beda-beda. Tergantung menunya.
1: Terus untuk cake yang kakak buat ini, apakah dia bisa bertahan sampai ke beberapa hari begitu, atau habis dibuat langsung habis dimakan, tidak bisa disimpan gitu untuk kualitas produknya?
2: Bisa disimpan. Pernah ini ada satu customer, dia beli hari ini, terus karena sibuk jadi dia makannya besoknya. Terus ini kata dia masih enak, masih sangat lembut rotinya, masih padahal tidak dikasih panas.
1: Baik. Kak, kalau boleh tahu nih alamatnya di mana? Terus kalau misalnya ada yang mau pesan, bagaimana caranya kak? Bisa disebutin alamatnya atau akun sosial medianya, sehingga bila mana ada yang mau melakukan pemesanan, mereka penasaran dengan kue yang tadi dari Korea itu asal mulanya, mereka bisa coba di daerah kita sendiri.
2: Ini sekalian promosi Ibu, ya, tidak apa-apa.
1: Silakan. Memang ini kita bisa bantu untuk promosi. Jadi bisa lakukan pemesanan dari mana saja kan. Apalagi kan Atambua sama Keva kan tidak terlalu jauh ya. Hitungan jam bisa sampai. Oke, silakan Kak.
2: Baik, untuk teman-teman yang penasaran, yang mau coba homemade bakery dari saya, bisa follow IG saya @cupidtrips. Biasanya itu open PO untuk seminggu sekitar 3 kali. Ada beberapa menu seperti cinnamon roll, gogu mapang, paroban, brownies bites, dan burnt cheesecake ubi ungu. Untuk info pemesanan, bisa langsung DM di akun IG atau lewat WA. Untuk nomor WA-nya ada di akun IG. Untuk lokasinya ada di Benpasi.
1: Benpasi ya. Oh, iya, Benpasi Kevamanano. Jadi tidak di luar kota ya, dalam kota. Jadi mudah untuk kita ambil pesanan begitu ya. Jadi sistemnya itu bisa COD atau bisa ambil langsung di rumah sistemnya.
2: Bisa COD, bisa ambil di rumah, bebas, terserah
1: customer. Bebas ya, terserah customer maunya ya. Seperti apa, nyamannya bagaimana gitu. Tapi kita penasaran, selama 2 bulan bagaimana peningkatan penghasilannya? Apakah bagus setiap hari itu, apa ya, keuntungan didapat itu mulai kayak meningkat secara perlahan-lahan atau masih masih sama gitu ya?
2: Untuk penghasilannya meningkat tiap minggunya, tiap open PO.
1: Oke, meningkat ya. Dan itu dari setiap kali open PO itu jumlahnya itu kakak mulai meningkat di produksinya banyak sesuai dengan pesanan atau masih standar? Mungkin hari ini 50 pieces, besok 50 pieces. Kakak punya target tidak setiap hari produksi itu?
2: Untuk targetnya sesuai dari pesanan yang didapat saja. Untuk setiap kali open PO itu selalu meningkat, Ibu.
1: Selalu meningkat ya. Oke, pasti iya. Ada peningkatan ekonomi dong. Untuk orang muda itu sangat luar biasa ya. Oke, baik. Kayak kita penasaran. Tadi kita sudah banyak yang berbicara tentang Cupi Streets, menu-menu kayak kata bakery yang kakak siapkan tuh apa, bagaimana penjualannya, rasanya. Tapi kita penasaran. Nah, kakak ini kan punya usaha homemade ya. Homemade di mana? Iya. Kita harus pintar juga melakukan pemasaran dan juga promosi lewat dunia digital nih. Bagaimana kakak bisa memasarkan atau menjual produk-produk kakak ini lewat digitalisasi melalui akun sosial media?
2: Untuk promosinya itu, Ibu, saya bersyukur sekali lingkungan saya ini suportif sekali. Jadi kalau misalnya saya promosi lewat akun Instagram, Facebook, atau WhatsApp, itu pasti teman-teman saya atau keluarga pasti teruskan ke kenalan mereka atau teman-teman kerja mereka. Jadi semakin banyak yang tahu.
1: Jadi memang kakak punya itu ya akun sosial media tadi. Coba mungkin bisa disebutkan akun sosial medianya sekali lagi.
2: Untuk akun sosial medianya @cupitkit.
1: Baik, kakak ini kan masih mau dibilang anak muda sekali ya, Gen Z gitu, dan baru selesai kuliah, terus menciptakan lapangan pekerja sendiri, membangun usaha sendiri dari nol begitu ya. Seberapa besar nih peran media sosial di era digital ini untuk melakukan pemasaran produk UMKM atau produk usaha?
2: Peran media sosial itu sangat besar sekali, Ibu, untuk bisa dibilang dari nol ya. Untuk usaha saya ini, dari resepnya saja pasti gunakan media sosial sampai pemasarannya.
1: Jadi memang asli semua dari penjualan atau pemasaran promo itu melalui sosial media.
2: Benar, Ibu.
1: Nah, kalau untuk promo di sosial media kan tidak semudah itu kan, tidak langsung posting. Tentu kan ada kayak kreativitas bagaimana mau menggunakan gadget untuk menghasilkan tampilan foto atau ya foto-foto template promo begitu. Apakah dibuatkan juga seperti itu sesuai dengan perkembangan era digital sekarang yang semuanya harus serba yang bagus tampilannya, promonya yang harus menarik?
2: Iya, untuk promonya itu saya selalu edit sesuai dengan tren sekarang. Jadi biasanya pakai aplikasi edit itu. Banyak template-template yang bagus saya pakai dari situ, Ibu.
1: Itu juga belajar sendiri.
2: Iya, benar, Ibu.
1: Pasti ya awal-awal mulai mencoba itu agak ini ya, sulit ya. Tetapi kakak melihat semua proses pembelajarannya sebagai apa menurut kakak?
2: Menurut saya, pelajaran yang saya dapat dari usaha ini itu hal-hal yang saya tidak ketemu di, tentunya bukan tidak akan ketemu di bangku kuliah karena jurusannya berbeda sekali.
1: Benar.
2: Saya jadi belajar cara promosi, cara melayani pelanggan itu sangat penting karena saya jujur saya anaknya rumahan sekali, jadi kayak dihadapkan dengan banyak orang yang kepengen coba malah dilatih sendiri pabrik speakingnya saya. Terus untuk tentukan harga ya seperti itulah Ibu.
1: Iya sih, di zaman sekarang ini memang di era digital mudah ya untuk kita memasarkan produk, untuk kita menjual ya, untuk kita apa ya, belajar juga. Tapi kan kita menjual sesuatu produk dari awal itu kan pasti ada tantangannya. Bagaimana kakak awal-awal mulai memasarkan atau memposting untuk promosi di sosial media?
2: Untuk tantangannya itu terasa sekali pas open PO pertama, takutnya tidak ada yang tertarik atau nanti orang bilang ini apa sih, ini yang dijual apa sih begitu. Tapi ternyata dapat ini feedback yang bagus dari orang-orang. Jadi kendalanya tidak terlalu terasa untuk PO kedua dan seterusnya sampai sekarang.
1: Ada tidak pernah yang kayak komen-komen julid begitu, mengomentari kayak apa ya produknya, terus promonya begitu?
2: Untuk komen julid sih untuk sampai saat ini puji Tuhan belum ada sama sekali. Malah dari customer mereka bilang semangat, harus coba menu yang lain. Terus mereka sempat puji juga, bilang ini ternyata yang dibuat ini tidak kalah enak dari yang dijual di luar.
1: Oh begitu ya ternyata. Jadi kakak melihat kayak review atau komentar masukan dari customer atau dari pengguna sosial media di dunia digital tuh sebagai apa? Kan ada yang kayak yang suka komen yang julid atau yang negatif, itu kan suka kayak ada juga yang balasnya dengan julid juga begitu. Kalau kakak sendiri bagaimana melihat mereka di yang berkomentar di sosial media kakak saat promo-promo begitu?
2: Untuk kalau komen julid-julid pasti saya menganggapnya kayak untuk buat saya bisa mengoreksi kembali apa yang saya buat gitu. Jadi itu cukup bagus juga untuk saya.
1: Baik. Kalau kita promo ini kan tidak hanya posting foto ya, tentu ada juga kayak review-review dari video-video produk yang dibeli. Kakak juga melakukan itu tidak? Kayak misalnya untuk customer yang sudah beli wajib nih buat video review, terus kakak nanti posting di sosial media kakak.
2: Untuk reviewnya itu bukan biasanya sih. Beberapa kali waktu awal-awal open PO itu nanti saya tanya, kayak launching menu baru saya tanya bagaimana rasanya, enak tidak, apa yang kurang atau apa yang kelebihan gulanya. Kan biasa orang-orang bilang aduh kemanisan ini. Jadi saya tanya, terus nanti review dari mereka itu saya screenshot terus saya posting di akun Instagram.
1: Ya karena kan kita kalau menjual sesuatu melalui sosial media ya di era digital sekarang itu kan kepercayaan customer atau pelanggan itu kan lebih penting ya. Nah kakak sendiri bagaimana menjaga pelanggan atau customer ini agar mereka tetap datang lagi dan lagi begitu ya, tidak awal pesanan saja mereka akan terus datang. Jadi bagaimana menjaga kepercayaan pelanggan?
2: Untuk menjaga kepercayaan pelanggan itu yang tadi Ibu saya tanya, saya minta pendapat dari mereka, jadi mereka bisa kasih masukan untuk saya. Jadi ini bukan sekedar beli langsung oh sudah kita lupakan, ini kayak beli rasanya kayak orang rumah yang baking terus kamu rasa, jadi bisa kasih pendapatnya untuk anggap saja ini anak-anak kamu yang baking begitu, jadi dikasih pendapat, anggaplah orang tua gitu.
1: Iya benar ya, karena kita menjual di ruang digital itu kan banyak saingan ya, banyak saingan karena banyak orang juga yang mau promo produknya untuk dijual. Kakak sendiri melihat kayak penjual yang lain atau yang punya usaha yang lain itu bagaimana, sebagai saingan atau bagaimana kak, sehingga sama-sama bisa berjualan tanpa harus menjudge yang satu dengan yang satu gitu di sosial media?
2: Kalau untuk owner yang lain itu kebetulan saya punya teman Ibu, dia juga punya usaha kayak gini. Malah ini dia mulai dari awal lebih awal dari saya dan sekarang itu usahanya berkembang sekali. Nah saya melihat itu sebagai motivasi untuk saya. saya mau nanti suatu saat usaha saya juga sampai kayak titiknya dia atau bahkan lebih lagi.
1: Betul. Iya, karena kan ada orang kan melihat usaha orang lain tuh sebagai saingan ya. Terus kadang kayak merasa, iya, oh tunggu ya, nanti saya akan lebih berkembang dan saya akan mematikan usaha. Kan ada yang seperti itu gitu. Tapi kalau kakak sendiri jalan saja ya, tanpa harus bersaing dengan orang lain gitu, di apalagi di dunia maya. Nah, menurut kakak nih, selama ini kan kakak mulai posting-posting ya kan, posting apa ya, promo-promo di sosial media, apa yang menurut kakak masih kurang yang perlu diperbaiki dan kakak harus belajar lagi sehingga bisa mendatangkan banyak customer atau pelanggan?
2: Untuk sekarang menurut saya yang masih kurang itu cara promosinya mungkin. Saya kayaknya kurang cara membahasakan promosinya begitu, terlalu kaku kadang.
1: Oke, jadi ekspresinya kurang ya. Jadi ketika mau promo lewat video itu kakak kurang berekspresi untuk menyampaikan produknya gitu.
2: Ya.
1: Terus mungkin kata-kata yang kurang kreatif. Ya memang harus belajar ya, kalau kita mempromosikan sesuatu hal di ruang digital itu harus kreatif, baik dari kata-katanya, bahasanya, terus kayak apa ya, foto-fotonya, videonya itu harus kita edit dengan yang bagus. Kakak sendiri pasti harus belajar lagi ya tentang itu ya, pengeditan video, pengeditan foto, biar tampilannya lebih bagus. Tapi kak, bagaimana kakak bisa apa ya, antara produk yang difoto dengan hasil produksinya itu sama-sama harus menarik dan tidak ada bedanya kan. Kadang orang bilang ah tampilannya bagus, nanti coba dulu rasanya gitu. Kastiri bagaimana ketika apa ya mempromosikan produk di ruang digital itu, ketika orang kayak tanya kayak gitu, tanya tentang kualitas terus tampilannya apakah sama dengan yang dipromo gitu, Kastiri bagaimana menanggapinya?
2: Untuk foto-foto yang di promo itu Ibu, saya usahakan selalu pakai foto dari saya sendiri. Jadi sebelum launching menu, saya buat dulu terus saya foto. Jadi untuk foto promosinya itu pasti dari buatan saya sendiri. Jadi kalau orang-orang beli, mereka tidak ketemu perbedaan yang terlalu jauh dari promosinya.
1: Iya, kakak punya usaha itu kan homemade ya, bakery dari rumah kan sekarang ini. Apa yang kakak rasakan dengan kakak mulai berjualan homemade namun mengandalkan ruang digital ataupun online begitu?
2: Yang saya rasakan ini tentunya sangat membantu ya Ibu. Jadi banyak orang yang tahu. Padahal untuk dapur, untuk rumah kecil ini bisa dibilang orang-orang biasa lewat-lewat saja. Ternyata dari internet orang-orang bisa tahu ternyata di rumah ini, oh ini ada jual kue seperti ini gitu.
1: Jadi kakak juga tidak menutup diri ya, mulai membuka diri bersosialisasi dengan tetangga sekitar atau kelompok-kelompok tertentu, teman apa gitu ya, untuk sekalian promosi juga, promosi produknya.
2: Iya Ibu.
1: Baik kak, apa sih yang menjadi tantangan ketika kita berjualan masuk ke era digital menurut kakak di zaman sekarang ini?
2: Untuk tantangannya ini sebenarnya yang saya rasa itu salah satunya konsisten ya Ibu. Karena semuanya masih saya kerjakan sendiri, jadi harus konsisten mulai dari mengurus dari belanja bahan sampai promosi di lewat internet begitu, harus tetap konsisten.
1: Tapi kalau untuk kayak segi permodalan itu kakak tidak menemui kesulitan ya?
2: Untuk saat ini belum Ibu.
1: Wah keren ya, jadi kakak juga selain apa ya, jadi mentor untuk membuat sendiri ya bakingnya, kakak juga terus harus belajar terkait dengan pemasaran dan juga bagaimana menjual di era digital agar produknya tetap cepat berkembang, peningkatan ekonominya lebih bagus.
2: Iya.
1: Oke, apa nih kak harapan kedepannya terhadap usaha yang kakak jalankan dari Cupitris ini, baik itu dari segi produknya, penjualannya, dan perkembangannya?
2: Untuk harapan ke depan, Semoga usaha ini bisa terus berkembang, atau teman-teman saya yang punya usaha seperti ini atau mau mulai juga, semoga bisa menemukan jalannya sendiri. Semoga usaha ini tidak berhenti sebagai usaha kecil dari rumahan yang dulunya hanya pakai alat seadanya. Semoga nanti bisa punya alat yang lebih memadai untuk tempatnya. Siapa tahu nanti punya toko kecil di kota Kesemenuan yang jadi tempat seperti tempat untuk orang cari-cari kalau datang ke siapa.
1: Amin ya. Intinya di kita punya usaha di era digital sekarang ini harus melek teknologi, harus kreatif ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Ya, jadi harus kreatif, harus melek teknologi, harus banyak belajar juga untuk perkembangan usaha kita. Jadi manfaatkanlah era digitalisasi ini untuk pengembangan diri dan pengembangan usaha kita, sehingga kita lebih mandiri ya secara usaha, secara ekonomi gitu ya. Masih muda, punya ekonomi yang matang, punya usaha sendiri, siapa yang tidak mau ya kan? Seperti kakak nih. Oke, baik, terima kasih ya kak sudah sharing bersama Era Ria Tambua terkait dengan pemasaran digitalisasi serta bagaimana usaha yang kakak kembangkan. Mudah-mudahan sukses apa yang diinginkan tercapai ya kak ya. Selamat sore.
2: Kasih, sukses selalu.
1: Iya, pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita sudah berbincang ya bersama dengan kakak Anyela, ya kakak Priska Agolmen. Ini owner Cupitris TTU yang juga merupakan UMKM atau usaha homemade, yang berbagi kisah terkait usahanya dan bagaimana memanfaatkan ruang digital untuk mengembangkan usahanya. Jadi dengan belajar sendiri, otodidak, mencoba usaha yang baru dengan mengandalkan usaha homemade, melakukan promosi melalui sosial media, baik itu dari segi pemasaran ya, segi penjualan, transaksi, itu juga dengan cara digital. Ya itulah manfaatnya kita menggunakan teknologi yang canggih. Bagaimana kita manfaatkan perkembangan teknologi saat ini atau era digital saat ini untuk mengembangkan diri melalui usaha-usaha yang sederhana menjadi usaha yang lebih besar untuk peningkatan ekonomi sendiri secara mandiri. Pendengar, tetaplah bersama kami.

0: Memiliki rumah yang layak, aman, dan nyaman kini bukan lagi sekedar impian yang jauh dari jangkauan. Melalui program 3 juta rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, pemerintah berkomitmen membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mewujudkan hunian idaman. Fasilitas pembiayaan ini hadir dengan kemudahan skema suku bunga tetap yang terjangkau, uang muka ringan, serta jangka waktu angsuran yang panjang, sehingga perencanaan keuangan keluarga tetap aman dan terjaga. Saatnya mengambil langkah nyata demi masa depan dan kenyamanan keluarga tercinta. Jangan tunda kesempatan untuk memiliki kunci rumah sendiri, karena tempat tinggal yang stabil adalah awal dari kesejahteraan. Segera cari informasi selengkapnya melalui portal resmi BP Tapera atau kunjungi bank penyalur terdekat di kota Anda. Rumah layak, cicilan ringan, wujudkan hunian impian keluarga bersama FLPP.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tombo di mana saja Anda berada, pemanfaatan teknologi digital membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran produknya. Kaprodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gunung Jati Salsabila Eskom Mkom mengatakan digitalisasi memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjangkau konsumen. Pelaku UMKM yang sebelumnya hanya mengandalkan penjualan dari rumah kini dapat memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperluas pasar. Produk yang ditawarkan bahkan dapat dikenal konsumen di wilayah yang lebih luas dibandingkan pemasaran secara konvensional. Menurutnya, penggunaan teknologi membantu pelaku usaha memperoleh informasi mengenai produk yang paling banyak diminati konsumen. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyesuaikan jumlah persediaan agar tidak terjadi penumpukan produk. Sistem penjualan digital juga memungkinkan pelaku usaha memantau pergerakan produk berdasarkan permintaan pasar. Langkah tersebut pendengar dapat membantu mengurangi risiko bahan atau makanan tidak terjual hingga akhirnya menjadi limbah. Ya, selain memperluas pemasaran, pendengar digitalisasi juga menurut Salsabila dapat mengurangi penggunaan kertas dalam transaksi maupun pemesanan. Ya, perubahan tersebut menjadi salah satu bentuk efisiensi yang dapat mendukung aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Pemanfaatan teknologi secara tepat dapat memberikan manfaat ekonomis sekaligus dengan membantu pelaku usaha mengelola sumber daya secara lebih efisien. Karena itu digitalisasi UMKM perlu diikuti dengan penerapan praktik usaha yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Oke, itu dia pendengar informasi untuk Anda di mana teknologi digital buka peluang UMKM jangkau pasar lebih luas. Informasi ini dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id. Pendengar tetaplah bersama kami di Tambo sore ini karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk ikuti penyampaian Warta NTT Sekorwil Nusantara 6 untuk edisi hari ini.
2: Indonesia maju, UMKM maju. UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Setiap produk yang kita gunakan, setiap usaha yang kita nikmati, seringkali lahir dari tangan kreatif para pelaku UMKM.
3: Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan perekonomian bangsa. Mari dukung UMKM lokal agar Indonesia semakin sejahtera.
2: Mari jadikan UMKM sebagai kebanggaan bangsa. Bersama kita bisa maju bersama UMKM.

Saudara, selamat sore dari Indi Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6, NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua. Edisi Kamis 5 Oktober 2026 dengan berita utama. Pemerintah Desa Jontona, Kabupaten Lembata, meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak aktivitas Gunung Ile Lewotolok. Kementerian Pertanian menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape, Timur, Kabupaten Lembata, meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak aktivitas Gunung Ilelewo Tolok. Permintaan ini disampaikan karena posisi Desa Jontona berhadapan langsung dengan kawasan gunung dan tidak memiliki bukit sebagai penghalang alam. Laporan Ricardo Skota.
1: Kepala Desa Jontona, Nicholas Akewatun, mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah desa meminta penanganan dilakukan lebih dini. Menurut Nicholas, pemerintah desa telah menyampaikan kondisi Jontona dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, BPBD, kepolisian, TNI, dan sejumlah perangkat daerah.
2: Untuk dikeliling Gunung Ilelewo Tolok ini kan saya langsung berhadapan dengan Desa Jontona, langsung berhadapan dengan gunung. Tidak ada pil, tidak ada bukit-bukit, sehingga dari Pak Asisten Satu mewakili Pak Bupati Lembata, beliau bilang harus ditanggapi dengan serius, kita harus mencegah lebih dini.
1: Nicholas mengatakan pemerintah desa kini membentuk tim untuk melakukan penjagaan di sekitar akses menuju kampung adat Lewahala. Penjagaan dilakukan untuk membantu memantau kondisi lapangan dan mempercepat penyampaian informasi apabila terjadi perubahan aktivitas di kawasan gunung. Sementara itu, BPBD telah memasang 2 baliho peringatan di kawasan menuju kampung adat Lewahala. 1 baliho dipasang di lokasi kegiatan adat Pesta Kacang, sedangkan baliho lainnya ditempatkan di pintu masuk kampung adat. Desa Jontona memiliki sekitar 340 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 1.356 jiwa. Pemerintah desa berharap kesiapsiagaan bersama terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri apabila kondisi memburuk. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
0: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
3: Dalam rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifuni Beda, kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
4: Dukungan dari pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
3: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
5: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu, Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar di bendungan TMF yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak?
3: Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum HUT ke-81 TNI harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan. Laporan Febi Lelede.
6: Lapor upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026.
7: Komando Distrik Militer Kodim 1605B melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Apel Makodim Bilu Senin pagi. Peringatan HUT

Kavali Riyadman saat membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan peringatan HUT TNI mengambil tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Momentum HUT TNI ke-81 harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi

0: sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan yang kita miliki. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
1: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengingatkan seluruh personil agar pertahankan dan tingkatkan soliditas TNI serta kemandunggalan TNI dengan rakyat selalu menjadi pemersatu dan perekat bangsa yang berbineka tunggal ika, melaksanakan setiap tugas dengan ikhlas serta hindari segala bentuk tindakan yang melawan hukum dan merugikan rakyat.
0: Para prajurit dan ASN TNI yang saya hormati, kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Menghadapi dinamika tersebut, TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
1: Upacara hari ulang tahun HUT TNI ke-81 di lapangan Makodim Belu dilaksanakan secara sederhana dan berlangsung hikmat. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Dinas Naketrans Belu ingatkan calon pekerja migran Indonesia asal Belu hindari proses perekrutan tenaga kerja melalui calo secara non-prosedural. Laporan Ferdiasi.
3: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kopnaker Trans terus berupaya meminimalisir pemberangkatan tenaga kerja non-prosedural asal Belu untuk bekerja ke luar negeri. Berbicara perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia PMI asal Belu hendak berangkat bekerja ke luar negeri berupa sosialisasi dilakukan secara berjenjang. Hal yang paling penting untuk diketahui calon tenaga kerja adalah tidak sampai terjerat bujuk rayu dari para calo, tetapi dilakukan melalui prosedural resmi pemerintah. Hal ini disampaikan staf pada Dinas Kopnaker Trans Belu Maria Evelina Faik pada dialog RRI Atambua mengangkat topik perlindungan pekerja migran dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang Kamis pekan kemarin. Ia menyebut, untuk jumlah PMI asal Kabupaten Belu bekerja keluar daerah data tahun 2025 lalu yakni sebanyak 248 orang. Jumlah PMI tersebut secara prosedural pemberangkatan diurus pemerintah melalui perusahaan jasa tenaga kerja, sementara tidak bisa disangkal masih cukup banyak hingga ribuan orang pekerja ilegal asal Belu di luar daerah sejauh ini tidak tercatat di Dinas Kopnaker Trans Belu.
4: Nah, kalau kita bicara soal perlindungan, Bapak, perlindungan yang kita upayakan yang untuk tenaga kerja kita, yang pertama bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sosialisasi kepada masyarakat yaitu tidak percayai calo-calo yang turun ke desa dengan iming-iming gaji yang besar, dengan iming-iming proses kerja yang instan. Jadi kita berupaya bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita memberikan literasi migrasi aman kepada masyarakat kita. Soal data, kalau secara resmi kita dari dinas selalu punya data setiap tahunnya, karena secara resmi otomatis CPMI tersebut berproses.

0: melalui PT yang bekerja sama dengan pemerintah dan harus melakukan interview ke dinas pekerja migran kita yang bekerja keluar daerah. Data terakhir kita pada tahun 2025 yaitu sebanyak 248. Itu yang resmi. Kalau untuk data yang tidak resmi kita tidak punya. Kita kesulitan mendapatkan data tersebut baik melalui tingkat desa sampai kepada tingkat kabupaten. Jadi data tersebut mungkin kalau kita mau dapat itu di BP3MI di Kupang.
1: Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT Agustinus Nahak mengatakan menjadi pertanyaan mengapa bekerja dilakukan secara ilegal atau non-prosedural. Ia menjelaskan salah satu persoalan mendasar kebanyakan mereka mengalami kesulitan ekonomi sehingga mau saja dibantu proses pemberangkatan padahal dilakukan secara non-prosedural. Bahkan temuan bukti dalam fungsi pengawasan Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, dokumen para pekerja ilegal mudah dipalsukan. Data nama pekerja bersangkutan bisa dimanipulasi atau diganti.
2: Kenapa ilegal? Dan pertanyaannya kan, ya. Kenapa ilegal? Ya, kebanyakan ilegal itu kan karena, ya minta maaf, karena mungkin mereka secara ekonomi kesulitan. Sehingga banyak tawaran, ya pokoknya kamu berangkat, nanti kita urus. Jadi dengan kamu berangkat, nanti kita urus, kadang-kadang bisa juga. Dia urus dokumennya bisa nama lain tuh. Ya, saya ini sering sekali bertemu. Sering sekali bertemu, ya bahkan di Kupang itu tidak jarang begitu orang mati itu biasa tanya, ini ilegal atau tidak, dokumennya ada atau tidak, karena sering kali saya sekitar berapa tahun lalu, sekitar tahun 2007 itu pernah kita, saya terima korban, jadi orang yang antar sudah sampai di Kupang, jenazah masih di Malaysia. Nah, jadi ternyata ya begitu. Menjadi sebenarnya ini tugas kita bersama, terutama teman-teman di Dinas Naker Trans. Ini sesuatu yang tidak boleh berhenti. Jadi kalau tadi baru 200, yang legalnya baru 200 ya. Berapa? 248. Saya pikir terlalu kecil yang legal itu. Karena banyak sekali. Setahu kita ada banyak. Ya, karena contoh kira-kira sekitar berapa bulan lalu ada kapal karam, jadi datanya masih ada tuh. Saya terima itu ada sekitar 7 atau 8 orang itu dari NTT, dari Belu itu ada 3 kalau tidak salah. Nah, jadi ini memang tugas kita bersama, sebaiknya kalau berangkat harus melalui jalur resmi.
1: Persoalan pekerja migran Indonesia non-prosedural harus menjadi tugas bersama, tidak saja Dinas Tenaga Kerja Belu. Lembaga keluarga Benteng Pertama tidak segampang memperbolehkan anggota keluarga bekerja keluar daerah tanpa prosedur pemerintah. Demikian pula pemerintah tingkat bawah kelurahan desa tidak secara mudah mengeluarkan surat rekomendasi bagi yang ingin bekerja keluar daerah asal. Hal ini sebagai bagian upaya memutus mata rantai praktik percaloan tenaga kerja non-prosedural yang terjadi di Belu.
3: Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong UMKM naik kelas melalui Floba Morata Kreatif Expo 2026 di Kota Kupang sebagai langkah memperkuat ekonomi daerah yang berdaya dan berkelanjutan. Selengkapnya Alotani melaporkan.
4: FCA ini menjadi bagian dari pengungkit ekonomi NTT dan bagian dari untuk memastikan bahwa ekonomi di daerah Flores yang terdampak gempa ini bisa segera dipulihkan.
5: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena pada Sabtu kemarin menegaskan Floba Morata Kreatif Expo 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia merupakan upaya memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, membuka akses pasar dan pembiayaan, serta mendorong produk-produk unggulan NTT semakin bersaing di pasar nasional dan internasional. Menurut Gubernur NTT, FCE 2026 mempertemukan karya-karya UMKM NTT serta membantu menggerakkan kembali ekonomi di Flores yang mengalami gempa. Ia menuturkan sambutan Bank Indonesia melalui Floba Morata Kreatif Expo 2026 menjadi pengungkit ekonomi Nusa Tenggara Timur dan memastikan ekonomi di Flores yang terdampak gempa bisa dipulihkan.
6: Mari kita dukung produk lokal, bangga terhadap karya masyarakat NTT, memastikan bahwa setiap potensi yang dimiliki NTT memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ibu Gubernur saja datang tadi sudah pakai dengan tudung NTT. Tepuk tangan buat Ibu Gubernur. Itu sudah salah satu contoh konkret NTT, ekonomi kota dan kabupaten se-NTT berbasis potensi lokal, terbuka terhadap inovasi dan berkelanjutan.
5: Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, yang hadir di Kota Kupang, ikut menyaksikan Floba Morata Creative Expo 2026, merasa kagum dengan produk-produk NTT, tidak saja kain tenun, tetapi juga kopi dan kuliner lainnya. Oleh karena itu, ia mendorong Bank Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah, pelaku UMKM, mitra strategis lainnya untuk melakukan karya kreatif tenun, wastra, kopi, dan sejenis kuliner lainnya di NTT menjadi produk berdaya saing di tingkat nasional dan mendunia.
0: Floba Morata Creative Expo ini bukan hanya menggambarkan keberagaman dari produknya, tapi ini mencerminkan NTT keseluruhan gitu. Jadi ini adalah produk-produk unggulan keseluruhan NTT yang tidak hanya tenun, tapi banyak produk lain yang tentu nanti ini menjadi sasaran kita nih untuk bagaimana meningkatkan produk kita ini menjadi produk unggulan untuk meningkatkan perekonomian dan penciptaan lapangan pekerjaan di NTT. Ya.
5: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Doyo Prakoso, turut menyampaikan bahwa Floba Morata Creative Expo 2026 merupakan salah satu upaya membangkitkan kembali semangat pelaku UMKM berkarya, berkreasi menuju perekonomian berdaya dan berkelanjutan pasca gempa Flores. Hadir dalam Floba Morata Creative Expo 2026 di Lippo Plaza Kota Kupang pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026, para pelaku UMKM dengan berbagai produk unggulan tenun dan wastra, kopi lokal NTT, kuliner dan pangan lokal, serta berbagai jenis produk lokal NTT ikut dipasarkan dan pertunjukan seni serta hiburan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Al-Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Desa Jontona, Kabupaten Lembata meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak aktivitas Gunung Ilelewotolog. Kementerian Pertanian menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nunah mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Her şey gelse gari hemen ayrı. Destek bir gari sulit hemen ayrı.
1: Eits, adek pelan-pelan dulu. Coba lihat tuh air di keran, semakin kecil. Sekarang kan musim panas kering nih, air kurang ya.
0: Oh, begitu kok kak. Terus, adek mau buat bagaimana? Supaya air bisa cepat habis.
1: Kumpul akal tuh. Tutup rapat-rapat keran kalau sudah selesai. Mandi pas-pas saja, sonde usah buang-buang. Satu tetes air tuh sangat berharga.
0: Oh, siap Kak Steffi. Mulai hari ini, saya tidak main air lagi.
2: Bijak gunakan air saat kemarau. Bersama, cegah dampak kekeringan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Pro 1 RRI Atambua, informasi akan kami sampaikan untuk Anda. Namun sebelumnya kami akan hadirkan tukaran lagu religi untuk kita jelang ya, kumandang azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya pukul 17 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Dengan Pro 1 RRI Tambua, Kodim 1605 Belu, bertepatan dengan hari ulang tahun TNI, mendapatkan kejutan atau surprise spesial dalam momentum peringati hari ulang tahun TNI. Kejutan tersebut datang dari jajaran Polres Belu, Satprimab Tambua, Bank Rakyat Indonesia BRI Cabang Tambua, serta Kejaksaan Negeri Tambua mendatangi Makodim Belu, membawa tumpeng dan kue ulang tahun di halaman Kodim 1605 Belu. Penyerahan tumpeng dan kue ulang tahun ini menjadi wujud nyata eratnya sinergitas dan solidaritas antara TNI Polri, aparat penegak hukum, serta perbankan di wilayah Kabupaten Belu. Kedatangan masing-masing rombongan yang dipimpin langsung oleh para pimpinan instansi tersebut disambut hangat dan Ramil 160501 Kota Tambua, Mayor Kaf Yatman beserta jajaran perwira dan anggota dengan penuh keakraban di halaman Makodim Belu, Senin 5 Oktober 2026. Para pimpinan instansi yang hadir baik di Polres Belu, Kejari Tambua dan Brimob dan BRI Cabang Tambua menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 kepada TNI dengan harapan TNI semakin profesional, dicintai rakyat dan terus bersinergi menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Dandim 1605 Belu Letkol Armat Ariestio Ardianto SIPMHI melalui Mayor Kaf Yatman menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi mendalam atas kejutan serta perhatian yang diberikan oleh Polres Belu, Brimob, BRI Cabang Tambua dan Kejari Tambua. Mayor Kaf Yatman berharap solidaritas dan kekompakan TNI Polri bersama seluruh instansi terkait di Kabupaten Belu tetap terjalin dengan baik demi menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan di wilayah perbatasan RI Timor Leste. Mendengar demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda, di mana Polres Belu, Brimob, BRI dan Kejari kejutkan Kodim 1605 Belu di HUT ke-81 TNI. Informasi ini dapat Anda baca secara lengkap di laman resmi kami www.rri.co.id. Dengar tetap bersama kami ya, sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah akan kami sampaikan untuk Anda Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tambua.
1: Memiliki rumah yang layak, aman, dan nyaman kini bukan lagi sekedar impian yang jauh dari jangkauan. Melalui program 3 juta rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, pemerintah berkomitmen membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mewujudkan hunian idaman. Fasilitas pembiayaan ini hadir dengan kemudahan skema suku bunga tetap yang terjangkau, uang muka ringan, serta jangka waktu angsuran yang panjang, sehingga perencanaan keuangan keluarga tetap aman dan terjaga. Saatnya mengambil langkah nyata demi masa depan dan kenyamanan keluarga tercinta. Jangan tunda kesempatan untuk memiliki kunci rumah sendiri, karena tempat tinggal yang stabil adalah awal dari kesejahteraan. Segera cari informasi selengkapnya melalui portal resmi BP Tapera atau kunjungi bank penyalur terdekat di kota Anda. Rumah layak, cicilan ringan, wujudkan hunian impian keluarga bersama FLPP.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia Kodim 1605 Belu melaksanakan upacara secara sederhana. Anggota TNI dari Kodim Belu Koramil 160503 Weluli bangun MCK untuk pelajar di SMA Negeri Weluli. Warta Berita Senin 5 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Kodim 1605 Belu melaksanakan upacara secara sederhana.
1: Opor upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026.
2: Komando Distrik Militer Kodim 1605 Belu melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Apel Makodim Belu Senin pagi. Peringatan HUT TNI tahun 2026 tersebut dipimpin dan Ramil 160501 Kota Atambua dan diikuti personil Kodim 1605 Belu berlangsung hikmat dan Ramil Kota Atambua Mayor Kavaleri Yatman saat membacakan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan peringatan HUT TNI mengambil tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Momentum HUT TNI ke-81 harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Kepada seluruh personil TNI, Panglima berpesan dalam pelaksanaan tugas untuk lebih profesional, menguasai tugas dan bertanggung jawab, pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis, tingkatkan kompetensi, serta melaksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas.
3: Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan yang kita miliki. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengingatkan seluruh personil agar pertahankan dan tingkatkan soliditas TNI serta kemandunggalan TNI dengan rakyat selalu menjadi pemersatu dan perekat bangsa yang berbineka tunggal ika, melaksanakan setiap tugas dengan ikhlas serta hindari segala bentuk tindakan yang melawan hukum dan merugikan rakyat.
3: Para prajurit dan ASN TNI yang saya hormati, kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah. Ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Ancaman terhadap keutuhan wilayah serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Menghadapi dinamika tersebut, TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
2: Upacara hari ulang tahun HUT TNI ke-81 di lapangan Makodim Belu dilaksanakan secara sederhana dan berlangsung hikmat. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Anggota TNI dari Kodim Belu Koramil 160503 Weluli bangun MCK untuk pelajar di SMA Negeri Weluli. Egi Arojo melaporkan.
4: Wujudkan kepedulian terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan lingkungan terus ditunjukkan oleh jajaran TNI Angkatan Darat seperti yang dilakukan oleh para anggota Koramil 160503 Weluli yang secara aktif melaksanakan kegiatan karya bakti pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus, MCK di SMA Negeri Weluli, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Kegiatan pembangunan fasilitas sanitasi tersebut merupakan bagian dari program bakti TNI Angkatan Darat yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang layak khususnya di lingkungan sekolah. Dan Ramil 160503 Weluli Letu Infantri Christopher Suarez Bosa menyampaikan bahwa kegiatan bakti TNI tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat kemanunggalan antara TNI dan rakyat.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Solid Polres Belu, Brimob, Beri dan Kejari kejutkan Kodim 1605 Belu di HUT ke-81 TNI.
5: Kodim 1605 Belu mendapatkan kejutan spesial dalam momentum memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Republik Indonesia. Kejutan tersebut datang dari jajaran Polres Belu Sat Brimob Atambua, Bank Rakyat Indonesia, serta Kejaksaan Negeri Atambua yang mendatangi Makodim Belu membawa tumpeng dan kue ulang tahun yang diterima di halaman Kodim 1605 Belu. Penyerahan tumpeng dan kue ulang tahun ini menjadi wujud nyata eratnya sinergitas dan solidaritas antara TNI, aparat penegak hukum, serta perbankan di wilayah Kabupaten Belu. Kedatangan masing-masing rombongan dipimpin langsung oleh para pimpinan instansi yang disambut hangat dan teramil 160501 Kota Atambua, Mayor Kavaleri Yatman beserta jajaran perwira dan anggota dengan penuh keakraban di halaman Makodim Belu. Dandim 1605 Belu Letkol Arhanud Adesetio Ardianto melalui Mayor Kavaleri Yatman menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas kejutan serta perhatian yang diberikan oleh Polres Belu, Brimob, BRI Cabang Atambua dan Kejari Atambua. Ia berharap solidaritas dan kekompakan TNI Polri bersama

0: Menurutnya, Alor memiliki panorama alam yang indah serta destinasi wisata yang sangat baik.
1: Tuhan itu begitu ajaib memberikan kita panorama yang begitu. Underwater kita terbaik. Ya tidak? Mana ada underwater di lain daerah yang bagus? Loh, gambar underwater kita, foto profil underwater kita tuh di Kementerian Pariwisata tuh gedenya minta ampun. Artinya Alor diperhitungkan.
0: Ia mengatakan potensi wisata itu akan sulit berkembang jika masyarakat masih sering terlibat konflik. Kondisi tak aman membuat wisatawan ragu datang berkunjung.
1: Kabupaten kita ini, kampung kita ini, kita gak punya durian loh ya. Kita gak punya sawah, kita gak punya lengkeng, kita gak punya rambutan. We just only have, ya Tuhan kasih kita panorama yang indah. Tuhan kasih kita wisata yang bagus. Tapi kalau kita berantem di kampung sini, orang gak datang. Turis mau datang gimana? Ada yang telepon, katanya ke Alor kampung, gue mau diving nih, gimana nih? Woi, lagi berantem nih, pakai panah-panah lagi. Orang gak datang. Padahal kalau satu tamu dia datang, dia belanja 1 juta, 100 tamu udah 100 juta dia bawa ke Alor.
0: Ia berharap masyarakat Alor dapat menjaga keamanan dan kedamaian. Dengan situasi yang aman, wisatawan akan datang dan potensi wisata daerah dapat memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Lipo melaporkan.
2: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melaksanakan peninjauan lapang dalam rangka kegiatan pertimbangan teknis pertanahan atau PTP penyelenggaraan kebijakan pengguna dan pemanfaatan tanah di Kelurahan Umanen.
3: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melalui tim teknis yang dipimpin Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Reni Jasminati melaksanakan peninjauan lapang dalam rangka kegiatan pertimbangan teknis pertanahan atau PTP penyelenggaraan kebijakan dan penggunaan pemanfaatan tanah di Kelurahan Umanen Kecamatan Atambo Barat Kabupaten Belu. Kegiatan ini dilaksanakan atas permohonan Alfredus Tiento Layansari yang bertindak atas nama PT Daya Tata Mulia. Peninjauan lapangan menjadi bagian dari proses pengumpulan dan verifikasi kondisi faktual di lokasi sebagai bahan dalam penyusunan pertimbangan teknis pertanahan. Dalam survei tim teknis Seksi Penataan dan Pemberdayaan melakukan pengamatan terhadap kondisi dan karakteristik bidang tanah di lokasi, termasuk aspek penggunaan serta pemanfaatan tanah agar setiap penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Seksi dan Penataan Pemberdayaan Reni Jasminati mengatakan proses ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi lapangan dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan. Melalui pelaksanaan peninjauan lapang secara langsung, Pertanahan Kabupaten Belu terus memastikan setiap proses pertimbangan teknis pertanahan dilaksanakan berdasarkan data dan kondisi faktual di lapangan sebagai bagian dari upaya mendukung tertib penggunaan dan pemanfaatan tanah. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, Kedutaan Besar RI Indonesia melalui peragaan busana sekitar 150 undangan hadir menyaksikan beragam batik Nusantara pada peringatan Hari Batik Nasional. Kegiatan bertema Batik from Indonesia of the World digelar di Aula Caraka Nusantara KBRI Ottawa, Kanada. Acara tersebut sekaligus memperingati 17 tahun pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Duta Besar RI untuk Kanada, Musin Shihab, mengatakan batik memiliki akar yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Menurutnya, batik telah diwariskan selama berabad-abad melalui teknik penggunaan malam dan pewarnaan. Musin mengatakan batik bukan sekedar benda museum, karena selalu hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurutnya, batik menyertai berbagai momen kehidupan, mulai dari kelahiran dan pernikahan hingga perpisahan. Batik juga menjadi bagian dari diplomasi Indonesia dalam membangun kedekatan dengan negara lain. Musin mengingatkan sejumlah pemimpin Kanada pernah mengenakan batik ketika menghadiri pertemuan internasional di Indonesia. Setelah kain pusaka, seragam dilanjutkan dengan busana batik keseharian yang dikenakan 3 kelompok lintas generasi. Anak-anak, remaja, dan perempuan tampil memperlihatkan batik tetap dapat dikenakan dalam berbagai usia dan kesempatan. Peragaan tersebut menutup rangkaian peringatan Hari Batik Nasional yang digelar KBRI Ottawa. Melalui kegiatan ini, batik diperkenalkan sebagai warisan Indonesia yang terus dikenal dikenakan

dipahami dan diteruskan lintas generasi. Berita selengkapnya dapat Anda akses di www.rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita malam ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia Kodim 1605 Belu melaksanakan upacara secara sederhana. Anggota TNI dari Kodim Belu Koramil 1605-03 Weluli bangun MCK untuk pelajar di SMA Negeri Weluli. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Ai, Steffi, saya kasihan sekali lihat sapu mama dan sapu bapak nih. Setiap akhir tahun nih, udong pasti selalu pusing. Pikir biaya sewa rumah yang makin mahal. Kapan nih kami bisa punya rumah sendiri?
1: Fitri, coba kau kasih tahu ke orang tua. Ikut itu program 3 juta rumah dari pemerintah tuh lewat subsidi FLPP. Sapu keluarga Ju baru saja ambil itu rumah lewat itu program.
0: Hai, memangnya bisa kok? Sapu bapak bilang beli rumah di zaman sekarang tuh mahal. Dan dia memproses Ju rumit nah.
1: Sama sekali tidak Sapu bapak bilang bunga angsurannya dikunci tetap 5% sampai lunas. Uang mukanya sangat rendah dan jangka waktunya bisa sampai 20 tahun. Cicilannya juga jauh lebih aman dan tidak bikin pusing.
2: Wah, kalau begitu jelas lebih tenang . Nah, saya kasih tahu orang tua urus administrasi di mana, Su?
1: Kasih tahu mama dan bapak, datang langsung ke bank penyalur terdekat atau akses aplikasi dan portal resmi BP Tapera. Makin cepat diurus, makin cepat punya rumah sendiri.
3: Saatnya punya rumah sendiri, mudah dan terjangkau bersama FLPP.

Terus itu erat ketemu kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah ditemu malam ini ya pendengar, namun kami masih update informasi. Pendengar, kami kutip dari laman www.rri.co.id dalam perbincangan bersama Pro 2 RRI Kupang pada Sabtu 3 Oktober 2026. Putri Pariwisata Indonesia 2026, Charmaine Lamba menilai Nusa Tenggara Timur memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Namun, pengembangan sejumlah destinasi masih menghadapi tantangan berupa akses jalan, transportasi, dan akomodasi yang belum memadai. Menurutnya, NTT memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam, tetapi potensi tersebut perlu didukung infrastruktur agar semakin mudah diakses wisatawan. Carmen mengatakan masih terdapat destinasi dengan potensi besar yang belum banyak tersentuh wisatawan karena persoalan akses. Kondisi tersebut menurutnya menjadi pekerjaan rumah yang perlu dipikirkan bersama agar potensi wisata berkembang. Ia menilai pembangunan pariwisata tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Pemerintah, masyarakat, dan generasi muda perlu berkolaborasi untuk menciptakan pengembangan destinasi yang berkelanjutan. Sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026, Carmen berharap semakin banyak destinasi di NTT yang dapat berkembang dan dikenal masyarakat luas. Menurutnya, keindahan alam yang dimiliki NTT harus diikuti dengan akses yang memungkinkan wisatawan menikmati potensi tersebut secara langsung. Ya, setuju ya. Jadi Putri Pariwisata Indonesia soroti infrastruktur pariwisata NTT yang belum memadai. Pendengar, tetap bersama kami karena masih ada informasi lain yang akan kami sampaikan untuk Anda di Atambua sore hingga malam ini.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau cerita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: kata Gubernur NTT Melkiades Lekalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025?
1: Kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami ingin memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenal potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
0: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT, tonggak kebangkitan sport tourism di Nusa Tenggara.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Hah, begitu kok, Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow!
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramakan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

0: 101,5 Pro 1 Attambua.
1: Pendengar Pro 1 RRI Attambua, fenomena tawuran pelajar di Kota Kupang dinilai tidak lepas dari pencarian jati diri serta pengaruh lingkungan pergaulan anak ya. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menilai sejumlah pelajar menganggap keanggotaan dalam kelompok tertentu sebagai ukuran pergaulan mereka. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Ruji, mengatakan pemberitaan kekerasan di luar Kota Kupang turut membentuk persepsi sebagian pelajar mengenai perilaku yang dianggap biasa. Menurutnya, pengaruh tersebut semakin kuat ketika anak merasa harus masuk dalam sirkel tertentu agar dianggap gaul oleh teman. Orang tua juga diminta memperhatikan aktivitas digital anak, termasuk penggunaan telepon genggam dan akses media sosial di rumah. Ernest menekankan pengawasan penting untuk anak yang masih di bawah umur agar pengaruh negatif dapat dicegah sejak dini. Dinas juga mendorong sekolah menutupi jam kosong agar siswa tidak terdistraksi kegiatan di luar proses pembelajaran selama sekolah. Selain itu, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler diarahkan menjadi saluran bagi siswa untuk menyalurkan minat bakat serta energi mereka. Dengar itu dia informasi kami sampaikan untuk Anda dikutip dari situs www.rri.co.id terkait pengawasan keluarga dan lingkungan digital jika tawuran pelajaran. Pendengar, itu dia informasi untuk Anda. Dan informasi ini merupakan informasi yang terakhir kami sampaikan untuk Anda di Attambua Sore hingga malam ini bersama tim Attambua Sore. Saya Erda yang bertugas juga harus pamit undur diri, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial sebuah surat undangan mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perihal seminar diskusi pendidikan pengusaha dalam sektor bisnis pendidikan 2026 yang disebut akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2026 di Bali. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari akun Instagram Jaga Pendidikan @jagapendidikan, Direktorat Kursus dan Pelatihan Dijen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen menegaskan bahwa surat tersebut palsu dan bukan surat resmi dari Kemendikdasmen. Masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai, menindaklanjuti atau memberikan data maupun dokumen sebagaimana diminta dalam surat tersebut. Pastikan informasi terkait Kemendikdasmen hanya bersumber dari kanal resmi. Dengan demikian, pendengar, informasi berkaitan dengan undangan seminar diskusi mengatasnamakan Kemendikdasmen adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar RRI, tamu di mana saja berada. Senang rasanya saya Teresa melihat kembali hadir menemani ruang dengar Anda melalui rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Tambo di Tambo Malam edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Dan tentu harapan kami semoga kabar Anda semuanya baik, sehat, apapun yang sudah Anda kerjakan sepanjang hari ini, bahkan malam hari ini mungkin Anda yang masih terus beraktivitas. Harapan kami semoga kabar Anda baik adanya, sehat, dan tentu selamat menikmati suasana malam Anda bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih, dan yang pastinya malam Anda menyenangkan. Dan pendengar RRI Tambo di mana saja berada, dari studio 1 RRI Atambua kami juga ingin ucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 TNI. Teruslah menjadi garda pertahanan bangsa dan penjaga kedaulatan NKRI. Terima kasih telah berdiri di garda terpan menjaga negeri. Dan sekali lagi selamat ulang tahun ke-81 TNI. Baik pendengar di mana saja berada, sesaat lagi persembahan mini drama kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dari RRI Madiun mempersembahkan sebuah tema tentang panggilan tak terjawab ya, setelah yang berikut ini.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga

Di sebuah rumah sederhana, Bu Sari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Duh. Nanti aja deh, paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya.
4: Halo, assalamualaikum ibu.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
4: Ya Allah, bu, ibu di rumah?
0: Iya, nak.
4: Tunggu ya bu ya, saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya bu.
3: Halo sayang.
4: Mas Anda, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
3: Aku lagi meeting.
4: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.
3: Apa?
4: Cepat ke rumah sakit sekarang.
3: Ya Allah, ibu.

0: Permisi, ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar, mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.
0: Apa? Tidak!

0: tadi ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu, aku cuma ingin sekali lagi mendengar ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu telah tiada.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, Butuh kemana Butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, dipancarluaskan dari Graha Siarel Tarya Tambua. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia. Tambua pendengar di mana saja berada, selamat malam dan senang rasanya kita kembali bersama dalam program Obrolan Komunitas ya, untuk edisi malam hari ini Senin 5 Oktober 2026. Nah, pendengar, malam hari ini topik obrolan kita sangat menarik ya, yaitu berkaitan dengan menyongsong hari ulang tahun GBI ke-56 melalui kegiatan CFD atau Car Free Day dan Night Market ya. Gereja Betel Indonesia GBI di Kabupaten Belu akan menggelar aksi nyata penuh kebersamaan dengan tema yang kalau tidak salah Sehati Menuntaskan Amanat Agung, serta subtema Betel Peduli, Betel Bersatu, Betel Berdampak. Dan untuk topik yang akan kita bahas di obrolan komunitas malam hari ini, tentu sudah hadir tiga narasumber istimewa di studio RRI Tambua. Mereka bukan orang asing ya, karena mereka selalu hadir bersama kita di setiap waktu, di setiap kesempatan lewat media ini. Yang pertama ada Pendeta Petrus Peong selaku Ketua BPW GBI Kabupaten Belu. Yang kedua ada Bapak Pendeta Jackson Yeri Tombeng STH juga yang selalu setia hadir ya di setiap minggu pagi. Ini Bapak Pendeta Jackson sebagai Ketua Panitia. Sementara itu juga hadir pula bisa dibilang ya orang muda hebat di wilayah perbatasan, Pendeta Melkino Bisa selaku koordinator lapangan. Salam selamat malam Bapak-bapak Pendeta.
1: Salam selamat malam.
0: Oke, kabar semuanya sehat yang pasti ya. Ya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih yang pastinya sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir malam hari ini untuk berbagi informasi, berbagi semangat juga lewat kegiatan yang nanti akan dilangsungkan. Terima kasih. Oke, dari sesi pertama ini terlebih dahulu mungkin ada kegiatan apa sih di masing-masing apa ladang nih? Boleh saya sebut seperti itu, kalau Pendeta Jackson sendiri hari-hari ini ada kesibukan apa gitu?
2: Hari-hari ini sibuk di gereja, ya, tetapi sekarang ini lebih fokus ke perayaan ulang tahun GBI yang ke-56.
0: Oke, baik, luar biasa. Kalau Bapak Pendeta Petrus Peong sendiri?
3: Ya, saya sama juga. Artinya hari-hari kegiatan pelayanan, tapi dalam rangka merayakan HUT GBI ke-56. Akhirnya kita sama-sama harus kembali membentuk satu panitia untuk bisa menyelenggarakan bersama.
0: Oke, baik ya. Masing-masing sibuk di ladangnya dan memang ada momen di mana ketika sama-sama ya. Oke, baik. Kalau Bapak Pendeta Melkino Bisa sendiri, ini kegiatan kesibukannya apa saja nih hari-hari ini?
4: Baik, hari-hari ini selain pelayanan juga ada kegiatan kemanusiaan lain. Yang hari-hari ini kita lakukan bersama juga beberapa hari ini kami fokus dengan hari ulang tahun Gereja Betel Indonesia yang ke-56.
0: Oke, baik ya. Luar biasa ya. Memang sekali lagi bahwa masing-masing sibuk di ladangnya, tetapi memang di sebuah momen, bahkan bukan saja hanya dalam rangka nanti HUT GBI ini, tetapi beberapa kegiatan sebelumnya juga pendengar kita ikuti bersama, selalu dipersatukan ya, luar biasa. Oke, baik, kita masuk ke topik pembahasan kita berkaitan dengan menyongsong hari ulang tahun GBI ke-56 melalui kegiatan CFD dan juga Night Market ini. Saya ke Bapak Pendeta Petrus Peong, bisa dijelaskan sedikit nih latar belakang serta makna spiritual di balik tema Sehati Menuntaskan Amanat Agung untuk perayaan HUT GBI ke-56 tahun ini, Bapak.
3: Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya kami punya rencana untuk merayakan ulang tahun GBI ke-56 tahun ini. Kami sudah rencanakan lama. Ya, rencanakan lama. Tapi berjalannya waktu dengan segala macam kesibukan, sehingga kami melihat bahwa ini waktu sudah sempit. Waktunya buat untuk merayakan sesuatu yang rencana kami, program kami itu sudah tidak mungkin lagi ya. Tetapi sehingga kami rencanakan kalau boleh kita merayakan ulang tahun GBI kali ini sederhana di laut saja. Tapi kemudian ada teman-teman Pak Jackson dengan teman-teman lain punya gagasan, mereka pertemuan, lalu kemudian mereka sepakati kalau boleh kita buat perayaan ulang tahun seperti ini di lapangan. Ya, dengan beberapa hal yang mereka sudah sepakati, saya berpikir itu baik-baik juga. Ya, biar kita ikuti. Karena melihat bahwa kita mensyukuri atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita ada di dalam GBI yang hari ini kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan sampai yang ke-56 ini luar biasa. Sehingga kita perlu membuat hal yang mungkin lebih baik lagi ke depan, di mana kita mau buat acara bersama dengan jalan santai, dengan olahraga perut bersama, senam bersama, dengan donor darah. Saya pikir ini lebih baik. Lebih baik. Karena kita mau supaya GB ini menjadi berdampak dalam ini berkat bagi semua orang, terutama menjadi berkat bagi Kabupaten Belu.
0: Mungkin secara spesifik latar belakang dari tema yang diangkat ini sendiri, Bapak Pendeta?
3: Ya, saya pikir itu tema yang bagus. Kita perlu sehati. Kita perlu kompak menuntaskan amanat agung. Ini perlu kebersamaan.
0: Oke, boleh saya berikan kesempatan kepada Bapak Ketua Panitia mungkin ingin menambahkan ya, lebih kuat lagi ya makna spiritual di balik tema yang diangkat.
2: Ketika berkaitan dengan ulang tahun GBI dan makna atau tema ini kan sehati menuntaskan amanat agung, ini kan merupakan tema daripada GBI di dalam satu periode sinode ini. Jadi ketika kita berbicara tentang sehati menuntaskan amanat agung, ini ada makna kolaborasi kebersamaan yang tentunya yang diawali daripada kebersamaan kolaborasi di antara gereja-gereja. Makanya kan tadi disebutkan kami dengan kesibukan di gereja masing-masing, tetapi ada wadah di mana kami berkolaborasi bersama-sama. Dan saya pikir bahwa inilah makna daripada sehati menuntaskan amanat agung, artinya adalah untuk suatu perubahan tidak bisa hanya satu gereja atau hanya satu kelompok. Kita bukan hanya tidak bisa mengubah, tetapi perubahan itu dengan kebersamaan, dengan kesatuan, dan bahkan dibutuhkan bukan hanya kesatuan di GBI, tapi kesatuan dengan gereja-gereja lainnya, dan bahkan kesatuan dengan pemerintah dalam hal ini. Ini menjadi satu mitra penting di dalam menuntaskan amanat agung yang dimaksudkan di situ.
0: Baik ya. Peringatan hari ulang tahun GBI ke-56 ya, tema ini memang secara nasional ya. Diusung begitu. Masih ke Ketua Panitia, Bapak, kalau dari sudut pandang panitia ini, mengapa kemudian memilih konsep gabungan Car Free Day, CFD dan juga Night Market ini untuk merayakan ulang tahun gereja? Tadi sudah sempat disinggung sedikit nih oleh Bapak Ketua WBP. Silakan.
2: Iya. Sudah jelas ketika berbicara tentang sehati menuntaskan amanat agung, memilih ini karena memang kita rindu menjadi gereja yang betul-betul bukan hanya menjadi gereja yang ada di dalam lingkup rohani saja, tetapi kami mau ada dengan masyarakat teristimewa. Mungkin secara spesifik ya mendukung program daripada pemerintah Kabupaten Belu. Dalam hal ini ada Car Free Day, Night Market, tetapi di situ kan kami ada tagar yang namanya GBI Peduli. Kami mungkin tambahkan dengan ada donor darah yang bisa menjawab tentang battle peduli, dan bahkan di situ ada hiburan sama, tetapi kami hiburannya di situ ada live musik rohani.
0: Baik ya. Tidak hanya satu aspek ya, jasmani rohani harus beriringan ya,
2: berdampingan ya. Selama ini kan sudah kita sudah disuguhkan dengan yang jasmani semua ini setiap minggu kan. Setiap minggu. Bahkan kemarin ada lagi ya, barusan ya, dua hari ya. Dan ya, kali ini ada siraman musik rohani.
0: Oke. Ya, gitu. Ya, dua-duanya ya, berimbang sekali lagi jasmani dan rohani kita dipenuhi gitu. Ya. Oke, saya ke Pak Pendeta Melkino Bisa nih ya, selaku koordinator lapangan dengan lokasi di Plaza Pelayanan Publik Timur Atambua ini. Bagaimana kemudian kesiapan tempat ya untuk menampung dua sesi acara ini, ada pagi dan malam ya?
2: Ya.
0: Oke.
4: Ya, memang pada dasarnya kita melibatkan teman-teman yang punya keahlian, baik di bidang musik, di bidang perlengkapan. Kita benar-benar melibatkan anak-anak kita yang kita menganggap mereka adalah ahli di bidang itu untuk memperlengkapi atau ya memperlengkapi setiap kegiatan yang akan berjalan, baik pagi maupun malam. Kita melibatkan anak-anak muda, dan pada dasarnya yang akan terlibat dalam kegiatan khususnya malam itu adalah anak-anak muda. Mm-hmm. Ya, yang kita melihat potensi mereka untuk bagaimana kita mengeksplor sehingga mereka menjadi berkat bagi kota. Tujuan daripada gereja adalah pada dasarnya kita harus membantu pemerintah. Kenapa? Seperti tadi pertanyaan, kenapa harus memilih Car Free Day? Mm-hmm. Ya, memang gereja harus berdiri untuk mendukung pemerintah untuk mewujudkan sebuah kota yang sejahtera. Terima kasih.
0: Oh, oke, baik, luar biasa, luar biasa. Nanti lebih jauh lagi ya kita ketahui. Ya, tadi kalau di sisi sebelumnya pendengar dari ya Tumbuh, kita juga sudah mengetahui tentang makna spiritual di balik tema yang diusung dalam rangka HUT KBI ke-56 tahun ini. Kemudian ada subtemanya ya. Tadi disampaikan Bapak Pendeta Jackson juga tentang Betel Peduli dan lain sebagainya ini. Ya, Betel Peduli salah satu pilar yang diusung tentunya. Bagaimana kemudian Bapak Pendeta Petrus Peong bisa menjelaskan kita juga bahwa pilar ini diwujudkan dalam aksi sosial seperti donor darah dan kepedulian bagi masyarakat Belo itu seperti apa sih mungkin yang akan dilakukan nanti?
3: Baik. Memang kader GBI di Kabupaten Belu ini pada khususnya itu untuk ya menjadi berdampak melayani, melayani semua, bukan hanya jemaat gereja tapi bisa melayani kepada masyarakat.
0: Okay.
3: Ya, jadi kita melihat bahwa dengan adanya hari ulang tahun GBI ke-56 ini kita menunjuk bahwa GBI itu ada, ya, bersatu kompak. Ya, melayani semua kebutuhan yang ada di Kabupaten Belu. Ya, dalam hal ini pelayanan rohani juga pelayanan sosial. Jadi saya melihat bahwa kami rencanakan bahwa dengan adanya kita merayakan HUT GBI ke-56 ini, kita melibatkan semua, melibatkan semua jemaat. Jadi kalau kita lihat sehari-hari kan kebanyakan mungkin gembala sudah berkenal, para pejabat berkenal, tapi sama jemaat tidak berkenal. Ini jemaat GBI atau bukan? Padahal jemaat GBI, tapi karena memang kita tidak pernah buat acara seperti ini, sehingga tidak berkenal. Nah, dengan adanya seperti ini kita akan membangun kebersamaan. Bahwa ternyata kekompakan itu, kebersamaan itu indah. Ya, kita. Jadi ini hal yang paling penting buat kita, momen pertama kami buat ini untuk mempersatukan semua para pelayan bahkan semua jemaat. Jadi hari Sabtu itu semua jemaat dari semua gereja, 15 gereja harus hadir semua di lapangan untuk ikuti semua acara yang ada. Ya, jadi itu hal yang penting buat kami.
0: Oke, baik. Bapak Pendeta Jackson mungkin bisa menambahkan kenapa mungkin tentang Betel Peduli ini dipilih donor darah. Apakah memang di wilayah kita ini yang sangat dibutuhkan adalah darah yang memang kemudian GBI juga ambil bagian di situ, atau memang ya sudah kan setiap momen kalau ulang tahun di mana-mana pasti ada donor darah, ada ini dan ada itu. Oke.
2: Berangkat dari pertama bahwa ketika kita bicara tentang beriman sebetulnya, ya iman yang nyata itu kan nampak dalam kepedulian kita. Kalau kita berkata kita bilang kita beriman kepada Tuhan, itu kasih pasti ngalir. Hmm. Kasih pasti otomatis. Dan kita berpikir bahwa ya mungkin ini hal yang kecil, tetapi ini sangat-sangat nyata gitu kasihnya. Jadi bukan cuma udah kita bicara tentang kasih, tetapi tidak ada aksi yang kecil, yang nyata yang kita bisa buat. Jadi sebetulnya ya mungkin bagi beberapa orang ya, ya saya tidak butuh, tetapi ada banyak yang bukan, ini lintas gereja, lintas agama yang membutuhkan itu. Jadi kami pilih ini karena apa? Ini bisa berdampak untuk semua.
0: Oke.
2: Jadi itu, jadi nilainya donor darah bagi beberapa orang ya, kalau tidak sakit, tidak membutuhkan itu, ya mungkin dia pikir bahwa ya saya tidak butuh. Tetapi kan kita kan ada aja tiap mungkin hampir satu minggu pasti ada bisa donor tidak, karena apa, darah ini dibutuh, darah ini butuh, darah ini, ya itu kan hal yang ketika saya melihat bahwa ah, itu kan sudah lintas agama yang memenuhi itu. Dan saya pikir bahwa ya gereja yang beriman, apalagi kita beriman kepada Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus berkata bahwa kasihilah semua orang. Jadi kan kita ini, kita berharap waktu kita donor ya Tuhan, darah ini bisa memberkati siapa saja.
0: Okay.
2: Tanpa memandang suku, tanpa memandang agama lagi. Siapa saja bisa kita salurkan darah ini.
0: Okay.
2: Itu hal yang nyata, yang simple. Memang tidak akan berhenti di sini tentunya. Nanti kita akan lihat mungkin ke depan, ini kan akan berlanjut. Ini kan untuk tahun ini 56, nanti 57 ya mungkin ada aksi yang lebih, yang lain lagi yang kita akan buat, tapi tidak akan sama seperti yang
0: sekarang. Baik, kalau lebih dalam lagi tentang Betel Peduli dalam aksi donor darah ini juga sempat sudah diperbincangkan dengan pihak terkait ya,
2: sudah.
0: Dengan PMI.
2: PMI sudah.
0: Ya. Memang kalau tidak salah sih kondisi kebutuhan stok darah kita juga sangat tinggi seperti itu, tapi stok darah kita berkurang begitu, karena memang PMI Belu juga melayani sampai ke kabupaten tetangga, dan mudah-mudahan dengan aksi yang akan dilakukan dalam rangka ulang tahun GBI ini juga nanti bisa mencukupi. Apakah kemudian kegiatan-kegiatan seperti Betel Peduli ini juga sebelumnya selain muncul dari ide tim atau keluarga besar GBI di Kabupaten Belu begitu, ada mungkin survei terlebih dahulu apa sih yang dibutuhkan masyarakat kita gitu, sehingga ketika kegiatan-kegiatan ini kita lakukan itu memang ya tepat sasaran istilahnya begitu, jangan sampai kita memberikan yang tidak dibutuhkan, yang sudah ada, atau seperti apa begitu Bapak Pendeta Jackson selaku ketua panitia.
2: Sebetulnya ada beberapa ide, cuma kan beberapa ide ya, kita tahu bahwa beberapa ide mungkin yang sudah dimunculkan teman-teman, oh itu sudah ditangani sama yang lain. Tetapi kalau yang ini sesuatu yang masih sangat dibutuhkan. Jadi kami pilih donor darah.
0: Baik, ke Bapak Pendeta Melkino bisa mungkin ingin menambahkan berkaitan dengan Betel Peduli, terutama aksi donor darah, kemudian ada koordinasi dengan pihak terkait, adakah mungkin pesan khusus, mungkin golongan darah AB itu sulit loh dicari misalkan gitu, oh ya kita upayakan kita lebih gencar lagi sosialisasi atau ajak begitu masyarakat untuk peduli untuk mendonorkan darah, terutama yang golongan darah AB atau darah yang paling sulit ditemukan tetapi sangat banyak dibutuhkan gitu.
4: Ya baik, sebenarnya banyak ketika kami duduk bersama dan kami bincang kira-kira apa yang kita mau buat untuk ulang tahun yang ke-56 ini. Sebenarnya ada beberapa item, tetapi yang kita pilih adalah donor darah. Donor darah ini simple tapi dampaknya luar biasa, maka kami sebut dengan Betel Peduli. Ya, Betel Peduli. Nah, siapa saja yang terlibat di sini? Yang pertama, kita prioritas jemaat di Gereja Betel Indonesia. Lalu yang kedua, kita berkoordinasi dengan pariwisata, juga PMI untuk mendukung kita, sehingga dengan kepedulian kita yang kecil ini bisa berdampak kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan di beberapa rumah sakit di kota ini. Nah, itu yang kami coba. Sebagai orang lapangan, kami coba melihat itu. Ya, sesederhana, tetapi kerinduan kita adalah biar berdampak bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mungkin bukan satu gereja Betel Indonesia, tetapi itulah manusia. Bukan soal gereja, bukan soal organisasi, tetapi soal kemanusiaan.
0: Okay.
4: Ya, terima kasih.
0: Baik, luar biasa. Ada aksi lainkah berkaitan dengan Betel Peduli selain donor darah ini, Bapak Pendeta Jackson?
2: untuk saat ini kami fokus dengan donor yang darah. Simple ini, mm-hmm. yang kecil ini, yang kami ini kan istilah ini kan mungkin kecil, tetapi berdampak dengan kepedulian ya. Yang kecil ini mm-hmm. kira-kira bisa jadi suatu kegerakan mm-hmm. bahwa oh, orang akan digerakkan untuk peduli, mm-hmm. yaitu mm-hmm. satu tindakan kecil akan menggerakkan banyak orang untuk bisa terlibat. Okay. Itu sih goalnya.
0: Okay.
2: Bukan bikin yang besar dan membuat orang, kita buat yang kecil tetapi dengan harapan menggerakkan yang lebih luas.
0: Okay. Gitu. Baik, luar biasa. Ya, ini kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober ya, tepatnya hari Sabtu nanti, bertepatan dengan memang di hari Sabtu ya, Car Free Day gitu. Apakah ulang tahun GBI juga nanti jatuhnya memang tanggal 10 atau tanggal berapa nih? Biar masyarakat yang mungkin masih awam nih ingin tahu juga nih. Oke. Okay.
3: Ulang tahun GBI itu tanggal 6.
0: Oke. Okay. 6 Oktober. Besok ya. Iya. Oke. Okay.
3: Sama ulang tahun ibu. Iya. Kami besok ini acara doa syukur utama di gereja itu untuk hamba-hamba Tuhan semuanya berkumpul satu tempat di gereja di Toro itu kita tiup lilin ucapan doa ucapan syukur. Lalu kegiatan untuk tanggal 10 itu yang umum di lapangan.
0: Oke, baik. Oke. Ya, intinya kebagian ya, kebagian semuanya gitu ya. Walaupun di puncak ulang tahunnya itu biasa.
2: Ada yang keluar.
0: Mantap, ya. mantap.
4: Jadi ini bagian tanggal 10 itu bagian dari rangkaian acara.
0: Oke, okay, ya. Baiklah ya. Untuk puncaknya ke besok itu ya. Tapi luar biasa. Ya mau kapan saja, intinya bahwa tidak terlambat ini ya untuk ya. Memberi apa yang harus seharusnya diberikan gitu. Ya. Luar biasa. Ini kegiatan nanti kan jam 6 sampai jam 10 pagi ya Bapak Pendeta Jackson. Apa saja kemudian agenda utama yang bisa diikuti oleh masyarakat umum nih, selain mungkin ada jalan santai juga senam bersama seperti flyer yang beredar gitu ya.
2: Kalau yang bisa diikuti masyarakat ya di pagi dari jam 6 sampai jam 10, jadi rangkaiannya kan dari jalan santai terus dilanjutkan dengan senam bersama, terus di jam 8 kita lanjut dengan donor darah. Ya sampai selesai, ya mungkin bisa selesai sampai jam 10-an gitu. Dan yang perlu juga masyarakat hadir ya di sore pasti. Okay. Karena di situ kan ada UMKM. Datang untuk kita belanja gitu. Ada banyak yang UMKM kita yang dari Dinas Pariwisata yang sudah
0: menyiapkan semuanya
2: ya. Jadi kami kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk menyediakan UMKM yang setiap Sabtu ya ada di situ dan dari beberapa jemaat GBI juga ada.
0: Oh, diberikan kesempatan ya ambil bagian. Ya,
2: kami sudah koordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk mengakomodir ya karena ada produk-produk GBI juga yang perlu ditaruh mungkin di situ.
0: Oke, okay. Baik, luar biasa ya, pemerintah sangat menyambut baik kegiatan yang akan dilangsungkan ini dengan support yang diberikan tentunya. Dan ya.
2: Jangan lupa hiburan, acara hiburannya tuh, hiburan rohaninya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi sambil belanja ada hiburan rohaninya. Jadi marilah kita datang untuk kita dapat hiburan lagu-lagu rohani yang saya percaya bahwa ini yang dibutuhkan juga hari-hari ini dalam kehidupan kita. Jadi jangan hanya kebutuhan jasmani saja, tapi kebutuhan rohani. Ya, jangan hanya lagu-lagu tentang patah hati, putus cinta. Kita ini lagu-lagu yang bisa menguatkan iman, menghibur di saat kita mungkin susah. Lagu-lagu yang akan membangkitkan iman kita, mungkin kita lagi sakit. Ada kuasa kesembuhan yang bisa mengalir. Jadi ini benar-benar pemulihan roh, jiwa, dan tubuh.
0: Okay.
2: Dengan lagu rohani.
0: Luar biasa.
2: Lagu rohani ini sangat punya dampak. Dengan lagu-lagu yang patah hati, yang tidak patah hati bisa patah hati. Tapi kalau dengan lagu-lagu rohani pasti akan bisa menjawab banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi jangan lupa datang.
0: Oke, ada pengharapan ya, ada ya, berkat ya, ada semangat yang akan kita peroleh. Baik, Bapak Pendeta Melki, di sesi malam lagi-lagi menyambung apa yang baru saja dijelaskan Bapak Pendeta Jackson ya. Pukul 17 sampai dengan 22 waktu Indonesia Tengah pasti dipuaskan yang pasti ya, ya. Tidak akan sia-sia ketika kita datang ke sana. Bagaimana kemudian kesiapan panggung hiburan, live musik rohani serta penataan lapak pasar UMKM di lokasi, selain memang dari Dinas Pariwisata juga ambil bagian dalam hal pasar UMKM ini?
4: Oke, okay, kami pikir kalau persiapan panggung dan sound dan yang lain-lain, kami percaya bahwa pasti akan berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa ada orang, teman saudara-saudara kami yang punya keahlian di bidang itu untuk menyiapkan segala sesuatu, dan yang jelas akan ada sugukan nilai-nilai rohani yang akan diimpartasikan buat semua rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara yang akan datang, selain menikmati UMKM yang disiapkan oleh pemerintah lewat Dinas Pariwisata, dan juga ada lagu-lagu rohani yang akan memberkati kita semua. Dan percayalah bahwa sebagai orang lapangan, kami yakin bahwa semua akan dilakukan dengan baik, karena ada anak-anak kita yang punya keahlian khusus di situ untuk menyiapkan semuanya. Okay. Dan juga tidak kalah penting, setiap pemuda dari 15 gereja di Kabupaten Belu akan menampilkan setiap nilai-nilai rohani yang selama ini mereka dapat dari Tuhan dan juga dapat dari setiap para hamba-hamba Tuhan di kota ini.
0: Okay.
4: Jangan ragu, datang dan nikmati berkat Tuhan.
0: Oke, baik, energi yang didapatkan dari Tuhan dibagi-bagi ya, tidak untuk sendiri ya. Luar biasa, ini sudah pro ini ya, karena kemarin juga ada event internasional yang memang sudah puji Tuhannya sudah sukses dilaksanakan. Jadi kalau ke event yang akan berlangsung ini juga berkat pengalaman di kemarin ya, di waktu kemarin ini akan lebih baik lagi, lebih mantap lagi ya Pak Pendeta ya.
4: Siap.
0: Oke.
4: Ya, kita sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kota ini. Dari Gereja Bethel Indonesia, maka itu ada Bethel Peduli. Jadi baik peduli secara jasmani maupun rohani, yaitu donor darah, itu kita peduli kemanusiaan pada umumnya. Okay. Tetapi untuk peduli secara rohani, anak-anak kita yang kita persiapkan selama ini akan membawa mempresentasi yang selama ini mereka terima dari setiap hamba Tuhan di kota ini.
0: Oke. Terima kasih. Baik, luar biasa, luar biasa. Tapi kalau boleh nih, kalau dari evaluasi kegiatan kemarin, memang kita tidak sempat up ya lewat media, kita juga tidak tahu, tapi ingin kita dapatkan kira-kira kalau dari pengalaman kegiatan kemarin, apa sih yang kemudian jadi evaluasi dan ingin diperbaiki dalam event ini ya, sehingga wah, kita lebih bagus lagi, walaupun mungkin skalanya hanya tingkat lokal gitu, tetapi kegiatan ini juga berikan dampak begitu. Apakah memang masih ada yang apa ya, mungkin parkiran masih amburadul, tidak tertib, atau sampah-sampah, okay, atau apa itu hal-hal kecil yang harus dibenahi di kegiatan berikut ini?
4: Oke, okay, baik. Mungkin saya sambung bahwa kegiatan kemarin yang teman-teman saudara-saudara kita dari Kanada datang memberkati kota Tembua lewat apa yang Tuhan berikan buat mereka,
2: festival
4: persahabatan. Perlu kami sampaikan di kesempatan ini bahwa untuk Pastor Anthony Grego bergumul selama satu tahun untuk bagaimana menentukan Indonesia Timur, khususnya NTT, dan Atambua itu menjadi sorotan khusus. Sehingga kegiatan kemarin, kami sebagai panitia kecil yang tergabung semua gereja kemarin bulan Juli ya, semua gereja terlibat. Dan kami, mungkin kami perlu sampaikan bahwa ini bukan nilai keangkuhan yang kami sampaikan, tetapi kami mendapatkan apresiasi dari teman-teman dari Kanada bahwa panitia ada satu nilai yang kami presentasi selama kami bekerja selama kurang lebih satu tahun, yaitu ketulusan dalam menyambut hamba-hamba Tuhan dari Kanada dan juga dalam menyambut momen yang Tuhan lakukan di kota Atambua. Demikian.
0: Okay.
4: Dan dampak sampah, kami pikir bahwa sejauh ini belum ada koreksi dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati dan rekan-rekan khususnya di PU yang kami juga berkolaborasi bersama mereka selama sekian hari, selama acara itu berjalan, dan kami sampai saat ini belum mendapatkan koreksi. Sekiranya lewat momen ini kami dapat dikoreksi, karena setiap anak-anak Tuhan harus dikoreksi.
0: Oke. Baiklah, terima kasih. Yang sudah baik akan membuat kegiatan berikutnya lebih baik lagi. Oke. Ya, sayang sekali.
2: Sedikit,
0: oh, boleh, silakan.
2: Tentang festival persahabatan. Saya pikir sampai saat ini belum ada koreksi-koreksi yang negatif ya. Tetapi yang ada saya dengar yang positif. Kenapa? Kalau menurut cerita Hipmi, UMKM selama 4 hari kemarin itu paling wah.
0: Okay.
2: Maksudnya dengan keterlibatan banyaknya tenan yang UMKM, dan dengan orang yang banyak yang belanja. Ada mungkin Hipmi yang paling tahu tentang berapa banyak misalkan omset setiap hari di selama 4 hari itu. Dan itu betul-betul merupakan satu event yang sangat-sangat ramai. Itu jadi secara ekonomi sangat-sangat memberkati. Yang ekonomi di Atambua.
0: Baik.
2: Itu saja. Ya.
0: Baik, luar biasa, luar biasa. Oke, mungkin saya kembali ke Bapak Pendeta Petrus Peong mengenai pillar battle berdampak ya ini. Memang secara singkat kita bahasnya, apa kemudian harapan jangka panjang dari GBI bagi pertumbuhan ekonomi lokal juga kebersamaan warga di Kabupaten Belu melalui event ini tentunya.
3: Iya, harapan saya sebagai ketua PP Kabupaten Belu ke depan tuh, ini kita mulai, baru memulai. Tapi ke depan kita akan berusaha lebih berdampak lagi. Yang bisa menjadi berkat bagi semua masyarakat Kabupaten Belu, khususnya Kota Tambua. Karena kita lihat ini contoh seperti ya, satu hal musik rohani. Musik rohani kalau saya melihat itu sangat memberkati, ya sangat membantu, menolong. Karena kita lihat sekarang ini keadaan hari-hari ini keadaan yang betul-betul ya masyarakat mengalami keadaan yang sulit. Ya begitu masalah banyak, persoalan, musibah, bencana begitu. Silih berganti yang membuat orang dari jadi stres, jadi lemah, bahkan sakit ya. Nah, dengan adanya musik rohani ini bisa membantu menguatkan. Menguatkan setiap kita, bahkan saatnya kota ini dari kota yang penuh dengan puji-puji begitu. Jadi ke depan kami akan buat yang lebih baik lagi. Kalau memang tetap kita diizinkan Tuhan untuk ya untuk melayani pekerjaan dari Kabupaten Belu.
0: Baik, ya. Baik. Oke, Bapak Pendeta Jackson, kalau untuk koordinasi panitia dengan pemerintah Kabupaten Belu sejauh ini baik, aman untuk pihak keamanan dan lain sebagainya?
2: Ya, sejauh ini sudah berkoordinasi dengan dinas perizinan. Jadi apa ya, di kita kan memakai plasa perizinan. Jadi sudah semua kelengkapan surat-surat dan koordinasinya sudah jalan dengan baik. Dan untuk juga bagian UMKM kerjasama dengan dinas pariwisata sampai saat ini terus intens kami berkoordinasi. Dan juga untuk PMI sudah dikoordinasikan. Bahkan kemarin juga untuk keamanan kami sudah sempat bertemu dan sudah menyatakan tentang kerinduan kami. Dan mereka semua pada dasarnya mendukung untuk kegiatan ini. Bahkan mereka khususnya dalam dinas pariwisata merasa terbantu. Karena memang untuk Sabtu ini tidak ada acara. Jadi kan UMKM juga berharap memang selalu ada acara di situ. Dan untuk Sabtu ini memang tidak ada acara. Jadi ketika kami membuat acara itu, mereka merasa ya mereka terbantu untuk kegiatan di Sabtu.
0: Baik, luar biasa. Bapak Pendeta Milkino bisa selaku koordinator lapangan, bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa akan aman ketika kita ada di sana seperti itu, dan imbauan teknis bagi seluruh masyarakat yang juga akan hadir nanti, boleh singkat silakan.
4: Baik, terima kasih. Yang pertama kami merasa bahwa akan berjalan dengan aman, karena yang pertama ini adalah program Pemda.
0: Okay.
4: Nah, kami panitia atau Gereja Bethel Indonesia yang akan melakukan donor darah dan konser atau mini konser atau live musik, ini kami adalah pelengkap.
0: Okay.
4: Ya, kami adalah pelengkap. Sehingga ketika kami koordinasi dengan pemerintah khususnya yang selama ini mengelola UMKM atau Car Free Day di Plaza Perizinan, yaitu Dinas Pariwisata, kami disambut baik. Kami disambut baik karena memang kami hadir untuk melengkapi apa yang mereka sudah jalankan. Sehingga ketika kami berkoordinasi dengan dua dinas, baik perizinan maupun pariwisata, kami disambut untuk melakukan apa yang menjadi agenda kami.
0: Oke, ya. Baik, luar biasa.
4: Lalu yang kedua, teknisnya untuk siang, untuk pagi donor darah, tentunya kami bukan, ini bukan khusus untuk Gereja Bethel Indonesia atau jemaat Gereja Bethel Indonesia, tapi saudara-saudara yang peduli dengan kemanusiaan, mari terlibat dalam acara donor darah. Kita akan awali dengan jalan santai, setelah itu senam zumba, lalu donor darah. Nah, donor darah inilah yang kita butuhkan banyak rekan-rekan. Mungkin bukan jemaat Gereja Bethel Indonesia, tetapi kalau saya dan saudara adalah orang Atambua, yang di dalam kota Atambua ini ada 4 suku besar, yaitu yang pertama Tetun, kedua Buna, ketiga Kemak, keempat Dawan, mari terlibat untuk kita peduli bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan sekantong darah dari tubuh kita.
0: Oke, ya. Baik.
4: Yang kedua, teknis untuk malam hari tidak susah. Plaza Perizinan ada di tengah-tengah kota Atambua, yaitu kota Beriman. Mari bergabung di sana, alami Tuhan, alami pujian rohani di sana, dan alami semua UMKM yang sudah tersedia. Tentunya untuk menikmati UMKM yang sudah tersedia, tentunya saudara harus keluarkan dari kantong saudara baru dapat menikmati.
0: Okay.
4: Karena kita membantu untuk perputaran ekonomi kita di Kota Atambua bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih.
0: Oke. Okay. Kalau kolaborasi ataupun juga kebersamaan antar agama juga ada ya. Kalau kemarin di Festival Pelajar, Festival Persahabatan, ya itu ada para remaja Islam juga ambil bagian dalam keamanan. Apakah juga ini juga mereka akan terlibat?
4: Kalau kali ini karena kita beberapa hari yang lalu kita buat kita rencanakan, maka kali ini untuk kepanitiaan kita intern Gereja Bethel Indonesia, tetapi kita menghimbau untuk donor darah dan live musik malam itu tidak tertutup untuk umum.
0: Okay.
4: Ya, untuk apalagi donor darah. Ya, donor darah, mari kita memberikan darah kita untuk saudara-saudara kita karena kemanusiaan.
0: Okay.
4: Sementara kalau malam saudara mau datang, itu untuk kepentingan kehidupan kerohanian.
0: Siap, siap.
4: Terima kasih.
0: Luar biasa. Iya, sayang sekali waktu kita hampir selesai. Mungkin tidak semuanya saya berikan kesempatan, mungkin perwakilan saja nih ya. Kalau Bapak Pendeta Jackson selaku Ketua Panitia, Bapak Ketua WPP, mohon izin ya. Mungkin bisa mewakili kita untuk menyampaikan harapan singkat, dan juga nanti Bapak Pendeta Melki Nobisa ini selaku orang muda juga sih sebenarnya. Ya, dan akan tetap muda ya Bapak Melki ya. Iya, kata beliau seperti itu. Jadi saya juga harus mendukung seperti itu ya. Hari ini kan juga tanggal 5 Oktober merupakan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Sebagai hamba Tuhan mungkin dan juga tokoh agama mewakili, boleh sedikit mengungkapkan ucapan sebagai doa untuk TNI kita, para prajurit hebat kita. Ya. Mungkin terlebih dahulu dari Bapak Pendeta Jackson, silakan.
2: Ya. Ini untuk TNI ya.
0: Ya, untuk kegiatan ini saja.
2: Oh,
0: ya.
2: Untuk kegiatan ini. Oke.
0: Okay. Kita berbagi waktunya.
2: Kalau untuk kegiatan ini, saya berharap bahwa kita akan bersama-sama. Kami bukan hanya merayakan ulang tahun GBI saja, tetapi ini ulang tahun kebersamaan seluruh suku, seluruh agama yang ada di Kabupaten Belu. ya memang awalnya melibatkan semua kami penggeraknya adalah GBI, tetapi ini dibuat untuk Atambua Belu tercinta.
0: Siap. Ya. Amin. Oke, Bapak Pendeta Milky, boleh singkat?
4: Oke, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selamat berkarya menjadi pagar untuk Indonesia tercinta. Percayalah bahwa Tuhan melindungi setiap yang bertugas baik di perbatasan maupun di internasional. Okay. TNI diberkati Tuhan, TNI dilindungi oleh Tuhan, TNI menjadi kuat karena ada masyarakat.
0: Amin.
4: Tuhan Yesus memberkati.
0: Oke, okay, luar biasa, amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Petrus Beong, Bapak Pendeta Jackson Hiyari Tombengestea, Bapak Pendeta Milky Nobisa untuk waktu yang sangat luar biasa ini. Kita berharap sukses untuk kegiatan nanti di tanggal 10 Oktober nanti. Bahkan besok nanti akan kebersamaan keluarga besar GBI di Kabupaten Belu. Dalam kebersamaannya semoga lancar adanya ya. Dan pendengar RRI, masyarakat warga Atambua dan sekitarnya, jangan lupa ya catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Pelayanan Publik Timur Atambua. Ya, boleh ikut bersama dalam kegiatan sesi pagi pukul 6 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, juga sesi keduanya sore malam ya di pukul 17 sampai dengan 22 waktu Indonesia Tengah. Mari kita bersama meramaikan Car Free Day, juga naik market dalam rangka hari ulang tahun GBI ke 56. Terima kasih pendengar, Anda sudah mengikuti perbincangan ini. Jika Anda melewatkan, bisa Anda kembali akses di channel YouTube kami RRI Atambua Official. Terima kasih banyak. Kita berjumpa di lain kesempatan. Salam, selamat malam.
2: Salam ya.
4: Salam.
0: Ya, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, kami ajak Anda untuk kita segera bergabung bersama Prawo 3 RRI untuk ikuti penyampaian warta berita.
5: Rakyat, TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
6: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
7: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera. Masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
6: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu, terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
8: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
9: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
10: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
9: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
11: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
9: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
12: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
13: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
12: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
14: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
12: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan

0: satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
2: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
3: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
2: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
3: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
4: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini, itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
3: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
6: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
5: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di

0: daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
1: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan Kantor SAR Banjarmasin dan Kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
1: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
1: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
5: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
6: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
5: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
1: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
7: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
8: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektor. sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
7: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
8: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
9: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja Karawang.
8: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab
11: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
10: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
11: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
12: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
11: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
13: di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Club atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Oleh Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disesuaikan. Setiap penonton yang ada di sisi tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka nanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun yang terkenal juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia bahwa hari ini Indonesia tidak hanya sekarang menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area ini, jadi ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang bersiap untuk mengisi atau terjadi kondisi antara untuk pada dalam ini kan sebenarnya yang kami sampaikan dari Stasiun Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Nia Ratu Little Lollipop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar RRI Tamu di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Tamu, dan tentu kami juga masih terus setia menemani suasana malam Anda. Baiklah pendengar, kami hadirkan renungan mimbar agama Kristen ke ruang dengar Anda malam hari ini bersama penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Ibu Agnes Ngedirman ya, tentang bebas dari overthinking, masuk ke overgrace. Kita ikuti renungannya berikut ini.

Shalom pendengar RRI dimanapun berada, puji nama Tuhan, kembali lagi bersama saya Agnes Ngederman, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, yang akan bersama-sama dengan semua yang mendengarkan siaran RRI saat ini. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum memulai, mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagimu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur bahwasanya Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami, pikiran kami, fokus kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Bebas dari Overthinking, Masuk ke Overgrace. Pendengar RRI dimanapun berada, ya, pernahkah kita terbangun di tengah malam, lalu suasananya itu kita rasakan begitu hening, ya? Tetapi di dalam kepala kita ini justru waktu saat kita merasakan suasana hening ini, kepala kita ini terasa seperti sangat bising, ya. Pikiran kita berputar-putar, ya, begitu cepat. Di sini membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Bagaimana kalau usaha ini gagal? Misalnya pikirannya seperti begitu. Bagaimana kalau masa depan anak-anak ini tidak sesuai dengan yang diinginkan? Bagaimana kalau pemeriksaan medis besok hasilnya buruk? Bagaimana kalau dan bagaimana kalau? Fenomena ini sering kita sebut sebagai overthinking, ya. Berpikir secara matang adalah wujud hikmat. Tetapi di sini overthinking adalah ketika pikiran kita berputar tanpa batas, no limit, ya, memproduksi skenario terburuk dan akhirnya merampas sukacita serta kedamaian hidup kita. Overthinking sebenarnya bersumber dari satu hal, yaitu keinginan manusia untuk memegang segala sesuatu kendali, ya. Jadi dia itu kendali. Di sini kita merasa jika kita tidak memikirkannya secara terus-menerus, hidup kita akan kacau. Padahal makin kita mengontrol segalanya dengan otak kita yang terbatas, kita justru di sini makin lelah. Hari ini, firman Tuhan mengajak kita untuk kita keluar dari lingkaran overthinking dan melangkah masuk ke dalam overgrace, yaitu kasih karunia Allah yang melimpah ruah. Mari bersama-sama kita membaca pada Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pada Filipi 4 ayat 6-7 adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengenai cara mengatasi rasa cemas dan mendapatkan ketenangan batin. Di sini ada maknanya pada Filipi 4 ayat 6-7 ini, yaitu jangan membiarkan kekhawatiran menguasai pikiran. Sebagai gantinya, bawalah seluruh pergumulan dan kebutuhan itu langsung kepada Tuhan. Dan juga saat meminta sesuatu kepada Tuhan, sertakan rasa syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan. Di sini dapat membantu mengubah fokus kita dari masalah ke kebaikannya Tuhan. Hasil dari menyerahkan beban kepada Tuhan bukanlah jaminan masalah langsung seketika selesai, ya, melainkan adalah yang melampaui logika manusia. Damai ini menjaga hati dan pikiran agar kita tetap tenang di tengah yang sulit. Pendengar RRI yang Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kata melampaui segala akal. Otak dan logika kita ada batasnya. Logika manusia bertugas mengkalkulasi risiko. Tetapi ketika beban hidup melebihi kapasitas logika, kalkulasi itu berubah menjadi kecemasan.
Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk menanggung masa depan dengan kekuatan logikanya sendiri. Solusi dari Allah ketika pikiran kita mengalami overload, ya, bukanlah menganalisis masalah lebih keras, melainkan membawa batas akal tersebut kepada Allah dalam doa. Di sini, saat logika kita tidak lagi menemukan jalan keluar, damai sejahtera Allah melampaui logika itu yang mengambil alih. Pendengar RRI kasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus masuk ke dalam over grace? Ya. Dalam Roma 5 ayat 20b tertulis, tetapi di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di sini intinya pada Roma 5 ayat 20b memberikan pengharapan dan kepastian bahwa tidak ada manusia yang terlalu berdosa sampai tidak bisa dijangkau. Ada istilah berlimpah-limpah, aslinya memakai kata hiperperiseo, ya, yang artinya melampaui, melimpah, melampaui batas, sangat meluap, atau secara harafiah dapat kita sebut sebagai over grace. Prinsipnya sederhana di sini. Kita bisa melihat ada prinsip sederhana dari overthinking dan over grace, di mana overthinking berfokus pada masalah yang besar dan kemampuan chill, ya. Over grace bertugas pada anugerah Allah jauh lebih besar daripada masalah apapun yang sedang kita hadapi. Ya. Overthinking membuat kita menghitung berapa banyak potensi kegagalan di masa depan. Namun over grace mengingatkan kita untuk menghitung berapa banyak penyertaan dan kesetiaan Tuhan yang sudah kita terima sampai dengan hari ini. Kekhawatiran kita mungkin terasa berlimpah, tetapi kasih karunia Tuhan selalu meluap jauh lebih besar daripada kekhawatiran itu. Pendengar RRI kasih Tuhan Yesus Kristus, ada langkah praktis, ya, agar kita berpindah dari overthinking menjadi over grace dalam keseharian kita. Yang pertama, sadari badan kita. Di sini, mari kita belajar membedakan mana yang menjadi bagian kita dan mana yang menjadi bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik, bekerja tulus dan berdoa. Bagiannya Tuhan adalah memegang hasil dan mengendalikan masa depan. Jangan mengambil alih tugas Tuhan untuk mencoba mengontrol hal-hal yang di luar jangkauan tangan kita. Yang kedua, hal praktis yang kedua, ubah pikiranmu menjadi meja doa. Setiap skenario buruk mulai membanjiri pikiran kita, nah, itu jadikan itu sebagai alarm spontan untuk berdoa. Di sini ubah narasi. Bagaimana kalau, aduh, nanti beta gagal, ya? Ya, di sini harusnya menjadi doa. Jangan katakan lagi bagaimana kalau nanti gagal, tapi menjadi doa. Tuhan, saya tidak tahu masa depan, tetapi yang saya tahu Engkau memegang masa depan saya. Ya, ubah pikiranmu menjadi meja doa. Yang ketiga, langkah praktisnya yaitu istilah dalam kasih karunia Allah. Mengaku di hadapan Tuhan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda iman. Beranilah berkata, Tuhan, malam ini saya mau tidur nyenyak. Saya serahkan kekhawatiran ini kepadamu karena Engkau tidak pernah, ya, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menyelesaikan, ya, seluruh persoalan hidup kita hari ini. Dia hanya meminta untuk mempercayakan hari ini ke dalam tangannya. Lepaskan beban kontrol yang membuat kepala kita lelah. Biarkan anugerah Allah yang melimpah, over grace, membungkus setiap kecemasan kita. Ingatlah bahwa masa depan kita ini tidak ditentukan oleh sebab kita mengkhawatirkannya, tapi ditentukan oleh seberapa setia Allah yang menuntun hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya bersama saya Agnes Kadarman, Penyuluh Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Akhir kata, Yesus sayang Yesus sayang katong semua. Tuhan Yesus memberkati.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembang atau bunga merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia Tambora di mana saja berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan terima kasih Anda masih setia bersama kami ya. Selamat bergabung bersama kami juga bagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambora. Mendengar dua lagu daerah baru saja kita nikmati bersama ya. Loke Matan Bah, ada Inesio Suarez, dan baru saja tadi kita dengarkan Inama ya dari Iceland. Lagu daerah lainnya masih akan kita nikmati bersama, namun sebelumnya ingin kita ketahui bersama dulu ada informasi berkaitan dengan upacara adat tradisional yang ada di Indonesia. Ya, yang pastinya pendengar, patut kita bangga, kita syukuri bahwa negara kita Indonesia benar-benar luar biasa. Ya, negeri jamrut katulistiwa tidak hanya kaya akan keindahan alamnya, tetapi juga kaya raya akan budaya dan tradisinya. Salah satu bentuk kekayaan budaya yang paling memukau adalah upacara adatnya. Nah, dari Sabang sampai Merauke, ritual-ritual ini dilakukan untuk memperingati berbagai peristiwa penting, mulai dari kelahiran, pernikahan, panen, hingga hari besar keagamaan. Nah, pendengar RRI, di kesempatan malam hari ini yang pertama ya, kita mulai perjalanan budaya kita dari Pulau Dewata, Bali ya. Ada upacara metata di Bali ya. Ini adalah tradisi mengikir 6 gigi rahang, ya rahang atas tentunya ya, 4 gigi seri dan 2 gigi taring bagi remaja yang beranjak dewasa. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menghilangkan 6 sifat negatif atau satripu dalam diri manusia seperti nafsu, serakah hingga iri hati. Nah, yang kedua kita terbang ke Kalimantan Barat untuk mengenal upacara tatung ya. Ritual dari suku Dayak ini bertujuan untuk memohon keselamatan dari roh leluhur. Jangan kaget pendengar, para tatung atau dukun biasanya akan melakukan aksi spektakuler dalam kondisi trans atau kesurupan seperti menusuk tubuh dengan senjata tajam tanpa merasa sakit. Itu keunikannya. Nah, yang ketiga, mari bergerak ke timur tanah Papua untuk menyaksikan pesta bakar batu. Ritual memasak bersama menggunakan batu panas ini merupakan wujud syukur dan ajang mempererat kekompakan warga satu kampung. Menunya beragam tentunya, mulai dari daging babi, ubi, pisang hingga sayuran. Oke, yang keempat kita harus mampir ya ke Serambi Mekah Aceh untuk mengenal tradisi Piosi Juek ya. Upacara menyiramkan air beras kuning ke kepala pesertanya adalah wujud syukur kepada Tuhan atas rezeki yang biasa dilakukan saat pernikahan menempati rumah baru atau naik haji. Oke, belum habis ya perjalanan kita, jadi yuk semangat untuk mengikuti perjalanannya, menikmati perjalanannya keliling Indonesia Nusantara tercinta. Kita break dulu ya. Break di mana ini ya? Oke, nanti kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kita nikmati dulu yang berikut ini.

Adat istiadat, keramat tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita adat istiadat, keramat tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.

saat kulihat anak-anak tertawa riang, senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya, bagaikan tak ada beban di pundaknya.

0: dan mengamen di jalanan. Mereka hidup serba kekurangan.
1: Dalam kondisi bagaimanapun, mereka tetap anak. Anak Indonesia. Mereka generasi penerus bangsa. Mereka bocah di hari ini, pimpinan di hari esok.
2: Ya, pendengar RRI ataupun di mana saja Anda berada, kita lanjutkan lagi ya perjalanan menyenangkan kita berkeliling di Nusantara untuk mengetahui upacara adat yang ada di daerah-daerah selain tempat yang tadi sudah menjadi jangkauan kita ya. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita, ada upacara yatnya Kasada dari suku Tengger di Jawa Timur. Ya, setiap bulan ke-10 penanggalan Tengger ya. Ya, ini sudah bulan ke-10 ya. Jadi masyarakat berbondong-bondong mendaki Gunung Bromo tengah malam dan melemparkan sesaji ke dalam kawah sebagai persembahan kepada Dewa Brahma serta menjaga keseimbangan alam. Nah, sementara itu di Sulawesi Utara, masyarakat Manado rutin melaksanakan upacara Mekira atau Mekikua menjelang tahun baru. Sambil menyalakan lilin dan kembang api, mereka akan menyanyikan lagu rohani sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun. Sementara itu jika kita datangi ke Kalimantan Timur untuk menyimak upacara Dahau, di mana upacara Dahau ini merupakan ritual pemberian nama bagi anak bangsawan Kutai ya, berlangsung selama sebulan penuh. Wow, lengkap dengan pemakaian-pakaian adat dan sumpah setia kepada raja. Nah, kembali lagi ke Bali ya, di mana ada upacara ngaben. Tradisi pembakaran jenazah ini bertujuan melepaskan roh dari ikatan duniawi untuk diantarkan ke alam baka menggunakan tandu bade dan lembu persembahan. Sementara itu di Lampung ada upacara ngebabali. Ritual ini wajib dilakukan saat membuka lahan baru atau membangun rumah, di mana pemimpin adat memohon izin kepada penunggu alam dengan menyembelih ayam dan menyiramkan darahnya ke tanah. Dan kita akan tutup perjalanan kita malam hari ini ya di ibu kota ya dengan pesta rakyat di Jakarta. Nah, tradisi merayakan ulang tahun Kota Jakarta setiap tanggal 22 Juni ini selalu meriah dengan pawai budaya, festival kuliner hingga konser musik yang menampilkan ragam kreativitas warga. Nah, pendengar, itulah 10 upacara adat tradisional di Indonesia yang kaya akan makna filosofis dan kearifan lokal. Ya, tugas kita bersama adalah bangga bersyukur dan yang pastinya terus menjaga dan melestarikannya. Ya, dan pendengar di mana saja Anda berada, perjalanan kita tentang jelajah budaya malam hari ini ya cukup sekian dengan informasi yang sangat singkat, tapi tentu akan menambah wawasan kita semuanya ya. Dan di edisi berikutnya kita akan jalan-jalan lagi untuk mengetahui tentang kekayaan di negeri tercinta kita Indonesia ini. Di sisa waktu yang ada sebelum nanti kita beralih ke acara selanjutnya Ruang Rindu, kita nikmati lagi ya beberapa lagu berikut ini. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

Ya, pendengar-dengar yang tamu dimana saja berada, selamat malam. Dan tentu senang rasanya saya Tresa bisa hadir lagi untuk Anda semuanya. Menemani Anda di edisi Senin 5 Oktober 2026. Dan yang pastinya selamat datang di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Ya, pendengar pecinta Ruang Rindu, kita baru saja membuka perjumpaan malam ini ya dengan alunan manis dari lagu klasik tahun 1990 berjudul Kunanti Jawabmu. Ya, sebuah tembang bernuansa romantis yang syarat akan penantian dan ketulusan hati seseorang yang berharap kepastian cinta. Oke, pintu Ruang Rindu malam hari ini sudah resmi terbuka. Mari bergabung bersama kami untuk apa ya, bernyanyi, mengenang atau mengirimkan salam rindu untuk seseorang yang istimewa melalui deretan lagu pilihan yang sudah kami siapkan ya. Mari bergabung via SMS, WhatsApp, line telepon di nomor 0812 4601202 ya. Sekali lagi 0812 4601202. Dan saya seperti biasa ya, mau pastikan bahwa yang bergabung monitor ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita, tidak ada apa ya. ya, pokoknya semuanya ada ya.

0: Yang ketujuh ada Ebit Gade, masih ada waktu. Yang kedelapan ada Christine Panjaitan untuk Mama. Yang kesembilan ada Marcelina, di sini ku nanti cintamu. Yang kesepuluh ada Fanny Fabiola, ada Rindu untukmu. Ini dia lagunya, silakan dipilih ya. Kira-kira mana lagu yang mewakili perasaan Anda saat ini? Atau semuanya tidak? Tapi saya yakin ya, pasti di antara beberapa lagu yang ada satu lagu yang mungkin saja bisa mewakili perasaan Anda malam hari ini. Punya kenangan dari lagu-lagu ini, wah, dengan senang hati bisa mendengarkan kisahnya. Dan langsung saja di sesi ini saya sapa yang sudah gabung di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Kak Teresia yang cantik dan hati yang paling baik dan tidak sombong.
0: Terima kasih Bung Marcel di ND, apa kabar? Semakin rindukah dirimu kepada dirinya?
1: Itu sudah. Itu nomor satu.
0: Oke deh, mantap. Sehat toh?
1: Ya pastilah sehat selalu.
0: Puji Tuhan. Amin.
1: Bisa gabung lagi di Pro 1 Rakyat Luar, dia kesayangan.
0: Terima kasih banyak untuk kejujuran hatinya. Oke, Bung Marcel.
1: Satu bersyukur banget dengan pemerintah atau sudah mendirikan Pro 1 RRI Atambua, bisa bertemu, bisa bersapa, bersuara kembali, bisa dapat kekasih di Atambua sana.
0: Asik, masih mau bilang cinta pemerintah mau lewat udara, darat, laut, mana saja bisa tembus ya.
1: Itu sudah.
0: Oke. Apalagi dibantu dengan pesawat radio ya, Pro 1 RRI Atambua semakin dekat.
1: Makin dekat di hati, jauh di mata, dekat di telinga, turun ke hati, aduhai.
0: Sempurna sudah. Oke, ini lagu yang mana yang mungkin berkesan di hatinya Bung Marcel?
1: Nomor satu deh.
0: Oke, lebih baik sendiri, masa sih? Oke, baik, silakan salam-salamnya.
1: Baik, biar ratusan nomor satu, kalau lebih baik sendiri. Nomor dua tadi, kamu bisa salah ingat tadi.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya pertama kali untuk Kak Tersia bersama operatornya, semua kru Persatria Tebua, terus untuk Mama Ina di Giniki bersama keluarganya di sana, terus untuk Vero bersama keluarganya di sana, terus untuk Maria, Bunda Desi, terus Marina bersama keluarganya di sana, terus untuk Ibu Venti, Bella, terus untuk Mama Aya, terus Edi yang ganteng bersama keluarganya di sana, sukses selalu dan bahagia selalu, terus Bang Fidel, Emmanuel, terus untuk Putra Tengah, Bang Lei di Kalimantan Utara, Wigati di Wonosobo, Titi Dinda di Bogor, singkatnya semua pendengar Pusat Radio Tambua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke deh, terima kasih, selamat malam juga Bung Marcel dari ND sudah menyapa kita dengan lagu pilihannya ya. Tadi pertama habis dua lagi, wah. Oke, dinantikan saja ya. Terima kasih Bung Marcel. Saya sapa lagi di line telepon yang sudah gabung. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Ini udah mimpi nih rupanya. Sehat ya Kak Hadi?
2: Saya cuman ini gara-gara hujan dari apa ya, dari tadi hujan.
0: No, jangan Kata. Dong, jangan salahkan dia, jangan gara-garanya dia ya. Kenapa harus gara-gara dia ya sih? Oke, jadi dingin ya, jadi bungkus badan, akhirnya suaranya kedengaran kayak kayak gimana begitu ya, lagi bersembunyi di dalam kelambu, di dalam selimut gitu ya, di bawah kelambu, di dalam selimut ya, pakai kelambu biar gitu tidak ya. Digigit nyamuk. Oke, okay. Kak Hadi mau lagu yang mana?
2: Lagu yang mana ya? Dekat Sonata aja.
0: Oke, silakan salam-salamnya atau boleh.
2: Satu kata ini dulu. Satu kata ya.
0: Kata apa?
2: Pokoknya kata-kata.
0: Oke, okay. Kata-kata saja ya bila perlu ya. Salamnya tidak perlu ya. Kata-katanya apa tuh?
2: Apa ini nih? Satu ini juga sama dengan lagu ini kan? Judulnya tadi Bisa Resonat apa ya? Yang selalu sayang ya?
0: Iya, yang selalu ku sayang.
2: Oh inilah, ini apa yang kata-katanya. Air mawar disimpan dalam cangkir. Cangkir disimpan dalam sendi. Sudah sejak awal hingga terakhir, sayang ku tetap tercurah untuk dirimu seorang.
0: Sweet, sweet. Totwi, totwi.

0: itu ya, dari Nias tembus Atambua ya, dari Ende tembus Atambua juga ya, nih. Atambua ditembusin. Wow. Kayak rindu-rindu sekali nih ya. Oke deh, mantap lah ya, kata-katanya ya. Semoga ikhlas, ya, semoga tulus ungkapnya ya.
1: Iya, itu yang lebih banyak.
0: Oke deh.
1: Dari lubuk hati yang
0: benar. Oke deh. Baik, salamnya boleh, silakan.
1: Salamnya pertama buat ke Teresia, selesai bertugas sampai tuntas. Semoga tambah bonita-bonita aja ya ke Teresia.
0: Oke, terus.
1: Sehat selalu juga ya, diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Ya. Bersama keluarganya di sana.
0: Oke.
1: Apa baru turun tadi itu, Kak?
0: Tadi Bung Marcel dari Ende yang baru turun dari pohon mangga.
1: Oh, baru turun dari pohon mangga.
0: Iya, dari pemancar prosato ya, dari Atambua.
1: Salam kenal aja ya, boleh baru turun ya.
0: Habis kenalan lupa lagi ya, nanti kelangan ulang lagi. Terus
1: enggak lah, kalau udah kenal tetap dikenang, enggak dilupakan.
0: Wow, terus?
1: Ada siapa ya? Ada kemari ya di Petara, ada Kemarina juga ya di Atambua sana. Ada Lumen Jika juga, ada siapa lagi, Kaperu Kedela, Lupenti juga ya. Siapa lagi? Pak Edi, Bapak Hendrik juga, Bang Jang di mana itu? Besok ya, Mama Gipen juga ya. Ini semuanya aja lah kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Karena singkat waktunya.
0: Iya dong.
1: Aja,
0: sadarlah kau.
1: Ada juga
0: besi. Oke, sudah ya.
1: Itulah. Oke, kita aja ke Teresa. Ya. Takut lama-lama nanti marah yang dari belakang.
0: Saya gitu, yang marah. Ya, tidak ada orang lain yang marah. Udah ya. Selamat malam. Okay, terima kasih. Obrigado barak.
1: Obrigado.
0: Kak Hadi dari Pulau Nias ya, Beteri Sunata yang selalu kusayang, udah disempurnakan dengan untaian kata-katanya yang terselubung di dalam selimut. Tapi tembus ya berkat frekuensi ini. Baiklah, terima kasih. Oke, Teresa mau sapa lagi nih di layanan telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Kak Teresa.
0: Ya, selamat malam Kak. Memenuhi Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu ya, berbagi rindu memori lewat radio.
0: Oke. Mama Given agak berisik nih, feedback dari monitor radionya bisa jauh sedikit atau diperkecil volume radionya ya.
2: Iya.
0: Jauhkan dia daripada aku, nanti ku cemburu. Nah, begini baru betul nih. Monitornya lewat handphone saja biar tidak delay. Sehat ya, Mama?
2: Ya, puji Tuhan, sehat selalu.
0: Puji Tuhan. Oke deh, Mama Given mau lagu yang mana nih?
2: Lagu nomor 4.
0: 4. Yang selalu ku sayang. Wow, siapa tuh? Oke deh, silakan ya, salam-salamnya. Oke, nah kita yang sendiri rumah
2: bisa, yang kita sayang.
0: Nah, kita yang sendiri rumah nih bisa apa? Jadi yang di rumah dong, sayang, dirindu ya. Yang disayang.
2: Oke.
0: Oke, silakan salamnya.
2: Salam yang pertama buat Kakak Teresa yang bertugas malam ini, tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Terus salam buat Kakak Hadi yang barusan lewat, Adik Luna Sega, terus Kakak Marina, Kakak Maria Satara, Bunda Desi, Bang Sirosa, Kakak Yusen Kaes, Bapak Agus Sabnino di Soe, Mama Ina di Miki-Miki, Bung Tobi Minabu, Kakak Vero Tamono, nah, Bapak Tendi Alor, Kakak Nara, Bang Marcel yang barusan lewat juga, Putra Tenga, Mbak Wiga, Bunda Ima, Mas Edi, Om Pati, pokoknya salam sepurata buat semua-semua. 1, 2, 3 sayang semuanya.
0: Oke deh, terima kasih Mama Given, selamat malam.
2: Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Ya, terima kasih Mama Given ya sudah menyapa kita untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Dinantikan saja nih lagu yang sama seperti yang dipilih oleh Kak Hadi dari Polonias, Betari Senata yang selalu ku sayang. Ya, sayang sekali ya yang sudah gabung lewat WhatsApp ini memang agak ketutup ya, karena masih dilayani dulu yang telepon biasa, memang agak tertutup seperti itu dan sulit untuk di respon ya. Saya sapa lagi di line teleponnya. Selamat malam Ruang Rindu. Astaga, Mas Edi kenapa malam hari ini gabungnya kok malu-malu sampai suaranya sembunyi seperti itu?
1: Ini bukan ini lagi lihat bola kaki dan taprakan jadwalnya sama. Jadi kalau satu per dua gitu.
0: Oke deh, sehat ya.
1: Sehat ya, sehat begitu kan. Masih seperti yang dulu. Tunggu kan terus
0: terang terang rayuannya itu banget. Memang gombalnya itu pasien sore aja. Malam ya, udah kembali waktunya ya.
1: Kangen, misalnya kangen banget suaranya paling bagus.
0: Terlalu jujur, sejujur jujurnya.
1: Dibanding yang lain jauh berbeda.
0: Jangan begitu Mas Edi ya, salah ya. Semua
1: bukan,
0: itu untuk semua, nggak ada yang beda ya. Nanti Mas Edi kayak gitu dengan satu begini gak, dengan gak, satu gak. Begitu di dengar seluruh Indonesia. Sudah jangan berputar. Lagu yang mana nih Mas Edi? Air mata benci.
1: Yo, bubur. Air mata apa? Rindu, ya, air mata rindu.
0: Apa,
1: air mata
0: rindu. Terserah Mas Edi. Silakan salamnya.
1: Ya, ini spesial aja buat adik Chris yang cantik, pulang hati-hati ya. Salam buat keluarga, jangan lupa tes musik ya. Ini sambil nonton bola sambil jam 1 malam ya. Oke.
0: Okay.
1: 1 2 3 sayang semua. Sayangku, makasih banyak. Selamat malam. Obrigado barat.
0: Oke deh. Terima kasih banyak Mas Edi yang lagi nendang-nendang bola gol gol gol. Semoga selalu ya Mas Edi ya. Oke, saya harus sapa lagi di line telepon yang sudah ya gabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Terima kasih. Semak nih.
1: Rindu dengan suaranya.
0: Baru. Hai, semak nih. Halo hati nih, halo kumis. Awal luat ya, ini kenalan ulang lagi nih. Jangan sampai datang sudah lama tidak gabung, datang dengan datang nama yang baru. Tapi apakah masih yang lama? Iya.
1: Pantau 24 jam cuma mau masuk ini agak
0: habis kok Mas Edi panjat langsung di atas pontoer. Nah jadi ya seperti itulah ya, siapa yang duluan nah itu sudah yang kita sambar. Tapi syukur ya sudah terhubung, terima kasih kesabarannya, terima kasih perjuangannya untuk manjat pemancar ini ya, bisa tembus sampai ke sini. Sehat toh Bang Tirosa?
1: Puji Tuhan sehat, terus di adik di studio.
0: Oh puji Tuhan. Oke deh Bang Tirosa.
1: Lagu tidak ada tadi, nanti titip saja di jazz musik, cinta masih bebas.
0: Asik. Bang Tirosa pemau-mau ini. Iya, saya juga suka dengan lagu itu, soalnya enak ya. Wah, enak. Itu dengarnya pagi, siang, sore, malam juga enak didengar. Ya. Mantap deh. Oke deh, salam-salamnya silakan.
1: Tentunya salam pertama buat tadi, selalu sehat dan berkati. Kemudian ada fans-fans lewat malam saja, dan spesial Bunda, Mama Ina dan Papi Fernandes. Yang lain salam satu rata saja dari Ibu TI buat adik Teresa. Selamat malam, terima kasih.
0: Oke deh, terima kasih Bang Tirosa sudah gabung malam hari ini di Ruang Rindu dengan titipan lagunya ya. Semoga sebentar bisa dihadirkan nanti di Jazz Music ya, tapi tidak bisa dipaksakan ya di Ruang Rindu. By the way, terima kasih banyak untuk pengertiannya. Saya sapa lagi di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Tessa Bonita.
0: Selamat malam Kak Bella sayang. How are you, Mio? Apa kabar?
2: Kamu sadar, Kak Tessa.
0: Tidur su, habis ini tidur su. Rindu-rindu terus.
2: Kok dengar Kak Tessa bersuara?
0: Rindu. jangan aja sama kayak Mas Edi kok aja kita bakal tengah malam yang sudah tidur jadi bangun, yang belum mengantuk jadi mengantuk. Menguap-menguap dari tadi untuk mengantuk son-son bisa tidur-tidur. Sehat toh sayang?
1: Sehat kakak. Sehat, baik-baik saja.
0: Oke, senyum-senyum kenapa lah eh? Lagu yang mana?
1: Pemelangi cintamu.
0: Asik. Oke. Okay. Silakan salam-salamnya.
1: Okay. Salam-salamnya buat PTPK bersama LP semuanya yang bertugas malam. Selamat bertugas. Tetap semangat. Salam sehat semuanya. Sebentar semuanya pulang, hati-hati di jalan. Buat teman-teman yang selewat, ada Abang Tireta, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Abang Hadi, ada Mama Luna, ada Jenny, ada Mama Giselle, ada Kakak Marte, ada Mama Ina Dini, ada Kakak Sere, ada Ibu Senti, ada Mas Edi, ada Pak Oke, ada Marina, ada Paman Yoksi, ada Kakak Nara, ada Pengeluar Kenari, ada Abang Rizanda, ada Abang Damas, ada Putra Tengah, ada Ibu Jati di Wonosobo, ada Papa Pidi Olowaru, juga Tata Anis di Cimar Lesu, dan semua yang lagi monitor di mana pun berada. Semuanya selamat malam, salam beristirahat, salam sehat buat kita semua, Tuhan menguasai kita selalu. Terima kasih.
0: Dadah, Kak Bella, terima kasih banyak juga sudah berbagi di Ruang Rindu malam hari ini. Dinantikan saja lagunya ya. Oke, akhirnya kesampaian. Ini dia yang sudah semangat gabung ya. Lewat telepon di WhatsApp ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu member dan lagu. Waduh, ada tak jumpa rindu rasanya.
0: Makanya jangan pergi-pergi.
3: Iya, mbak juga pergi-pergi ya. Iya. Susah juga tembus mbak.
0: Tapi gak apa-apa, udah kembali ke sini. Ke alamat yang jelas, ke alamat
3: iya, dimana ya. Iya, alhamdulillah.
0: Tersesat dimana
3: lagi
0: aja selama
3: jembar,
0: ini
3: ya.
0: Sehat ya Bang Nasrun.
3: Ya alhamdulillah sama kita bersahabat. Amin.
0: Maaf ya kalau gabung lewat WhatsApp memang kayak gitu Bang Nasrul, agak tertutup.
3: Nah, oh iya, kalau
0: misalkan saat ini kita kalau misalkan saat ini Teresa lagi terima teleponnya Bang Nasrul nih, kalau yang coba gabung lagi miss call di telepon biasa itu juga kadang-kadang buat suara kita hilang begitu. Nah,
3: ya, begitu. Aku enggak pakai telepon, saya enggak ada pakai telepon, makanya aku pakai WA. Iya.
0: Tidak apa-apa, tapi terima kasih udah sabar ya. Semangat juga memperjuang mau gabung ya, kembali.
3: Bagi,
0: ya,
3: bagi sudah
0: namanya kan antri ya. Kalau dia pergi untuk selamanya ya sudah kehilangan kita.
3: Jangan. Okay. Jangan, itu selapun tetap setia dari atas buah.
0: Terima kasih. Lagu yang mana nih, Bang?
3: Ya, lagu yang pertama sih mbak, kamu ada yang anu ya?
0: Iya, lebih baik sendiri ya.
3: Iya, memang aku sendiri lah.
0: Cuman lagu ya.
3: Nah, tidak, kebetulan aku juga sendiri, mempunyai pasangan.
0: Itu dusta. Malam hari ini kita ramai sekali. Aku diserbu dari sana, dari sini, dari situ. Oke, silakan salamnya Bang Nasrun.
3: Oke deh, apa-apa saya sebut tugas, saya selalu ya bersama kalau ke rumah, terus semua krunya ada tabel tugas malam terus sama terus terhal sama satu dari semuanya yang sudah berstasi dalam kompas semuanya ya, tanpa terkecuali kompas lalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bang Nasrun yang sudah setia, semangat juga gabung di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih ya, udah kembali lagi ke sini. Pokoknya mau pergi kapan-kapan saja terserah, yang penting kembali kapan-kapan juga terserah, yang penting ya selalu kembali ke sini. Oke, Trisa sapa lagi nih yang sudah gabung di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, ini satu lagi. Dia pergi-pergi saja, baru dia pulang-pulang. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bung Timbar?
4: Duh, kabarnya sangat baik. Saya harusnya tahun toh, tapi biar saya
0: sudah ini hari su tanggal berubah jadi sudah su, jangan ungkit yang kemarin-kemarin. yang kemarin biarlah berlalu.
4: Ya semuanya kena, kan tadi bilang jarak ruang rindu gagal jarak tapi kenal, tapi ternyata tetap oleh dari pesat itu.
0: Selamat merasapi. Oke deh, sehat yang pastinya toh.
4: Selalu sehat.
0: Puji Tuhan, sehat-sehat. Sehat. Oke, Bung Timber mau lagu yang mana?
4: Gini kakak, saya mau pinjam dulu, pinjam sedikit. Bisa sekali.
0: Bagaimana?
4: Pinjam suara. Pinjam suara. Jadi menurut ini.
0: Kita sudah dari pagi, siang, sore, malam dengar saya, yang penting itu radio tetap on saja. Sudah sono saya pinjam-pinjam lah, dapat sudah itu suara itu. Oke, lagu yang mana nih?
4: Sepertinya yang nomor berapa ya? Yang nomor 2 kan, nomor 4 ya.
0: Nah, jangan mendua dong, nanti tidak tenang.
4: Banyak apa yang nomor 2?
0: Air Mata Rindu.
4: Yang keempat?
0: Yang Selalu Kusayang.
4: Kayaknya mungkin itu sudah kan.
0: Oke, silakan salamnya.
4: Salamnya buat semua saja ya, Bung Nasru, Mas Yedi, Presiden sudah hampir tadi ya, dan selamat malam buat semua ya. Buku Kembua, selamat malam. Spesial buat Tetesa di malam hari ini. Salam sehat, selamat bertugas ya kakak. Selalu berkat ya.
0: Amin.
4: Ini kakak saya, selamat malam, selamat ulang tahunnya kakak
0: saya, tanggal 4
4: kemarin.
0: Oke deh. Ya, terima kasih banyak Bung Timber sudah gabung malam hari ini ya. Terima kasih, selamat malam. Dan buat semuanya ya, selamat menikmati suasana malam hari ini. Boleh Kak Teresa segera hadirkan lagu-lagunya untuk kita nikmati bersama, atau Kak Teresa harus diserbu dulu dan harus dilayani? Boleh ya, kita dengarkan lagu-lagunya. Mohon maaf sedikit agak acak nanti lagu-lagunya, tapi yang pasti semua lagu akan Teresa hadirkan, walaupun nanti yang lain tidak kesampaian di Ruang Rindu, nanti akan dihadirkan di program Jazz Music. Apapun kenangan di balik lagu-lagu yang Anda pilih tadi, semoga bisa buat Anda tersenyum bahagia ya. Kalaupun ada air mata rindu, air mata kebahagiaan ya, jangan ada air mata kesedihan. Oke, dan di momen yang luar biasa ya, dari Studio 1 RRI Tambua, yang pastinya malam yang istimewa ini tepat tanggal 5 Oktober 2026, yang pastinya seluruh rakyat Indonesia juga memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia ya. Karena itu lewat frekuensi ini, dari lubuk hati yang paling dalam, kami ingin mengirimkan salam hangat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para prajurit hebat TNI Angkatan Darat yang tentunya juga sedang bertugas di garda terdepan penjaga kedaulatan negara ya, khususnya untuk semua para prajurit hebat di pos-pos perbatasan RIRDTL, baik yang ada di sektor timur maupun sektor barat ya. Kami tahu rindu kalian pada keluarga di kampung halaman begitu besar ya, sama besarnya dengan cinta kalian pada tanah air. Sebagai bentuk apresiasi dan teman penawar rindu spesial untuk para prajurit hebat yang sedang siaga di ujung perbatasan, kami ingin persembahkan ya satu lagu khusus Selamat Berjuang. Dan biarlah alunan lagu ini dan gelombang Ruang Rindu menemani ketegaran ya, serta kesetiaan tugas mulia kalian di batas negeri. Selamat bertugas, salam hormat dari kami semua, Angkasawan-Angkasawati RRI Tambua, Dirgahayu ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat ya. Selain lagu yang akan Teresa bingkiskan ini, juga lagu-lagu pilihan dari Anda tentu akan kami hadirkan. Ini dia untuk Anda.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Ya, kapan lagi? Ya, yang pastinya di Ruang Rindu edisi berikutnya ya. Baiklah pendengar setia dari Temu di mana saja berada, pecinta Ruang Rindu, Teresa harus akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan sebelum Teresa akhiri, Teresa juga mau tuntaskan ya, ada pesan di WhatsApp ya. Terima kasih banyak yang pertama buat Dede Liana, terima kasih banyak untuk ucapannya ya. Oke, tapi kalau seperti itu tidak mungkin juga ya. Nanti Teresa begadangnya setiap malam kan kasihan ya, jadi harus ganti-gantian. Oke, terima kasih Nona Eliana di kilometer 8 Keva. Selamat menikmati suasana malam ini bersama mama papa ya, bersama orang-orang tersayang. Semoga malam ini penuh damai, penuh cinta, penuh kebahagiaan ya. Selamat menikmati istirahatnya, mimpi indahnya, semoga semangat lagi ya di hari esok. Oke, terima kasih. Dan ada Kak Bujangga Wayata, katanya sahabat bukan darah yang mengikat kita, tapi tawa yang pecah di tengah luka. Kau datang tanpa diminta, tinggal tanpa pernah kujaga. Jika dunia berbalik memunggungiku, kau tetap di sampingku, tak perlu bicara. Cukup diamu yang mengerti, cukup hadirmu yang menjaga. Kau bukan sekedar nama di daftar, kau rumah yang kutemukan di perantauan. Tempat aku jatuh tanpa malu, tempat aku pulang tanpa alasan. Jika suatu hari jarak memisahkan, ingatlah ini wahai sahabat, aku tak butuh banyak orang, cukup kau yang tetap menetap. Salam Ruang Rindu, ruang abadi berbagi memori. Salam lewat lagu. Lewat lagu nomor 10 Bujangga Wayata menitipkan ada rindu untukmu sebuah penggemar setia, untukmu semua penggemar setia Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambo di alamatnya masing-masing. Teriring salam sehat sapurata dan kompak selalu untuk semuanya. Terima kasih Bunda Teresa, TM selalu, shalom. Iya, terima kasih banyak ya Kak Bujangga Wayata sudah gabung malam hari ini. Dan ada rindu untukmu, baru saja kita dengarkan ya lagunya, semoga tidak lewatkan ya. Terima kasih banyak untuk untain kata-katanya tentang sahabat ya. Selamat mensyukuri sahabat, selamat menjaga sahabat, semoga baik adanya. Ya, terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah gabung di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih ya. Waktu terasa berjalan begitu cepat sekali ya. Akhirnya kita harus sampai di penghujung perjumpaan di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua yang sudah bergabung ya, yang tidak sempat bergabung, sudah berjuang namun tidak sempat juga. Terima kasih banyak untuk semuanya sudah berbagi cerita, berbagi salam dan memori lewat deretan lagu bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Dan semoga ya kebersamaan kita malam hari ini jadi sebuah pengingat kecil untuk kita semua bahwa hargailah setiap detik kebersamaan kita dengan orang-orang tercinta selama kita masih diberi waktu untuk bersama mereka. Sebab hidup ini terlalu singkat untuk disesali, dan bagi mereka yang kini raganya sudah tidak lagi bersama kita, semoga setiap rindu yang ada di dada kita ya bisa tersampaikan ya tulus lewat doa-doa terbaik kita. Terima kasih untuk kehangatan malam hari ini, tetap bersama kami. Yang pastinya jika Anda masih menikmati aktivitas atau juga suasana malam hari ini, semoga sejalan lagu-lagu dalam jazz music hingga nanti di off siaran pukul 24 waktu Indonesia Tengah bisa memberikan kedamaian buat Anda, menemani Anda semuanya. Jangan merasa sendiri, tetaplah tersenyum bahagia, nikmati waktu malam yang indah ini. Tetap jaga kesehatan, teruslah merajut kebaikan. Sampai jumpa di Ruang Rindu untuk edisi berikutnya.

tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pernahkah kamu merasa terdorong untuk mencapai sukses dan kebahagiaan dalam hidupmu? Tahukah kamu bahwa salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantumu mencapai semua itu adalah doa orang tua? Doa dari orang tua kita bisa menjadi pembimbing dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Orang tua adalah sosok yang paling mencintai kita di dunia ini. Ketika mereka berdoa untuk kita, doanya datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan orang tua mereka memainkan peran penting dalam pencapaian mereka.

dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini Senin 5 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teresa Manet ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.

ini. Atap Gua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

0: masih di sini nih. 15 menit lagi orang sudah mulai acara. Lu kan hari ini dokumentasi acara tuh.
1: Ih, santai sa, biasanya juga acara pasti jam karet, pasti mulai molor lah. Jadi enggak usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu kawan. Ya, halo. Apa acara sudah mulai 5 menit yang lalu? Astaga. Ya, siap kak. OTW. Oke, merapat.
0: Ini dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dia hidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga, HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
2: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kembali kami menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini melalui frekuensi 97,2 MHz di pagi hari ini di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Mohon maaf untuk pendengar setia karena kami tidak membukanya di pukul 5 karena ada beberapa kendala teknis yang terjadi sehingga kami baru menyapa Anda di pukul 5 lebih 27 menit di pagi hari ini. Dan tentunya ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk bangun di pagi hari dan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus mendengarkan kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia, dan tidak mengurangi semangat kami juga untuk menyapa pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan selamat menikmati hari baru di hari Selasa di pagi hari ini. Dan tentunya semangat pagi sudah meliputi kita ya untuk bangun beraktivitas di pagi hari ini, menjemput segala rejeki berkat baru di pagi hari ini. Dan pendengar dari sini juga tentunya kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan, untuk siap menjalankan setiap aktivitas di hari ini. Dan saya juga siap menemani Anda untuk menyusuri aktivitas Anda di sepanjang kota Kalabahi atau di wilayah-wilayah pedesaan, pesisir. Selamat melanjutkan setiap aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan tentunya dalam program Alor Pagi kita awali dengan program Mutiara Pagi. Di pagi hari ini kami hadirkan Mutiara Pagi dengan lagu-lagu religi dari Katolik untuk Anda di ruang dengar Anda, serta renungan juga yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan kami, selamat mengikuti kami di pagi hari ini, dan tentunya saya juga akan menemani aktivitas Anda di pagi ini hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat mendengarkan kami, selamat mengikuti siaran kami di pagi hari ini, dan selamat mempersiapkan diri untuk melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa. Nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

Baik pendengar, kami hadirkan Renungan Mutiara Pagi di pagi hari ini untuk Anda. Setelah lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, dengan topik mendengarkan Sabda Allah adalah pedoman untuk melayani, yang disampaikan Tania Saverina Subang SAG, salah satu penyuluh agama Katolik di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Alor. Selamat mendengarkan renungan ini, semoga dapat memberkati kita untuk menjalankan aktivitas kita di pagi hari ini.

Selamat pagi saudara-saudari pendengar RRE yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa bersama saya Tania Severina Subang melalui renungan Mutiara Pagi Mimbar Agama Katolik. Di hari yang baru ini hendaknya kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Nya kepada kita sehingga Ia memberikan hadiah yang sangat istimewa yaitu nafas. Sehingga kita mampu melihat, mengalami, merasakan, dan menikmati keindahan pagi serta misteri hidup hari ini. Karena itu hendaknya dengan penuh kegembiraan dan sukacita kita mengawali dan menjalankan proses hidup kita dengan penuh keyakinan akan penyelenggaraan ilahi. Karena itu mari kita memohon bantuannya agar kita mampu menjalankan dan melewati semua proses hidup hari ini. Saya mengajak kita semua menghadirkan Tuhan dan membiarkanlah kasih-Nya yang menyertai, melindungi dan membimbing setiap derap langkah lewat doa dan sabda. Sebelum berdoa, marilah kita menciptakan suasana yang hening, melepaskan segala hiruk pikuk kita untuk berjumpa dengan Tuhan dan memohon pertolongan-Nya di setiap perjuangan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, kasih-Mu adalah kekal dan agung. Saat ini mata kami masih terbuka dan kami masih menyapa satu dengan yang lain hanya karena anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami tanpa perhitungan, meski karakter kami penuh perhitungan. Dari kekelaman hati kami ucapkan syukur, hormat, dan pujian hanya kepada-Mu. Kami persembahkan sebagai ungkapan iman kami kepada-Mu. Kasihanilah segala kelemahan kami yang membuat kami salah melangkah dan sering meninggalkan-Mu karena harta dan hal-hal duniawi lainnya. Kiranya rahmat pengampunan dari-Mu membaharui pikiran, tindakan, dan tutur kata kami, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, karena kuat kuasa-Mu yang menuntun dan memberkati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah ya Kristus. Mendengarkan sabda Allah adalah pedoman untuk melayani. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus Tuhan, perikop bacaan yang barusan kita dengarkan bersama adalah tentang Maria dan Marta. Dalam kisah ini menceritakan bagaimana ketika Yesus datang ke rumah mereka, kedua saudara ini mengekspresikan dan menangkapi kehadiran Tuhan dengan cara masing-masing. Maria memilih duduk di dekat Yesus untuk mendengarkan segala pengajaran Yesus dengan perhatian yang penuh. Sedangkan Marta sibuk mengatur dan menyiapkan segala sesuatu untuk jamuan bersama. Namun dari kedua tindakan dan sikap ini, Yesus lebih memilih sikap yang ditunjukkan Maria daripada Marta. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan,
Penerimaan Yesus terhadap sikap dan tindakan Maria bukan berarti sikap dan tindakan Martha tidak pantas diberikan apresiasi, tetapi karena yang dipikirkan adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada Yesus dengan menyediakan berbagai hal sebagai sebuah cara menyambut tamu kehormatan, sampai Martha melupakan dan tidak menyadari bahwa dengan kekhawatiran dan memikirkan serta mengerjakan banyak hal untuk melayani Yesus, justru dia melupakan Yesus yang sudah ada di hadapannya untuk disambut, diterima, dan didengarkan. Sehingga Yesus menanggapi keluhan Martha dengan berkata, "Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita juga sering mendengarkan kisah lain tentang persahabatan antara Yesus, Maria, Martha, dan Lazarus. Dalam perjumpaan, nuansa persahabatan yang diharapkan adalah duduk bersama, bercerita, dan saling mendengarkan satu sama lain. Dan hal inilah yang diharapkan oleh Yesus. Karena itu, dalam kehidupan kita di masa kini, semua kita menamai diri sebagai pengikut Kristus, kita diperhadapi dengan berbagai pekerjaan, dengan talenta yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena itu, kita harus meminta bantuan Roh Tuhan, agar kita tidak salah mengambil pilihan dan keputusan dalam seluruh karya dan pelayanan kita di mana saja berada. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita telah memasuki bulan Oktober. Hari ini adalah tanggal 6 dan hari esok adalah tanggal 7 Oktober yang ditetapkan sebagai peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci. Kiranya kita juga punya kepekaan hati untuk merenungkan dan menghayati dan menaruh penghormatan kepada Bunda Maria selama bulan Oktober ini, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam komunitas gereja melalui doa Rosario. Selain memberikan penghormatan khusus kepada Bunda Maria, tetapi juga merenungkan bagaimana Santo Dominikus yang menerima misi ini langsung dari Bunda Maria melalui sebuah penampakan pada awal ke-13 untuk memerangi ajaran sesat. Ia dan Ordo Dominikan kemudian secara aktif mengajarkan dan mempopulerkan doa tersebut, menjadikan Rosario sebagai fondasi Ordo Dominikan untuk menyebarkan iman. Begitu pula dengan pengalaman Don Juan dalam peristiwa pertempuran di Lepanto pada tahun 1571, di mana negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan otonom yang menyerang agama Kristen, dan agama Kristen terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki lebih banyak daripada pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Don Juan dari Austria, komandan armada laut yang beriman Katolik, dan mengajak para tentaranya berdoa Rosario, meminta pertolongan Bunda Maria dengan mendaraskan doa Rosario, dan pada akhirnya mereka memenangkan pertempuran tersebut pada tanggal 7 Oktober. Kemudian Paus Pius V menetapkan peringatan Rosario dalam misa di Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Kemudian penerusnya Paus Gregorius ke-13 menetapkan tanggal 7 Oktober itu sebagai hari raya Ratu Rosario Suci. Dan Paus Leo pun menetapkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebagaimana Maria yang memiliki peran penting dalam karya keselamatan, maka marilah sebagai ciptaan yang diciptakan seturut citra Allah, kita mampu memberikan pelayanan bagi semua orang yang kita jumpai. Dan dari semua itu, kita harus memberi waktu khusus untuk berdoa, membaca kitab suci, dan mengikuti Ekaristi, serta membiarkan Tuhan berbicara kepada kita dalam keheningan, agar kita membangun kehidupan rohani yang baik, agar kemampuan memberi teladan bagi
kemampuan memberi teladan bahwa melayani adalah hal yang mulia, tetapi mendengarkan sabda Allah adalah hal utama untuk memulai seluruh karya pelayanan di mana saja kita berada. Semoga amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, sungguh besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau menampung banyak jiwa yang tersesat dalam kedalaman hati-Mu yang Maha Rahim, membuat kami semua memperoleh rahmat pengampunan dari berbagai dosa dan kelemahan kami, sehingga kami diberi kesempatan yang sama untuk terus berkarya sesuai bakat dan talenta yang Engkau karuniakan bagi kami demi kelangsungan hidup hari ini, hari yang akan datang, dan selama kami masih di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa Restu Bunda Maria selalu mendahului seluruh perjalanan hidup kita. Santo Dominikus juga selalu mendoakan. Selamat beraktivitas. Salve.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, pendengar, program Mutiara Pagi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu keagamaan serta renungan juga sudah kami hadirkan. Dan saat ini saya mengajak Anda pendengar untuk kita sama-sama ikuti bersama penyampaian warta berita pagi dari program 1 RRI Atambua.
1: Anda sedang mendengarkan Moderasi Beragama. Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan El Tariata Mbua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Pagi.

0: kekayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah.
1: Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan.
2: Warta berita selengkapnya edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Epi Mau. Momentum hari ulang tahun ke-81, TNI harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan. Laporan Febi Leolede.
3: Upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026.
4: Komando Distrik Militer Kodim 1625 Belu melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Apel Makodim Belu Senin pagi. Peringatan HUT TNI tahun 2026 tersebut dipimpin dan Ramil 160501 Kota Atambua dan diikuti personil Kodim 1605 Belu berlangsung hikmat dan Ramil Kota Atambua Mayor Kavaleri Yatman saat membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan peringatan HUT TNI mengambil tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Momentum HUT TNI ke-81 harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Kepada seluruh personil TNI, Panglima berpesan dalam pelaksanaan tugas untuk lebih profesional, menguasai tugas dan bertanggung jawab, pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis, tingkatkan kompetensi, serta melaksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas.
0: Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan yang kita miliki. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
4: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengingatkan seluruh personil agar pertahankan dan tingkatkan soliditas TNI serta kemandunggalan TNI dengan rakyat selalu menjadi pemersatu dan perekat bangsa yang berbineka tunggal ika, melaksanakan setiap tugas dengan ikhlas serta hindari segala bentuk tindakan yang melawan hukum dan merugikan rakyat.
0: Para prajurit dan ASN TNI yang saya hormati, kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara, ancaman terhadap keutuhan wilayah serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Menghadapi dinamika tersebut, TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
4: Upacara hari ulang tahun HUT TNI ke-81 di lapangan Makodim Belu dilaksanakan secara sederhana dan berlangsung hikmat. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Masih terkait dengan hari ulang tahun atau peringatan hari ulang tahun TNI ke-81, Kodim 1622 Alor perkuat pengabdian prajurit dan kepercayaan masyarakat dalam menjaga keutuhan wilayah.
5: Kodim 1622 Alor menggelar upacara peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan SDB Bung Kabupaten Alor Senin 5 Oktober 2026. Upacara tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang dibacakan Dandim 1622 Alor, Letkol Korps Zeni Arya Darma, kepercayaan masyarakat disebut sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
1: Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Para prajurit dan ASN TNI yang saya hormati, menghadapi dinamika tersebut, TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah perhatiannya. Momentum HUT ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan.
5: Untuk memperkuat kemampuan TNI, Panglima TNI menekankan peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Langkah tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kompetisi dan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas. Di Kabupaten Alor, pesan tersebut menjadi bagian dari upaya Kodim 1622 Alor untuk terus membangun kedekatan dan kerjasama dengan masyarakat. Hubungan yang terjalin diharapkan dapat mendukung terciptanya keamanan sekaligus memperkuat upaya menjaga keutuhan wilayah Kepulauan Alor. Kontributor RRI SP Alor, Mas Lantbao melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambu. Informasi-informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan atau juga Anda dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. Hari ulang tahun ke-81 TNI momentum memperkuat profesionalisme dalam menjalankan 5 pilar TNI prima.

0: memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Kodim 1605 Belu menggelar pelaksanaan upacara bendera dengan penuh khidmat. Upacara HUT TNI ke-81 mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menekankan pentingnya kebersamaan TNI dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung kemajuan bangsa. Usai pelaksanaan upacara, mewakili Komandan Kodim 1605 Belu dan Remil 160501 Kota Tembuah, Mayor Kavaleri Yatman menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan ASN atas dedikasi, loyalitas, serta kerja keras dalam bersama mengawali berbagai tugas di wilayah perbatasan RI-RDTL. Mahiro Yatman mengatakan momentum HUT ke-81 menjadikan momentum bagi semua untuk memperkuat jati diri dan pengabdian dalam menjaga persatuan dan kedaulatan NKRI serta penguatan profesionalisme.
1: Sesuai dengan 5 penekanan dari Panglima TNI yaitu Prima, kita prajurit-prajurit dimanapun bertugas dan berada tetap senantiasa menjunjung tinggi apa yang ditekankan oleh Panglima TNI untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Dirinya kembali mengingatkan bagi semua mengenai amanat Panglima bagi seluruh prajurit TNI, diminta menjadikan TNI Prima sebagai budaya pengabdian dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara yang harus diterapkan setiap prajurit, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Baik, kalau pesan untuk di wilayah perbatasan sendiri, tentara-tentara yang bertugas di perbatasan?
1: Ya, wilayah perbatasan menurut kami, kita di sini sangat kompleks yang dihadapi, namun tetap harus berpegang teguh pada komitmen bahwa TNI melaksanakan tugas ini tetap berpedoman kepada regulasi, aturan, dan taat hukum tentunya, sehingga jalannya tugas di wilayah perbatasan ini dapat sesuai dengan harapan satwa, pimpinan, dan tentunya seluruh warga masyarakat di wilayah perbatasan.
0: Yang berharap melalui seluruh

0: penutupan pameran pangan lokal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, Rene Bria ST, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melaksanakan kegiatan pameran pangan lokal di Kota Tambua, Kabupaten Belu. Rene Bria pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa dirinya yakin dengan kegiatan pameran seperti ini mendorong pelaku UMKM untuk terus memproduksi pangan lokal dan membangkitkan semangat masyarakat untuk kembali mengkonsumsi pangan lokal.
1: Dengan program Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, pelataran ini setiap hari Sabtu penuh dengan UMKM. Tetapi dari kemarin sampai hari ini ada lomba inovasi kreasi pangan lokal, itu menurut saya sesuatu yang luar biasa sekali. Ini tentu kita berharap dengan kegiatan yang kita lakukan ini bisa menggerakkan ekonomi, bisa menjadi roda penggerak untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu maupun di seluruh NTT. Saya yakin betul bahwa kita punya hal-hal yang sebenarnya kita bisa kelola dengan baik, yang kita bisa olah dengan baik, kita bisa olah dengan inovasi yang baik, sehingga produk-produk kita juga harus bisa dinikmati oleh teman-teman dari luar.
0: Rene Bria di akhir penyampaian juga berharap para pelaku UMKM di Kabupaten Belu terus berinovasi, menciptakan produk dari pangan lokal yang ada.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambua, dan saatnya kami sampaikan kepada Anda informasi perakhiran cuaca yang terlansir dari bmkg.go.id yang akan berlaku hari ini pukul 7 pagi sampai dengan besok pukul 7 pagi pula. Mana untuk beberapa wilayah seperti Kabupaten Kupang, kemudian Timur Tengah Utara, juga wilayah Kota Kupang, ini diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah lain seperti Timur Tengah Selatan, kemudian Belu, ini berpotensi cerah berawan dengan suhu berkisar antara 24 sampai dengan 31. Kemudian di Alor ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Begitu juga untuk wilayah Kabupaten Melaka yang hari ini diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Rata-rata kelembapan berkisar antara 37 sampai dengan 90%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua Persit Chandra Kirana Kodim 1622 Alor menyerukan pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam memperkuat pengabdian TNI.
3: Saat ini kita bersama dengan Ketua Persit Chandra Kirana Kodim 1622 Alor yang sangat cantik hari ini, kebetulan saat hari ulang tahun TNI ke-81. Ibu mewakili Ketua Persit, mungkin ada yang ingin disampaikan dalam rangka hari ulang tahun TNI ini.
4: Sebelumnya selamat ulang tahun untuk TNI, jaya selalu, semangat, menjadi teladan untuk masyarakat, terus untuk Persib, untuk para istri dan semuanya selalu mendukung segala kegiatan para suami dan TNI. Para masyarakat Alor, mungkin kita lebih dukungannya lebih kuat, lebih bersemangat untuk mendukung TNI, karena TNI selalu ada untuk masyarakat Alor.

0: Dari laporan Stefani Libu, kita berlanjut ke berita lainnya, yang mana DPC HKTI atau di Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka. Kita ikuti laporan selengkapnya, Steph Kosan.
1: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikom Nululat, supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang

0: program MBG di TTU. Para petani semangka itu tergabung dalam kelompok Tani Naik Meso Ebineno, Desa Inbate. Ketua DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara, Kristo Haki, saat menghadiri panen buah semangka di Desa Inbate menyampaikan bahwa kolaborasi antara pihaknya dengan para kelompok tani merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk mengintegrasikan hasil panen lokal ke dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Langkah ini membawa dampak positif yang signifikan bagi perputaran ekonomi daerah di TTU, terutama para petani. Menurut Kristo bahwa HKTI TTU hadir di Desa Inbate untuk memberi kepastian pasar sehingga pihaknya langsung membawa off-taker atau supplier supaya membeli semangka para petani sehingga dipasok ke dapur SPPG di Kota Kasumnanu.
1: HKTI juga kita sudah berkoordinasi dengan supplier, hadir juga supplier untuk membeli semua hasil yang hari ini dipanen.
2: Nah, untuk buah yang ada nanti didistribusi ke dapur mana saja ini?
1: Ini nanti supplier mereka yang akan mendistribusikan ke SPPG yang membutuhkan. Tetapi kami dari HKTI sudah berkoordinasi kurang lebih dengan 5 dapur supaya semua hasil dari panen hari ini di kelompok tani ini didistribusikan ke semua SPPG yang sudah dikoordinasikan.
2: Informasi lagi Pak Ketua terkait dengan harga itu seperti apa untuk semangka ini?
1: Harga untuk semangka ini tentu disesuaikan dengan harga eceran tertinggi di kabupaten. Mungkin mereka hanya bisa selisih dengan operasional pengangkutan transportasi. Tetapi harga, petani harus bisa mendapat harga yang pasti dan tidak di bawah seperti para apa namanya
2: tengkulak itu.
1: Tengkulak itu tidak boleh. Itu HKTI akan menjaga sehingga harga ini harganya stabil dan petani merasakan hasil pertanian ini dengan senyum, dengan semangat.
2: Nah, mungkin untuk kerjasama ini apakah akan terus menerus atau seperti apa?
1: Puji Tuhan kita mendorong supaya setelah panen ini jangan berhenti. Bahkan kita mau menyiapkan bibit dan alsintan bukan kita membagikan, tetapi kita akan membackup dengan alsintan yang sudah dikelola oleh HKTI untuk produksi ini tetap berlanjut. Bukan hanya buah semangka, tetapi kalau bisa ada sayur-sayuran yang lain. Tadi saya lihat ada bawang tunggal ya Pak Camat, bawang putih siung tunggal, dan kami mau dorong itu supaya ini menjadi komoditi di wilayah ini. Kita mau dorong, nanti kita akan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, dan ini juga ada Pak Danki, Pak Danpos, pasti kita berkolaborasi semua.
0: Sementara Ketua Kelompok Tani Naik Meso Ebineno Inbate, Nicodemus Funit, menyampaikan bahwa dirinya bersama para petani di Inbate mengharapkan dukungan dari HKTI supaya harga buah semangka stabil sehingga para petani terus mendapat keuntungan yang sesuai dengan standar harga pasar, dan ia bersyukur supplier membeli semangka mereka dengan per kilo 7.000. Ia menambahkan bahwa kelompoknya mengembangkan semangka pada luas lahan 35 are. Dengan luas lahan yang ada, pihaknya menghasilkan 1.000 buah semangka. Persoalan utama yang mereka hadapi adalah tidak adanya pasokan air yang cukup sehingga mereka hanya menanam satu kali saja. Karena itu pihaknya berharap supaya HKTI TTU membantu mereka dengan sumur bor sehingga saat musim kemarau sekalipun mereka bisa tetap menanam karena ada air. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
3: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan Kedutaan Besar Indonesia KBRI di Paramaribo, Suriname sukses gelar pameran dagang Indofair ke-22 tahun 2026, dan pameran Indofair digelar selama 3 hari mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 20 September baru lalu di sana di budaya Paramaribo. Dan Indofair berhasil menarik minat lebih dari 13.500 pengunjung yang memadati promosi terpadu di pameran dagang tersebut. Dan jumlah transaksi selama 3 hari pameran Indofair ke-22 ini diperkirakan tembus 7,9 miliar dolar atau sekitar 440,518 juta rupiah begitu. Data yang terhimpun dari Duta Besar Republik Indonesia Agus Priyono optimis bahwa postur kerjasama ekonomi Indonesia dan Suriname akan terus bertumbuh. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Saudara, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di hari ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Indie Report atau laporan mendalam dengan topik pemilihan OSIS SMA Alor atau Madrasah Aliyah Negeri Alor sebagai ruang praktik demokrasi siswa.
4: Di sini untuk penghitungan suara agar siswa-siswa semua melihat kami penitia melakukannya dengan transparan dan jujur.
5: Penyelenggara, terus peserta dan pemilih. Dalam proses pergelaran pemilihan OSIM secara langsung ini, paling tidak siswa peserta didik mampu mempelajari tentang tiga hal tadi.
6: Saya melihat demokrasi itu diterapkan sejak dini agar kedepannya nanti ketika mereka terjun ke lingkungan sosial bermasyarakat.

0: Proses memilih pemimpin dapat dikenalkan kepada siswa melalui pengalaman langsung di lingkungan pendidikan. Di Kabupaten Alor, pengalaman tersebut salah satunya berlangsung melalui pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah atau OSIM MAN Alor periode 2026-2028. Pemilihan yang melibatkan siswa dan guru sebagai pemilih ini tidak hanya menjadi bagian dari pergantian kepengurusan OSIM, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti proses pemilihan secara langsung, mulai dari menentukan pilihan hingga menyaksikan penghitungan suara. Dalam proses tersebut, siswa belajar menggunakan hak suara dan menghadapi perbedaan pilihan. Setiap pemilih memiliki hak menentukan pilihannya, sementara hasil pemilihan diterima berdasarkan suara yang diberikan dalam proses pemungutan. Ketua OSIM MAN Alor periode 2025-2026, Azam Al-Fajri Tara mengatakan proses pemilihan dilaksanakan secara transparan dengan menerapkan prinsip demokrasi.
1: Dilakukan yang transparan. Di sini langsung penghitungan suara agar siswa-siswa semua melihat kami penitia melakukannya dengan transparan dan jujur.
2: Seberapa pentingkah OSIM ini bagi siswa-siswi yang ingin bergabung sebagai kepengurusan untuk melatih jiwa kepemimpinan atau seperti apa?
1: Untuk siswa-siswa yang masuk ke organisasi OSIM, saya sangat bagus dari tanggung jawab, disiplin untuk melatih organisasi.
0: Menurut Azam, keterlibatan siswa dalam pemilihan memberikan pengalaman untuk menggunakan hak suara sekaligus menghargai perbedaan pilihan. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi di lingkungan madrasah. Sementara itu, proses pemilihan OSIM MAN Alor juga mendapat perhatian Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Alor. KPU menilai pemilihan secara langsung dapat menjadi sarana bagi siswa untuk mengenal proses demokrasi melalui pengalaman yang mereka jalani sendiri. Ketua KPU Kabupaten Alor, Munawir La Amin, mengatakan siswa dapat belajar melalui tiga posisi dalam proses pemilihan, yakni sebagai penyelenggara, peserta, dan pemilih.
3: Dalam membentuk kualitas demokrasi itu ada tiga lingkaran terdalam, yaitu penyelenggara, terus peserta, dan pemilih. Nah, dalam proses penggelaran pemilihan OSIM secara langsung ini, paling tidak siswa peserta didik mampu membelajar tentang tiga hal tadi, sebagai penyelenggara, sebagai peserta, dan
4: panggilan untuk kelas 12I merapat ke TPS 1.
3: Sejak ini kepada peserta didik agar kemudian setelah nantinya
4: sekali lagi panggilan untuk kelas 12I merapat ke TPS 1.
3: Kaget ketika tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu maupun tingkatan.
0: Menurut KPU Kabupaten Alor, secara substansi pemilihan OSIM MAN Alor telah memiliki unsur dasar proses demokrasi, yakni adanya penyelenggara, calon yang berkompetisi, dan pemilih. Pengalaman tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pembina OSIM MAN Alor Irwan Syahremo mengatakan, pengalaman mengikuti proses pemilihan dan organisasi sejak di madrasah dapat menjadi bekal bagi siswa ketika melanjutkan pendidikan serta mengikuti organisasi di perguruan tinggi.
5: Pelatihan mungkin pelatihan itu bisa pelatihan sama-sama mereka melakukan proses seleksi. Ketika akan mengikuti proses pelatihan nanti akan dilaksanakan oleh mulai demokrasi itu diterapkan sejak dini agar kedepannya nanti ketika mereka terjun ke lingkungan sosial bermasyarakat kemampuan.
0: Pemilihan OSIM MAN Alor diharapkan terus menjadi ruang bagi siswa di Kabupaten Alor untuk mengenal praktik demokrasi sejak dini melalui pengalaman memilih, menghargai perbedaan pilihan, mengikuti proses secara terbuka, dan menerima hasil pemilihan. Demikian laporan mendalam produksi RRI Atambua, penulis naskah Maslan Bao, dan saya Imelda Bella mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Saudara, demikian seluruh rangkaian warta berita kami pagi ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan topik berita. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga kesatuan bangsa. HUT ke-81 TNI Kodim 1622 Alor perkuat pengabdian prajurit. Saya Pimau, Gusti Tenam dan seluruh tim yang bertugas. Terima kasih, selamat pagi.

Dan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, tahukah Anda kesibukan bekerja dan menjalani aktivitas sehari-hari sering membuat kita mengabaikan kebutuhan gizi kita. Padahal pendengar, pola makan seimbang membantu tubuh memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas harian kita. Nah, pendengar, dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, gizi seimbang mencakup beragam zat gizi sesuai kebutuhan tubuh. Penerapannya juga memperhatikan jenis makanan, jumlah porsi, dan juga jadwal makan yang teratur. Nah, Kemenkes sendiri menganjurkan penerapan pola makan seimbang melalui panduan isi piringku dengan setengah piring berisi sayur dan buah. Sementara itu, setengah bagiannya lainnya diisi makanan pokok dan juga lauk pauk. Nah, agar lebih praktis, Anda dapat menyusun rencana menu sebelum memulai aktivitas harian nih. Perencanaan juga membantu untuk menyiapkan bahan makanan dan mengurangi kebiasaan memilih makanan secara terburu-buru. Untuk pendengar setia, menyiapkan bekal dari rumah juga dapat membantu menjaga keseimbangan menu harian. Pilihan makanan pokok, sumber protein, sayuran, dan juga buah-buahan agar bekal mencakup kelompok pangan yang beragam. Nah, pendengar, Kemenkes sendiri menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyesuaikan pilihan makanan pokok dengan kebiasaan dan juga ketersediaan pangan di tempat masing-masing. Sumber protein juga sangat perlu untuk hadir dalam menu sehari-hari untuk bisa melengkapi kebutuhan gizi. Nah, pendengar, selain dari Kementerian Kesehatan, dilansir juga dari laman WHO, pola makan sehat itu mencukupi konsumsi beragam sayuran, buah, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian yang utuh. Nah, jenis-jenis makanan tersebut ini membantu melengkapi asupan vitamin, mineral, dan juga serat. Nah, pendengar, selain mengatur makanan, seseorang juga perlu membiasakan diri untuk minum air putih yang cukup sepanjang hari. Nah, membawa botol minum air sendiri dapat juga membantu mengingat kebutuhan cairan saat bekerja atau bepergian. Jadi, intinya bahwa pendengar, kita harus mengolah pola makan kita atau mengelola pangan lokal kita menjadi makanan kita, makanan rutin kita setiap hari, dan bisa menjadi juga bekal kita untuk membawanya pergi ke tempat kerja kita dimanapun kita pergi, dan jangan lupa juga membawa air minum. Oke, sekian ya informasi terkait dengan cara penerapan pola makan seimbang di tengah kesibukan, dan ini tips, beberapa tips yang sudah disampaikan oleh Kemenkes dan juga WHO. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar setia dimanapun Anda berada.

0: Maksudnya mas?
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang kenapa? Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak! Diam!
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Narkoba!
5: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Setelah jeda turun minum, masing-masing tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang yang tercipta masih gagal berbuah gol. Keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas Dean James berbuah gol di menit ke-84. Namun sayangnya kemenangan tersebut kandas setelah Iksan Sanron mencetak gol di menit ke-87. Laga antara Indonesia vs Thailand berlanjut ke babak pertambahan waktu 15 menit pertama. Kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol. Stadion GBK kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu. Keunggulan Thailand diraih berkat gol Piradol pada menit ke-111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Bangkot di menit ke-116. Skor akhir waktu normal dan perpanjangan waktu antara timnas Indonesia menghadapi Thailand berakhir dengan skor 2-2. Hasil tersebut membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Sang kapten timnas Kevin Dix menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Ia sukses menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan akurasi tembakan. Begitupun dengan penendang kedua timnas Indonesia, Dean James yang sukses menambah skor Indonesia. Penendang ketiga timnas Indonesia, Elkan Bangkot juga berhasil menjebol gawang Thailand. Publik tanah air kembali mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga Thailand, Sarak Yoyen, gagal mengeksekusi penalti. Tenangannya belum mampu menjebol gawang Indonesia di yang dijaga Emil Audero. Pendengar, eksekutor penalti timnas Indonesia yang keempat, Saine Patinama berhasil memperjauh keunggulan timnas Indonesia menjadi 4-2. Kemenangan timnas Indonesia dipastikan setelah penendang keempat Thailand, Natapong Sayira, gagal menjebol gawang Emil Audero. Skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak ke gawang Thailand. Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil yang manis. Sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Singapura, Bangladesh serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia. Berikut informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya bisa terus Anda akses melalui portal resmi rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, Pemkap atau pemerintah Kabupaten Alor melantik dan mengambil sumpah atau janji 6 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor. Kegiatan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati pada Senin 5 Oktober 2026. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penataan birokrasi untuk mendukung pemerintahan yang dinamis dan profesional, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Alor. 6 pejabat yang dilantik yakni Siti Nurcairifah Boli sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Dinas Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Alor. Rodeana Lasarus Ma'ata sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Alor, serta Gerson Franciscus G. Fernandez sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Alor. Selanjutnya ada William Maro dilantik sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Alor Tengah Utara, Yefta Antonius Sonopa sebagai Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kelurahan Welai Barat, serta Adventio Dion Kawangmani sebagai Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan pada RSUD Kalabahi. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor, Usman Saryono Plaikari, menyampaikan selamat dan sukses kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia juga menegaskan jabatan baru merupakan amanah, kepercayaan sekaligus bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas, kejujuran, keikhlasan demi melayani masyarakat Kabupaten Alor.

0: akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Oke, pendengar lagu dari Pasto Player. Nah, pendengar lagu ini sekilas ya dimaknai sebagai gambaran tentang seseorang yang selalu memainkan perasaan, tidak sungguh-sungguh dalam hubungan dan membuat orang lain berharap tanpa kepastian. Apakah ada yang pernah merasakannya? Oke, lagu ini juga kita memaknai ya, jangan semua orang yang datang kita anggap menetap. Dari lagu ini kita melihat bahwa ada orang yang hadir hanya ketika membutuhkan kita, ada yang pandai memberi perhatian, membuat kita merasa istimewa, tetapi ternyata tidak punya niat untuk benar-benar bertahan. Disitulah kita belajar membedakan perhatian dengan ketulusan, janji dengan tindakan, dan kedekatan dengan kepastian. Dalam kehidupan kita juga bisa berada di posisi sebagai player tanpa sadar. Misalnya ketika kita memberikan harapan kepada seseorang, tetapi tidak pernah benar-benar berniat memperjuangkannya. Jadi pelajaran dari lagu ini bukan sekadar soal cinta. Ini tentang bagaimana kita memperlakukan hati orang lain dan bagaimana kita menjaga hati kita sendiri. Kadang dewasa itu bukan tentang berhenti percaya kepada orang lain, tetapi belajar percaya dengan lebih bijaksana. Sehingga di pagi hari ini dengan lagu Player yang sudah kita dengarkan, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang mempermainkan perasaan orang lain, karena seringkali kita melakukan itu tanpa kita sadari. So, perhatikan dan juga jaga sikap kita. Kita juga harus melihat ya, ketika kita dipermainkan, apakah kita juga pernah mempermainkan orang. Oke, sekedar terkait dengan lagu Player dari Pasto, kita akan terus dihibur beberapa lagu berikutnya dari Petra Sihombing, Pilih Saja Aku.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Trigger kita sudah di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Programa 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk Anda di dalam program Alor pagi ini.
1: 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Program
3: yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
1: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang